0: membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Poin Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
4: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
3: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
4: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
3: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
4: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
5: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK yang diselenggarakan oleh PHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PHK itu setiap kuartalnya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
1: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
0: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
3: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
5: Dan sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan

0: aman jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
1: Setelah mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
0: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
1: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
2: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
1: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
3: Our energy systems have been reshaped.
4: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
3: Affordability and security.
1: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
5: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
1: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
0: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita ikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kembali ke sajian musik informasi untuk temani suasana pagi hari Anda ya. Kami juga masih mendengarkan ataupun juga menantikan untuk Anda yang ingin berbagi informasi bagaimana situasi dan kondisi terkini di wilayahnya, bisa menggunakan jalur WhatsApp kami di 08115544976 ataupun juga menggunakan sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.

0: Ibu, ada rokok polos tidak?
1: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
0: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
1: Ya jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak. Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
2: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Tanah Grogot, pendengar yang memiliki inovasi untuk sistem digitalisasi bagi seluruh pengunjung yang datang. Nah, penggunaan ini aplikasi yang dinamai Digido, di mana bahan bacaan yang tadinya berbentuk buku itu bisa dijadikan pesan suara tanpa merubah buku yang ingin dibaca. Dilansir Tribun, pustakawan Perpustakaan Fakultas Pertanian dan Bisnis Digital UMKT Tanah Grogot, Roni, menyebut implementasi penggunaan ini merupakan salah satu upaya penyesuaian terhadap kondisi saat ini, karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan digitalisasi. Untuk itu pihaknya terus berupaya menyesuaikan dengan perkembangan yang memudahkan bagi pengunjung perpustakaan. Untuk informasi Anda, Digido ini bisa memudahkan mahasiswa dan pengunjung di perpustakaan UMKT Tanah Grogot untuk mengakses bukunya melalui handphone. Jadi buku yang disediakan di aplikasi Digido adalah buku konvensional yang ada di perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dan telah diubah menjadi digital, di mana buku di aplikasi tersebut bisa diubah menjadi suara yang bisa didengarkan oleh pengunjung tanpa mengubah isi bukunya sedikit pun. Selain pengguna, Digido ini juga bisa memudahkan pengelola untuk memberi informasi secara efektif dan efisien terhadap jumlah pengunjung di perpustakaan tersebut.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi terupdate dari Bepom ya, di mana 70% peredaran kosmetik ilegal dikatakan mendominasi penjualan online. Jadi peredaran kosmetik ilegal di Indonesia ini, pendengar, dikatakan tidak memenuhi standar keamanan dan belum memiliki izin edar, bisa dengan mudah masuk ke pasar domestik melalui berbagai platform online. Dilansir RRI, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom, Taruna Ikrar, mengatakan mayoritas temuan kosmetik ilegal ini berasal dari aktivitas perdagangan daring, sedangkan sisanya sekitar 20-30% ditemukan melalui jalur distribusi offline. Selain faktor perdagangan daring, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar ini juga jadi salah satu penyebab maraknya peredaran kosmetik ilegal tersebut. Sementara sekitar 20-30% temuan kosmetik ilegal masih ditemukan melalui jalur distribusi konvensional, dan dinilai rendahnya masyarakat untuk memilih produk kosmetik yang telah memiliki izin edar ini jadi faktor pendorong tingginya peredaran kosmetik ilegal tersebut di jalur online. Ia juga menghimbau masyarakat untuk lebih cermat sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik, di mana konsumen dipastikan diminta untuk memastikan produk yang digunakan sudah memiliki izin edar resmi untuk menjamin keamanan, mutu, dan juga manfaatnya. Informasi ini, pendengar, melengkapi sajian musik informasi di sajian Samarinda pagi. Kami akan hadirkan paket makan bergizi gratis ya, yang hari ini akan membahas seputar bagaimana program ini berjalan terutama di Kalimantan Timur bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Samarinda, Nur Zahrah Sari, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami akan hadirkan paket makan bergizi gratis ya, terkait dengan program MBG di Kalimantan Timur, bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Samarinda, Nur Zahrah Sari. Selamat mendengarkan.
3: 97,6 FM Pro 1.

0: Πάντα αστατικά.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Samarinda. Kembali kami menyapa Anda dalam program Beranda Astacita. Pendengar, sekitar 1,5 tahun sudah program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini berjalan. Sejumlah sekolah di kota tepian sudah merasakan manfaat dari adanya program ini, seperti di SMP Negeri 8 di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang. Nah, untuk mengulik kebermanfaatan MBG di sana, ikuti wawancara kami bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Samarinda, Nur Zahra Sari, atau yang akrab disapa dengan Ibu Nono. Nah, ini kan sudah berjalan berarti kan 1,5 tahun ya Ibu ya untuk MBG ini. Nah, kalau misalnya di SMP 8 sendiri, kapan Bu mulai dapat MBG-nya?
2: Rasanya itu belum 1 tahun. Tahun lalu, tapi sekitaran bulan 9-10 kalau nggak salah.
1: Itu gimana Bu awal prosesnya SMP 8 awalnya bisa anu MBG itu Bu? Dan dari SPP gimana Bu yang biasa, yang datang ke sana waktu itu?
2: Kemarin dulu ada timnya datang menemui Bu, berapa menanyakan berapa jumlah siswa, berapa jumlah guru. Mereka mau data tentang siswa kami jumlahnya. Setelah kami berikan data, kayaknya 2 mingguan setelah itu baru kami dapat kabar bahwa kami akan menerima manfaat MBG tersebut. Berjalan sekitar 4-5 bulan dari bulan tersebut, kami diganti anunya, apa namanya, dapurnya, mendekati, ada dapur yang lebih terdekat lagi ke kami. Nah, itu kronologisnya.
1: Berarti sempat berganti SPPG, sebelumnya di SPPG mana Bu?
2: Masih di sekitar Luajanan Ilir juga, Luajanan Ilir, Kelurahan Rapak Dalam.
1: Nah Bu, kemudian kan telah berjalan beberapa bulan. Nah, gimana Bu pelaksanaannya? Apakah lancar? Mungkin bisa diceritakan Bu, makanan ini biasanya datang jam berapa aja sih? Dan menu-menunya seperti apa? Dan gitu, sistem distribusinya seperti apa?
2: Secara umum sekali kami SMP Negeri 8 sangat bersyukur dan berbahagia bisa mendapatkan manfaat MBG ini. Di awal, di dapur pertama itu kami mempunyai skenario-skenario itu, mereka datang pagi, kami juga bagikan di pagi hari di jam istirahat pertama. Namun karena murid kami itu lebih dari 1000, jadi mobilisasinya dengan jam pelajaran belum fix banget. Wajar kalau di awal-awal kami penyesuaian ya. Nah, setelah itu kami mengadakan komunikasi dengan pihak dapurnya, bagaimana kalau jam pembelajaran kami juga tidak terganggu untuk pendistribusiannya, maka kami minta mereka datang sekitar jam 10-11an, karena kami akan bagikan sekitar jam 12. Kami pindah pembagiannya Mbak di siang hari. Nah, itu. Dan mereka sangat kooperatif sekali dengan keinginan kami. Jadi, di awal setelah rencananya pagi yang biasa diantar, nah, sekarang datangnya sekitar jam 11. Jam 11-an itu pasti sudah standby omprengannya. Nah, mereka juga dalam sangat fleksibel sekali mereka. Umpama kami bilang, kami ada kegiatan pertama pensi. Kalau pensi kami biasanya kan di luar ruangan, tidak di dalam kelas. Jadi bagaimana untuk pembagiannya itu bersifat yang bisa take away. Dan mereka sangat kooperatif untuk itu. Atau jam-jamnya kami, umpama ini kami ada kegiatan pagi, bisa nggak diadakan di pagi saja? Oh, asal kita berkabar, keinginan sekolah itu selalu, kalau asal kita komunikasikan, keinginan sekolah itu selalu ditindaklanjuti mereka dengan baik. Itu dalam hal penjadwalan. Berikutnya tentang isi isinya, isi makanannya, alhamdulillah, hirabil alamin, layak sekali untuk kita makan, layak sekali untuk dimakan, dengan catatan bahwa satu, ini tidak untuk mengenyangkan loh ya, itu loh mbak, porsi tersebut tidak untuk mengenyangkan. Bisa jadi porsi itu saya yakin di dapur itu kan ada ahli gizinya segala macam. Jadi jangan lihat dari banyak sedikitnya, tapi pasti porsi gizinya yang akan diberikan ke kami. Dengan jumlah kami yang siswa yang banyak itu secara umum, alhamdulillah mereka senang. Senang sekali untuk belajar menu yang baru. Umpama anak tidak biasa makan

0: anak zaman sekarang tak sopan.
1: Di era cepat dan digital saat ini, kita sering lupa satu hal penting, yaitu bahasa hati. Komentar nyinyir di media sosial, jawaban ketus saat ngobrol, bahkan kata terima kasih pun mulai hilang.

0: Yohan.
1: Tadi aku lihat kamu ngobrol sama anak-anak yang suka nongkrong di gang belakang deh. Hati-hati loh, mereka kabarnya suka pakai narkoba tuh.
2: Ah, Dep, jangan terlalu khawatir. Mereka bilang cuma iseng-iseng kok, biar nggak stres. Lagi pula, cuma sekali, nggak akan ketagihan kok.
1: Iya, itu kan yang mereka bilang. Tapi kenyataannya, narkoba itu bisa bikin kamu ketergantungan, merusak tubuh kamu, bahkan bisa bikin kamu kehilangan masa depan kamu loh.
2: Tapi, hidup ini penuh tekanan. Kadang aku juga bingung mau curhat ke siapa.
1: Iya, aku ngerti. Tapi ada banyak cara yang lebih sehat buat ngilangin stres kamu. Olahraga misalnya, dengerin musik, ngobrol sama temen, atau sama guru. Pokoknya jangan korbankan masa depan kamu demi kesenangan sesaat dah.
3: Saya dengar kalian bicara soal narkoba. Bapak bangga sama kamu, Dev. Sudah menyadarkan temanmu. Tapi ingat juga ya, selain narkoba, korupsi juga ancaman besar untuk bangsa ini.
2: Korupsi? Itu kan urusan pejabat. Apa hubungannya sama kita, Pak?
3: Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi merusak kepercayaan, menghancurkan keadilan, dan membuat rakyat menderita. Kalau kita cuek, bisa jadi kita ikut-ikutan suatu hari nanti.
1: Bener, Pak. Korupsi itu kayak racun. Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi dampaknya gede banget.
3: Pesan Bapak, kalian itu generasi muda, punya peran penting. Katakan tidak pada narkoba. Lawan korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil seperti jujur saat ujian dan tidak mencontek.
2: Saya jadi sadar, Pak. Kalau saya terus ikut-ikutan yang negatif, saya bisa menghancurkan hidup saya sendiri. Bahkan menyakiti orang lain.
1: Yaudah, Yohan, yuk. Kita sama-sama jadi anak muda yang berani beda. Bukan karena mau ikut-ikutan, tapi karena kita peduli. Katakan tidak pada narkoba. Jauhi pergaulan yang menjerumuskan, tanamkan kejujuran dan integritas sejak dini. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita.

0: menarik ya, Bu. Ternyata ya semuanya dilibatkan di pihak sekolah, guru, bahkan siswanya itu sendiri. Nah, kemudian Bu, kalau selain tadi kan antusias sekali kan anak-anak untuk menerima MBK. Nah, kalau dari mereka sendiri itu ada nggak perubahan misalnya kayak perilaku kayak oh jadi semangat sekolah nih, jadi semangat belajar gitu, meningkat gitu semenjak ada MBK?
1: Oke, secara umum untuk kelas 7-8-9 semuanya kami belum sort by data ya. Tetapi untuk kelas 9 alhamdulillah berdasarkan kelulusan tadi kan kami sudah mengumumkan kelulusan ya Mbak ya. Alhamdulillah kelulusannya 100% anak SMP Negeri 8 dan yang luar biasanya adalah kenaikan peringkat rata-rata nilai anak-anak itu sangat drastis meningkatnya. Kenapa saya umumkan dengan drastis? Sebelumnya nilai mereka dari peringkat 10 besar itu 2 orang yang rata-rata 90 ke atas, yang artinya hanya 2 orang siswa kami yang bisa mengikuti jalur prestasi di SMA atau SMK negeri ya. Tetapi pada lulusan tahun ini yang barusan kami rilis itu alhamdulillah ada di hampir 28 siswa kami yang rata-rata 90 ke atas.

0: itu, saya yakin itu tidak hanya karena MBG, tapi karena pola pembelajaran dengan deep learning tadi. Semua unsur, Mbak, kita nggak bisa langsung menyebutkan, oh suatu nilai naik itu hanya karena MBG, oh tidak. Tapi pasti ada perannya MBG, peran-peran guru yang sudah mengikuti pelatihan, peran-peran adanya pembelajaran di sekolah sudah lebih interaktif segala macam. Jadi semuanya bersinergi untuk pencapaian itu. Saya rasa pasti ada, pasti ada, pasti ada pengaruhnya dari MBG tersebut. Selain itu, jumlah kehadiran siswa pun secara umum itu stabil. Baik, tidak ada yang sakit karena mah atau sakit karena apa ya, sakit perut segala macam, enggak. Alhamdulillah yang itu tidak. Tapi kalau sakit karena apa, jatuh, ada yang kecelakaan, nah itu ada. Kan itu tidak termasuk yang dari imbas dari MBG kan, Mbak?
1: Iya, betul. Nah, kemudian, Bu, itu kan dari siswa. Kalau misalnya dari orang tua sendiri, pernah nggak ada yang mengungkapkan tentang seberapa bermanfaat MBG ini ya? Seberapa ini sangat membantu mereka begitu misalnya, Bu?
0: Secara jujur, saya belum mengadakan polling dengan orang tua mereka. Tapi secara umum waktu pertemuan, kalau kita nanya, Bapak Ibu, anak-anak sudah dapat MBG, oh alhamdulillah, kata mereka. Tapi kami belum untuk menanyakan langsung apa pendapat mereka tentang MBG. Tetapi secara umum saat anak-anak dapat MBG, mereka senang kok.
1: Berarti kalau Ibu melihat ini, MBG ini sangat bermanfaat ya bagi untuk meringankan beban keluarga siswa.
0: Benar sekali. Ini sebenarnya ini program yang memang luar biasa ya, karena seperti yang kita ketahui, kalau kita buat acara, penyerapan dana terbesar itu adalah di konsumsi ya, Mbak ya. Kalau ini bisa membantu anak-anak, karena dari 1000 anak saya, 1000 lebih anak saya, tidak semua yang sempat orang tuanya menyiapkan sarapan pagi. Ada beberapa yang pergi sekolah belum sarapan dan tidak membawa bekal dan tidak membawa sangu. Nah, jadi bisa jadi ini sangat membantu secara umum. Secara umum ini sangat membantu, Mbak.
1: Nah, tadi kan sudah diceritakan Bu mengenai berbagai dampak positifnya. Nah, kemudian kalau dari evaluasinya sendiri, dari pihak sekolah ini menilai apa yang kiranya perlu diperbaiki nih, Bu, dari pelaksanaannya MBG di SMP 8?
0: Because of this is so far so good ya, Mbak. Tetap jaga kualitas, mencoba menu baru itu boleh, dipersilakan, pasti sesuai dengan standar mereka. Karena menurut saya, sesuatu yang baik itu memang harus tetap dipertahankan, tapi tetap terus ditingkatkan. Contoh nih, Mbak ya, Mbaknya makan nasi goreng terus. Umpama nih, setiap hari Senin nasi goreng. Pasti kalau nasi gorengnya ditambah dengan menu lain, maksudnya menunya variatif, tambah di variatif, makin tambah asik gitu loh. Yeah. Karena kalau kita dapat yang baik, terus pama menu nasi goreng, menunya udah bagus tuh, menunya udah bagus. Cuma kalau itu sering kita terima terus, anak-anak itu sukanya bervariasi.
1: Kalau soal ini, Bu, limbah kan banyak ya, ada kayak plastik-plastik gitu kan bungkusannya. Nah, itu juga apakah termasuk evaluasi? Karena kan ini kalau nggak salah SMP 8 juga mau menuju Adiwiyata ya, Bu ya?
0: Oh iya, oke. Okay. Banyak cara kami untuk mengatasi limbah tersebut, Mbak. Salah satunya di omprengan tersebut. Omprengan itu juga salah satu cara bagaimana pihak MBG menjaga tidak ada limbah, kan? Nah, itu makanya di take away. Nah, MBG itu di dalamnya pasti ada buah. untuk menjaga kalau buahnya kayak pisang, maka dia tidak diberi plastik, ya Mbak ya. Tapi kalau buahnya seperti itu, di mereka kasih plastik. Nah, sudah sama nih anak-anak sudah punya mindset nih, kalau ada plastik, kita tidak mengeluarkan plastik dari omprengan, tapi habis buahnya dimakan, omprengannya dimasukkan dalam plastik. Sama buah kulit pisang juga, kulit pisang kalau sudah tidak sudah selesai makan, kulit pisangnya juga ditaruh di dalam plastik. Nah, bagusnya lagi kalau untuk yang take away, umpama kami yang seperti yang kemarin ada pensi itu loh Mbak,
1: ya.
0: Ada pensi kami itu kan tidak pakai omprengan. Nah, itu teman-teman di MBG juga sudah rupanya banyak kan mereka punya pengalaman di selain di sekitar kan ya. Nah, itu mereka goodie bag. Goodie bagnya itu diberikan kepada anak-anak. Anak-anak mengambil isi dari goodie bag, dimasukkan ke dalam tas mereka. Goodie bagnya dikembalikan lagi ke pihak SPPG, ke pihak dapur. Jadi, alhamdulillah untuk dampak plastiknya sudah kita minimalkan seminimal mungkin. Dan juga seandainya pun ada sampah di tempat kami itu, anak-anak kalau dia terlambat akan mengambil hukumannya positif sekali, yaitu mengambil sampah daun. Kalau nggak ada sampah yang lain, pama sampah plastik, sampah kertas itu nggak ada, maka sampah daun-daun yang karena alhamdulillah banyak pohon-pohon juga kan Mbak di tempat kami. Nah, itu juga mereka kumpulkan itu untuk masuk sebagai tiketnya masuk ke SMP Negeri 8. Begitu juga kalau mereka keluar, mereka setidaknya membawa sampah 5 keluar dari SMP Negeri 8. Jadi alhamdulillah untuk sampah kami pun berbenah bagaimana cara membuat sekolah kami bebas sampah. Seperti itu.
1: Wah,

ingin menikmati alam dan segala keindahannya, surga air yang melimpah sebagai sumber kehidupan. Tapi masih suka menyisakan air minum, membiarkan air mengalir tanpa guna, hura-hura membiarkan air terbuang begitu saja. Jika demikian adanya, maka akan beginilah jadinya. Air akan menjadi barang langka yang sulit untuk dicari sumbernya. Mulai sekarang, hemat air. Gunakan secukupnya, karena ke depan, setetes air akan sangat bermakna.

0: menarik ya. Ternyata nggak cuma perlu SPG yang bekerja sendiri, tapi juga bisa mulai dengan pembiasaan anak-anak ya Bu ya. Mulai dari kebiasaan bersih begitu kan. Kemudian juga tadi gotong royong. Jadi untuk mensukseskan program ini tuh tidak hanya dari satu pihak, tapi juga butuh tangan-tangan yang untuk membantu gitu ya Bu ya, seperti di sekolah sendiri.
1: Benar Mbak, benar. Disitulah kita bisa lihat karakter anak itu muncul. Disiplinnya, mereka ambil dengan antrinya juga muncul, bersihnya. Dan disitu juga ada kejadian yang ada seorang anak, mungkin dia tidak suka dengan satu buah, jenis buah. Terus temannya ngambil, dikumpulkan sama temannya. Tapi dari itu, kok kamu bisa makan itu ya? Katanya si teman yang gak bisa makan. Iya enak loh ini, coba kamu coba. Dan disitulah dari sosialisasi kecil dengan adanya bentuk nyata buahnya, anak-anak itu jadi, enggak aku gak suka enak loh, makanya aku suka, katanya dikumpulin sama temannya yang satu nih tadi. Jadi penasaran anak itu juga luar biasa, masa sih, iya coba kamu coba. Lama-lama temannya tadi, iya ya enak, seperti itu. Jadi pengenalan makanan itu memang inilah masanya anak-anak itu mengenal makanan kita gitu loh. Kemarin itu pernah ada, dan itu beberapa kali juga ada, sering ada salah satu menunya nasi kuning Mbak. Nasi kuning itu kan memang Samarinda banget ya, ibaratnya ya. Nah, di situ juga anak-anak antusias anunya. Apa respon anak-anak tuh antusias sekali. Jadi makan-makanannya kreatif saya rasa orang dapur ini. Tahu dijadikan digoreng kayak nugget. Tempe digoreng juga kayak nugget. Saya sepintas ini nugget apa ya? Oh ternyata tahu. Oh ini ternyata tempe. Jadi membuat anak-anak itu senang makannya. Kalau ada 1-2 yang tidak senang, itu mereka proses untuk menyenangi. Namanya mungkin dari rumahnya, mungkin di keluarganya tidak suka makan tempe mungkin ya contohnya. Tapi dengan adanya pembelajaran makan bersama dan ada menu tempe, dia akan lihat kok orang-orang suka pada makan itu ya. Nah mungkin dicoba 1-2, mungkin disitulah nanti akan timbul rasa sukanya dengan makanan yang bervariasi.
0: Mantap, baik. Makasih banyak Bu Nono, semoga ini bisa menjadi contoh juga ya Bu untuk sekolah-sekolah lainnya. Khususnya yang mungkin belum mendapatkan MBK, jadi bisa mengantisipasi nih hal-hal apa yang kiranya perlu dipersiapkan, begitu kan ya Bu ya.
1: Sepanjang kita diawali semuanya dengan rasa syukur Mbak, rasa syukur, itu insya Allah apa yang kita terima itu jadi luar biasa. Makanannya mungkin menurut orang biasa saja, nasi, tempe, tahu. Tapi dimakan dengan kebersamaan di kelas, itu kan menjadi yang luar biasa. Nah, dimakan dengan sama-sama, diawali dengan berdoa, diawali dengan cuci tangan. Maka sesuatu yang biasa-biasa saja bisa jadi luar biasa, bisa jadi momen yang ngangenin. Kapan ya MBG dibagikan? Wah, seperti itu. Bukan karena mereka lapar, bukan. Tapi momen tersebutlah banyak hal positif yang bisa didapat dari situ. Momen tersebut, kalau kita bersyukur.
0: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Samarinda, Nurza Rasari, mengenai kebermanfaatan program MBG bagi siswa. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di Beranda Asta Cita edisi berikutnya.

0: Ιούντα Αστατζιδά. Πρόσα του.
1: Περιέργεια με νομορκλάπαν στα Μαρίντα.
0: Καναλ Ινφορμασί δεν Ινσπιρασί. Πρόσα του.
2: Ya pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, telah kita ikuti ya sajian acara atau program Beranda Asta Cita. Tadi dipandu bersama Sila Depa, bersama narasumber Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Samarinda, Nur Jarasari. Baik pendengar, sebelum kita beranjak untuk sesi acara Samarinda siang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan beberapa selingan informa dan juga lagu untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Tidak semua mimpi dimulai dari tempat mewah. Kadang mimpi besar lahir dari lapangan kecil di kampung sendiri. Dulu mereka hanya anak-anak yang bermain bola sampai matahari tenggelam. Ditertawakan karena bermimpi terlalu tinggi. Diremehkan karena berasal dari kampung yang kecil. Namun mimpi tidak pernah memilih tempat lahir. Piala Dunia menjadi bukti bahwa sepak bola bisa membawa harapan untuk generasi muda Indonesia. Dan Piala Dunia 2026 mengajarkan satu hal, bahwa kerja keras, keberanian, dan harapan bisa membawa siapa saja menuju panggung dunia. Untuk generasi muda Indonesia, jangan berhenti bermimpi, karena suatu hari nama Indonesia bisa bergema di stadion terbesar dunia.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar unggahan di media sosial Facebook yang menawarkan lelang ponsel iPhone terbaru dengan mengatasnamakan PT Pegadaian. Informasi tersebut menarik perhatian masyarakat karena menawarkan produk dengan harga murah melalui sistem lelang online. Faktanya informasi tentang lelang tersebut dipastikan bukan berasal dari akun resmi. Dilansir dari laman Komdigi, akun yang menyebarkan informasi itu tidak memiliki tanda centang biru atau status terverifikasi sebagai akun resmi perusahaan. Melalui akun Instagram resmi @pegadaian.id, pihaknya menegaskan tidak pernah mengadakan lelang online melalui media sosial, marketplace maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mencatut nama PT Pegadaian. Demikian, cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Pro 1. Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Bersama saya Padel, temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda siang. Di edisi hari ini, jelang akhir pekan ya, Sabtu 6 Juni 2026. Ya, kami hadir pendengar mengawali kebersamaan kita di sajian Samarinda siang dengan informasi dari salah satu tokoh penting kita yang akan kami hadirkan ya untuk Anda, di mana hari ini menjadi hari bersejarah ya untuk salah satu tokoh pahlawan kita, yaitu presiden pertama kita Soekarno Hatta, yaitu tanggal 6 Juni. Dan kita akan hadirkan fakta-fakta menarik ya seputar Presiden Soekarno yang patut kita ketahui. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, namun sebelumnya kami akan menyapa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini masih mendengarkan dan monitor siaran kami dari Pro 1 Radio Samarinda ya. Ya, kami juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan untuk Anda, di tengah cuaca yang cukup panas hari ini, mari kita tetap waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita jaga keamanan dan kondusivitas lingkungan kita, khususnya di pemukiman kita ya. Namun untuk Anda yang mungkin saat ini tengah menikmati suasana libur di tempat-tempat wisata, ya mari tetap waspada, awasi selalu putra-putri Anda ya. Ya pendengar, biasanya juga banyak agenda-agenda, undangan-undangan yang harus Anda hadiri ya. Dan kembali kami sampaikan himbauan untuk Anda untuk selalu meyakinkan kondisi rumah yang Anda akan tinggalkan dalam keadaan aman. Yakinkan semua peralatan-peralatan masak, ini juga sudah dimatikan, khususnya kompor-kompor, stiker atau stop kontak, lampu-lampu yang tidak digunakan mungkin bisa juga dicabut atau dimatikan ya. Ya mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh inspirasi untuk Anda, yang bisa menambah kebahagiaan Anda bersama keluarga. Kami hadir untuk Anda di rangkaian Samarinda siang.

ada ketentuannya nggak sih registrasi IMEI di Bea Cukai? Jadi teman-teman, seluruh HKT, baik handphone, komputer genggam, dan tablet yang dibawa dan dibeli oleh penumpang dari luar negeri, wajib meregistrasikan IMEI-nya ke Bea Cukai agar bisa menggunakan kartu SIM Indonesia. Maksimal HKT yang didaftarkan IMEI-nya adalah 2 unit untuk tiap orang atau penumpang. Jika lebih, maka akan terkena aturan larangan dan pembatasan. Cara daftar IMEI di Bea Cukai gampang banget. Jika kalian turun di Bandara YIA, kalian dapat mengisi formulir di mobile Bea Cukai atau website beacukai.go.id. Lalu pilih menu registrasi IMEI. Kalau sudah diisi, maka penumpang akan mendapatkan barcode. Barcode tersebut jangan lupa ditunjukkan kepada petugas Bea Cukai di bandara waktu sampai di Indonesia. Jika kalian registrasi IMEI saat tiba di bandara kedatangan, maka kalian akan mendapatkan fasilitas pembebasan 500 USD sesuai ketentuan barang bawaan penumpang. Jika sudah keluar dari bandara kedatangan, fasilitas tersebut sudah tidak berlaku. Namun, kalian masih bisa meregistrasikan IMEI HP kamu ke kantor Bea Cukai terdekat maksimal 60 hari sejak tanggal kedatangan. Jangan lupa registrasikan IMEI HP kamu ya, biar gak keblokir.

0: melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ya, pendengar, ku aman, ada LPS.
1: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, kita akan mencoba hadirkan informasi seputar beberapa fakta menarik tentang Presiden Soekarno yang patut kita ketahui ya. Ya, Soekarno yang merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, seperti apa sebenarnya sosok Soekarno yang sebenarnya? Ada beberapa fakta menarik dan sepak terjang Soekarno yang dirangkum dari berbagai sumber ya pendengar. Ya, Soekarno lahir dari pasangan Sukemi Sosro Diharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai di Surabaya 6 Juni 1901, bertepatan dengan hari ini, Sabtu 6 Juni ya. Ketika dilahirkan ia diberi nama Kusno oleh orang tuanya. Tapi karena sering sakit ketika berusia 11 tahun, namanya diganti menjadi Soekarno oleh sang ayah. Di beberapa negara barat dan timur tengah, nama Soekarno kadang ditulis Ahmed Soekarno. Ya, penambahan nama ini diduga dilakukan oleh wartawan barat karena mereka cukup asing dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang hanya menggunakan satu nama atau tidak memiliki nama keluarga. Fakta berikutnya pendengar, Soekarno ini pertama kali bersekolah di Tulung Agung ya, sebelum akhirnya pindah ke Mojokerto mengikuti orang tuanya. Dan awalnya ia bersekolah di Eerste Inlands School yang sebelumnya dipindahkan ke Europens Lagere School pada Juni 1911. Nah, pada tahun 1915, Soekarno menyelesaikan pendidikannya di ELS dan melanjutkan pendidikannya Hogere Burger School HPS di Surabaya. Ia berhasil diterima di HPS berkat bantuan H.O.S. Tjokro Aminoto yang merupakan teman ayahnya. Ya, setelah lulus dari HPS ini pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Teknis Hogeschool Te Bandung atau sekarang dikenal dengan ITB, mengambil jurusan teknik sipil. Setelah 2 bulan, ia sempat meninggalkan kuliah, tapi mendaftar kembali pada tahun 2022 dan akhirnya lulus pada tahun 2019-26. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti apa sebenarnya fakta berikutnya tentang sepak terjangnya, tentang sejarah sebagai presiden dan hal-hal lainnya termasuk kehidupan pribadinya, kami masih akan hadirkan di sajian Samarinda siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita kembali ya di sajian Samarinda siang, masih seputar fakta menarik tentang Presiden Soekarno yang patut kita ketahui. Fakta berikutnya adalah bahwa nama Soekarno ini mulai dikenal ketika menjadi anggota Jong Japa ya, cabang Surabaya pada tahun 1915. Nah, pada tahun 1926 ia mendirikan Algemeen Study Club atau ASC di Bandung. Organisasi ini merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia PNI yang kemudian didirikan pada tahun 1927. Nah, aktivitas Soekarno di PNI membuatnya ditangkap oleh Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta. Ia kemudian dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Dan setelah itu, aktivitas politik Soekarno pernah membuatnya beberapa kali diasingkan. Pada bulan Agustus 1933, ia ditangkap kemudian diasingkan ke Flores. Setelah itu pada tahun 1938 sampai 1942, ia diasingkan ke Bengkulu. Soekarno kembali dari pengasingan pada awal masa penjajahan Jepang. Ia pun langsung aktif dalam usaha perjuangan dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Ia aktif dalam organisasi-organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat, BPUPKI, dan PPKI. Dan selain itu, ia juga merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Naskah Proklamasi Kemerdekaan. Selanjutnya pendengar, fakta yang menarik lainnya adalah bahwa pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda di Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lain menolak. Ada alasan yang menyebutkan bahwa Soekarno telah memilih tanggal 17 Agustus 1945 karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Akhirnya proklamasi kemerdekaan pun dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, mereka dikukuhkan oleh KNIP. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada beberapa fakta menarik lainnya ya tentang Presiden Soekarno yang patut kita ketahui. Kami akan hadirkan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.

0: 101 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
2: Pro 1. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menempuh berbagai langkah strategis guna mencegah potensi pemutusan hubungan kerja PHK massal yang mengancam hingga 1.500 pekerja di sektor pertambangan. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Trans-Kaltim, Aris Munandar, mengatakan bahwa pemerintah mendorong perusahaan untuk melakukan mutasi antar lokasi atau site hingga mengurangi jam lembur karyawan guna menghindari pemecatan. Hingga saat ini laporan resmi mencatat 505 pekerja PT Bas di Kutai Kartanegara telah terdampak. Sementara sejumlah perusahaan besar lain seperti Bayan Group juga telah mensyaratkan kebijakan efisiensi serupa akibat evaluasi rencana kerja. Jika PHK tetap terpaksa dilakukan, Pemprov Kaltim menegaskan agar seluruh hak pesangon dan kompensasi pekerja dipenuhi secara utuh oleh pihak perusahaan. Sebagai langkah perlindungan sosial lanjutan, para pekerja yang terdampak akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan JKP berupa bantuan tunai sebesar 60% dari gaji terakhir maksimal selama 6 bulan. Selain itu, Disnaker Trans-Kaltim juga memitigasi dampak penyerapan tenaga kerja dengan menyiapkan program pelatihan keterampilan baru di Balai Latihan Kerja Industri atau BLKI Balikpapan dan Bontang serta BVVP Samarinda agar mantan pekerja dapat beralih ke sektor industri.

0: industri lain. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, untuk sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi hari ini, pendengar, kami tidak dapat menghadirkan narasumber karena rencana narasumber yang akan kami hadirkan berhalangan untuk hadir hari ini, ya. Dan mudah-mudahan pada minggu depan akan bisa mengisi acara kita yang selalu hadir setiap minggu pada hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, meskipun narasumber kita tidak hadir pada hari ini, kami tetap menghadirkan informasi dan juga sajian acara tentang ruang disabilitas dan inklusi, ya. Dan ini juga tentu kita akan membahas momen yang akan dilaksanakan perhelatan Piala Dunia pada bulan Juni ini. Nah, bagaimana dengan inklusi dalam sepak bola? Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagai olahraga terpopuler di dunia, ya, sepak bola ini memiliki kekuatan unik. berbagai kalangan dan juga latar belakang. Dan olahraga ini pendengar mampu melampaui batasan ya, mendorong kohesi sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Nah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan hadirkan informasi bagaimana peran dan pentingnya keberagaman dan inklusi dalam sepak bola di sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi hari ini.

0: setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, peran dan pentingnya keberagaman dan inklusi dalam sepak bola. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa keberagaman dan inklusi dalam sepak bola sangat penting ya untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusi bagi semua orang tanpa memandang ras, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual atau disabilitas dan lain sebagainya. Menjunjung tinggi keberagaman mencerminkan komposisi penggemar dan pemain sepak bola di dunia nyata dan juga menumbuhkan suasana penerimaan, rasa hormat dan keadilan. Nah, dengan mempromosikan keberagaman dan inklusi, sepak bola memiliki kekuatan untuk meruntuhkan hambatan, menantang stereotip, dan juga menginspirasi perubahan sosial baik di dalam olahraga maupun dalam konteks sosial yang lebih luas. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ya pendengar, pentingnya keragaman dan inklusi dalam sepak bola telah mendapatkan pengakuan dan perhatian yang signifikan yang mengarah pada fokus yang lebih besar pada kerangka kerja, peraturan, dan juga inisiatif inklusi. Pendengar, seperti yang sudah ditetapkan ya bahwa Kick It Out ini merupakan bekerja di seluruh sektor sepak bola ya, pendidikan dan komunitas untuk menantang diskriminasi, mendorong praktik inklusi, dan juga berkampanye untuk perubahan positif. Kick It Out berada di jantung perjuangan melawan diskriminasi yang bagi setiap orang yang bermain, menonton, atau bekerja di bidang sepak bola. Lalu, kode tata kelola, di mana sebuah inisiatif tahun 2020 untuk menetapkan standar yang lebih tinggi bagi asosiasi sepak bola daerah dan juga memberikan dukungan serta bimbingan kepada mereka yang menjalankan sepak bola akar rumput di seluruh negeri. Kemudian sebuah permainan untuk semua. Rencana EDI 2021-2024 yang melanjutkan pondasi dalam mengejar kemajuan memastikan bahwa mengatasi diskriminasi tetap menjadi prioritas utama bagi sepak bolanya. Namun mempromosikan keberagaman dan inklusi di klub sepak bola bukanlah hal baru ya pendengar. Bahkan olahraga ini telah menjadi pendorong perubahan selama beberapa dekade. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, dimanapun Anda berada, kita akan coba nanti bagaimana memperluas inklusi ke dunia digital. Ini termasuk juga dalam hal bagaimana sepak bola ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat kita, khususnya yang penyandang disabilitas. Dan informasi yang kita dapatkan juga yang terbaru ini ya, di mana penyandang disabilitas ini merasa tersisihkan dari Piala Dunia 2026. Seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, kami akan hadirkan setelah yang jeda berikut ini. Tetap bersama kami.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Ya pendengar, penyandang disabilitas merasa tersisihkan dari Piala Dunia 2026. Ya, pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada tidak ada lagi jalur undian tiket khusus bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini berbeda dengan 4 tahun lalu di Qatar. Ajang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko pada 11 Juni sampai 19 Juni menuai kritik tajam dari kalangan supporter difabel atau disabilitas. Sejumlah penggemar dan aktivis hak penyandang disabilitas menilai bahwa turnamen kali ini justru menutup pintu bagi mereka, berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya yang dinilai lebih inklusif. Salah satu sorotan utama adalah sistem penjualan tiket yang dikelola oleh FIFA. Pada Piala Dunia 2026 tidak ada jalur undian tiket khusus bagi penyandang disabilitas. Nah, selain itu pendengar, pendamping yang biasanya mendapatkan akses gratis kini justru dikenakan biaya tambahan. Belum lagi fasilitas parkir khusus yang sebelumnya gratis atau berbiaya rendah kini tidak lagi tersedia dengan skema yang sama. Seorang penggemar sepak bola penyandang disabilitas asal Inggris, John McNichol, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi ini. Ia sebelumnya berencana menghadiri turnamen tersebut dengan penuh antusias. Sebagaimana diungkapkannya pendengar, ia menyoroti masalah distribusi tiket aksesibel yang dinilai tidak tepat sasaran. McNichol, yang merupakan penggemar setia sepak bola dan pernah menghadiri Piala Dunia 2022 di Qatar, menyebut pengalaman di Qatar sangat berbeda. Ia menilai aksesibilitas di sana luar biasa, di mana penyandang disabilitas mendapatkan alokasi tiket khusus dengan harga terjangkau setelah menunjukkan bukti kebutuhan. Namun, untuk edisi 2026, meskipun ia sudah memesan tiket pesawat dan menyewa kendaraan untuk perjalanan, McNichol akhirnya kesulitan mendapatkan tiket melalui sistem undian resmi FIFA dan kemungkinan besar tidak akan hadir. Kritik terhadap FIFA juga mencakup dugaan praktek komersialisasi berlebihan, di mana beberapa isu yang disorot antara lain adalah harga tiket awal yang tinggi, penambahan kategori tiket baru tanpa pengumuman, perubahan kursi setelah pembelian, serta biaya transportasi dan parkir yang meningkat signifikan. FIFA juga disebut mengambil keuntungan dari potongan 15% dalam platform penjualan ulang tiket yang baru diperkenalkan. Nah, pendengar Prosatu RRI Samarinda, masalah lain yang muncul adalah keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas ke tiket kategori termurah. Tiket kategori 4 yang biasanya paling murah diduga tidak tersedia bagi penyandang disabilitas karena lokasinya berada di area stadion yang sulit diakses. Akibatnya pendengar, mereka hanya bisa membeli tiket kategori 3 ke atas yang harganya jauh lebih mahal. Sebagai perbandingan, laporan media menyebut tiket kategori 3 untuk laga pembuka Inggris bisa mencapai $898 Amerika Serikat, naik drastis dari harga awal $265 Amerika Serikat. James Flanagan dari organisasi Football Supporter Europe menilai kebijakan ini sangat kemunduran besar. Ia mengingatkan bahwa Piala Dunia 2022 di Qatar, tiket untuk penyandang disabilitas bisa didapat dengan harga sekitar $10 Amerika Serikat. Nah, Flanagan juga menyoroti kebijakan baru yang mengharuskan pendamping membayar tiket. Padahal banyak penyandang disabilitas membutuhkan bantuan saat menonton pertandingan. Hal ini dianggap sebagai beban tambahan yang semakin mempersulit mereka untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Informasi ini pendengar kami kutip dari pialadunia.tvrinews.com. Tetap bersama kami.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sepak bola merupakan olahraga yang digandrungi oleh masyarakat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Bagi banyak orang ya, sepak bola bukan sekedar hiburan, melainkan juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Antusiasme masyarakat terlihat jelas, terutama ketika tim nasional Indonesia bertanding. Euforia tersebut terasa hingga ke gang-gang kecil, desa maupun kota besar. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua larut dalam semangat yang sama mendukung sepak bola. Nah, Indonesia sendiri pendengar telah memiliki sejumlah stadion bertaraf internasional ya, seperti Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Jakarta International Stadium. Stadion-stadion ini pendengar bahkan telah digunakan untuk berbagai pertandingan internasional yang menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dalam hal infrastruktur olahraga. Namun di balik kemegahan tersebut pendengar masih terdapat persoalan yang belum terselesaikan, terutama terkait aksesibilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas. Nah, fasilitas stadion di Indonesia pada umumnya masih belum sepenuhnya ramah bagi mereka. Keterbatasan tribun khusus disabilitas, akses masuk yang kurang memadai, serta minimnya perhatian terhadap kenyamanan menjadi hambatan nyata bagi penonton disabilitas. Ya, contoh nyatanya dapat dilihat di Stadion Manguharjo ya, kandang dari PSS Sleman, di mana pada Liga Championship Indonesia musim 2025-2026, PSS Sleman telah melakukan langkah positif dengan menjalin kolaborasi bersama Yayasan Sadar Belajar Indonesia untuk mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam menonton pertandingan sepak bola di stadion. Nah, kolaborasi ini pendengar patut diapresiasi ya sebagai bentuk kepedulian dan juga upaya menciptakan sepak bola yang lebih inklusif. Namun di sisi lain masih terdapat kekurangan yang perlu menjadi perhatian serius. Meskipun stadion tersebut telah selesai direnovasi oleh Kementerian PUPR, kenyataannya fasilitas tribun khusus disabilitas belum sepenuhnya memadai. Ketika hujan turun, area tribun tersebut masih kehujanan, sehingga mengurangi kenyamanan bahkan berpotensi membahayakan penonton. Nah, selain itu pendengar, akses pintu masuk menuju tribun disabilitas juga masih dirasa kurang nyaman dan belum sepenuhnya ramah bagi pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas lainnya. Nah, kondisi ini pendengar menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mengedepankan prinsip inklusivitas. Renovasi stadion seharusnya tidak hanya berfokus pada estetika dan kapasitas, tetapi juga memastikan bahwa semua penonton tanpa terkecuali dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menikmati pertandingan sepak bola secara langsung di stadion. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga bagian penting dari atmosfer sepak bola itu sendiri. Nah, oleh karena itu pendengar, pengelola stadion, pemerintah, serta pihak klub perlu bekerja sama lebih serius dalam menghadirkan fasilitas yang benar-benar inklusif. Ya, perbaikan yang dapat dilakukan seperti memastikan tribun disabilitas memiliki atap pelindung yang memadai, menyediakan jalur akses yang lantai, maksud kami yang landai dan aman, memperbaiki pintu masuk agar lebih mudah diakses, serta menghadirkan petugas yang siap membantu kebutuhan penonton disabilitas. Selain itu, penting pula ya untuk melibatkan komunitas disabilitas dalam proses evaluasi dan perencanaan fasilitas stadion. Sepak bola adalah milik semua orang. Semangat persatuan yang tercipta di dalam stadion seharusnya dapat dirasakan oleh siapapun, termasuk penyandang disabilitas. Dengan komitmen yang lebih kuat terhadap inklusivitas, stadion di Indonesia dapat menjadi ruang yang benar-benar ramah, adil, dan setara bagi seluruh masyarakat. Informasi di pendengar mengakhiri rangkaian sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Jangan kemana-mana, kita akan menantikan penyampaian informasi dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Jessica, kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
1: Aduh mbak, Eka itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih mbak, baca WA ini mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka.

0: keren dan bermerek, Mbak. Walah, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
1: Begitu ya, Mbak? Terus tas-tas dan sepatu saya yang dari luar...

0: Mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Tar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan.

dan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexey Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 26 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Beralih ke olahraga tenis. Petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau practice MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang Ajan Johor untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah.

0: المقيمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian lanjutan dari dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: pelatih asal Inggris itu. Hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
1: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami.

0: Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
1: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.

0: pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafa Gebanua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 berakhir di Gor UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara reguler series Fafa Gebanua justru tumbang. Laga penutup antara Fafa Gebanua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafa Ge unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafa Ge sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Isra Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafa Ge Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Titan Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di Gor UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasmar Rizky, Produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 1. Dari FM nomor 8 Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Di saat ini pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah. Kami temani suasana istirahat siang atau makan siang Anda ya. Ya, di tengah cuaca sedikit agak redup untuk langit kota tepian Samarinda saat ini. Bagaimana di wilayah Anda? Silakan Anda juga bisa berbagi informasi. Namun pendengar, untuk sesi ini kami hadir dalam program Intermezzo. Kami akan coba hadirkan satu informasi menarik ya, karena hari ini pendengar ternyata diperingati juga sebagai hari atap hijau. Tapi bukan atap hijaunya pendengar yang akan kami hadirkan, namun desain rumah yang unik yang bisa mungkin menjadi inspirasi untuk Anda ya, bisa jadi intermezzo. Ya, rumah seperti kita ketahui ya pendengar adalah tempat berkumpul dan bernaung bagi seluruh anggota keluarga ya. Di mana di dalam rumah setiap aktivitas harian biasa dilakukan. Nah, oleh karena itu pendengar, rumah seharusnya memang nyaman dan juga menyenangkan untuk dihuni. Nah, dalam hal ini ukuran maupun model rumah bukanlah parameter yang terlalu penting. Ya, akan tetapi pendengar, sebagian orang tampaknya kurang puas ya dengan rumah yang hanya berbentuk sederhana atau yang seperti itu-itu saja. Ya, karena itu rumah pun dirancang dengan desain yang unik. Selain untuk kepuasan pribadi, tujuannya adalah menciptakan suasana yang berbeda di rumah. Bukan tak mungkin ya pendengar, hal ini dapat mendorong penghuni untuk lebih betah berlama-lama tinggal di dalam rumah. Nah pendengar, bagi Anda mungkin yang sedang berencana membangun rumah ya, ada beberapa ide desain rumah unik. Yang pertama disebut dengan Green Peasant House Austria. Ya, ini menarik ya pendengar, ini serba hijau bangunannya dan bahkan seolah-olah ini adalah tanaman rumput. Iya, baik pendengar, Green Peasant House yang terletak di Frohnleiten, Austria, ini sekilas terlihat seperti beberapa kubus beton yang disusun membentuk sebuah bangunan. Dan uniknya, seluruh permukaan beton ini tertutup oleh rumput hijau AstroTurf yang empuk dan lembut. Didesain oleh seorang arsitek bernama Weisbauer Ortiz, bangunan aneh ini terlihat menyatu dengan alam sekitarnya. Elemen lain yang menonjol dari desain rumah ini adalah kusen jendela dan pintu yang berwarna putih, serta tangga dan permukaan lantai yang terbuat dari beton. Memiliki rumah seperti ini tentu membutuhkan perawatan ekstra ya. Namun dengan nuansa yang menyegarkan yang dihadirkannya, usaha tersebut tentu tampaknya cukup sepadan. Ya, kalau tadi ada dari Austria, kemudian kita bergeser ke Sydney, di mana di sana ada jenis atau tipe rumah interesting architectural house yang ada di Sydney. Ya, rumah unik lainnya ini pendengar bisa menjadi inspirasi juga ya bagi Anda, yaitu interesting architecture house di Sydney. Desain rumah ini pendengar adalah rancangan inovasi. Mulai dari atap hingga bagian dalam rumah, bentuknya sangat tidak biasa. Metode pemasangan lampu serta jenis cahaya lampu yang digunakan pun menciptakan kesan futuristik. Namun kesan kaku berkurang karena penggunaan elemen kayu, baik pada lantai maupun beberapa furniture. Nah, memiliki rumah seperti ini tentu akan memberikan pengalaman yang berbeda kepada penghuninya. Ya, khususnya bagi Anda mungkin yang memiliki karakter tegas dan tidak menginginkan terlalu banyak ornamen, rumah minimalis ini sangat cocok.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.
1: Mana?
3: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kembali di sajian intermezzo ya. Ini terkait desain rumah unik ya, yang bisa menjadi sumber inspirasi untuk Anda. Selanjutnya pendengar, ada desain rumah Contemporary Sunset Residence Singapura. Tampilan minimalis dan unik juga dapat Anda saksikan ya pada rumah yang disebut dengan Contemporary Sunset Residence Singapura. Rumah yang dirancang oleh Topos Design Studio ini tepatnya terletak di Bukit Timah, Singapura. Meskipun ukuran rumah tidak terlalu besar, tersedia fasilitas kolam renang di dalam area rumah. Salah satu sisi kolam dibatasi oleh semacam dek berbahan kayu dan terhubung langsung dengan bagian rumah. Elemen lain yang berpengaruh adalah penggunaan kaca, di mana baik pada dinding, pintu atau jendela ada pula lembah elemen kayu dan besi yang melengkapinya. Dengan konsep seperti ini, Contemporary Sunset Residence terlihat lebih menarik dan khas dibandingkan rumah-rumah biasa. Dan yang terakhir pendengar, ada juga rumah bersandar dari Korea Selatan. Ya, ini sangat unik ya pendengar. Bentuk rumah ini memang cenderung aneh karena terlihat seperti sebuah kotak persegi panjang yang sebagian ujungnya bersandar di permukaan tanah. Tujuan ditariknya salah satu sisi kotak ke atas adalah untuk memaksimalkan masuknya sinar matahari ke dalam rumah. Rumah yang terletak di dekat Danau Chungpyeong ini memiliki luas 96 meter persegi. Ya, meskipun dari luar terlihat biasa-biasa saja ya, desain di dalam rumah bersandar ini cukup apik. Ya, namun dengan kehadiran elemen kayu pada lantai dan tangga, rumah terkesan lebih ramah lingkungan. Masih banyak sebenarnya desain-desain rumah unik lain yang dapat dipertimbangkan oleh para inspirator kita ya pendengar sebagai model hunian yang menyenangkan. Namun apabila rumah sudah selesai dibangun, ya tentu pastikan Anda mendaftarkannya di ASRI ya. Tujuannya adalah untuk melindungi bagian dari resiko kebakaran serta bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Dengan demikian Anda dapat tetap merasa tenang apapun yang akan terjadi pada rumah dan di sekitarnya. Ya baik pendengar Pro 1 di Samarinda, selepas ini kami juga nanti akan update ya seperti apa informasi perkembangan cuaca di wilayah Kalimantan Timur yang sudah diupdate. Oh ya, sudah diupdate langsung nih oleh BMKG, namun untuk informasi lengkapnya nanti akan kami hadirkan selepas jeda berikut. Tetap bersama kami.

0: Terima kasih ya Mas, hadiahnya.
1: Iya, sama-sama. Apapun akan saya lakukan demi kebahagiaanmu. Apalagi kan kita gak lama lagi jadi resmi. Eh, kenapa itu? Sebentar ya.
0: Loh Mas, Mas mau kemana?
1: Kenapa Mbak?
0: Enggak apa-apa Mas.
1: Sini Mbak, sini saya bantu. Ini, sudah semua. Hati-hati ya Mbak.
0: Iya Mas, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Kasihan sih Mbak itu.
2: Kasihan atau kasihan?
1: Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba?
2: Kenapa? Kok masih nanya? Ngapain juga kamu bantu orang itu? Pasti ada maksud yang lain, ya kan?
1: Oh, karena itu tadi. Kasihan dia. Barang belanjaannya mbaknya itu tadi kan jatuh dan berhambur.
2: Ya biar aja, ngapain Mas repot-repot bantuin?
1: Ya gak boleh gitu dong. Dengan sesama kita harus saling tolong-menolong. Apalagi mbak itu tadi kan ternyata penyandang disabilitas atau cacat. Tangannya yang sebelah gak sempurna.
2: Ah, alasan. Paling juga karena dia cantik, ya kan?
1: Astaga, kamu ini.
2: Sudahlah, temani aja dia sekalian. Aku bisa pulang sendiri.
3: Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dalam setiap tenaga kita, doa dan harta kita, terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Peduli sesama, hidup akan lebih indah.
4: POV penyiar saat bulan puasa.
5: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung

sampai 5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengevaluasi dan menyempurnakan tata kelola jaminan pendidikan gratis POL guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra, Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menyatakan bahwa alokasi kuota penerima manfaat program ini melonjak drastis dari 25.000 mahasiswa pada tahun 2025 menjadi sekitar 60.000 mahasiswa pada tahun 2026. Bantuan investasi jangka panjang ini dirancang sebagai instrumen vital untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia SDM lokal dan mencegah putra-putri daerah putus kuliah akibat kendala biaya. Menanggapi kendala teknis terkait pemahaman pendaftaran digital dan komponen biaya, Biro Kesra Kaltim menerapkan 3 strategi utama, yaitu edukasi jemput bola ke perguruan tinggi, pendampingan digital sistem daring, serta validasi data berjenjang yang ketat demi menjaga akuntabilitas. Pemprov Kaltim menghimbau para mahasiswa untuk bergerak cepat menyelesaikan seluruh tahapan administrasi pendaftaran sebelum batas akhir penutupan pada tanggal 30 Juni 2026. Partisipasi aktif dan ketelitian dalam melengkapi berkas sangat menentukan kelancaran pencairan dana bantuan ke kampus masing-masing. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita

0: menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda siang ini. Kami hadir dengan sajian informasi-informasi update ya. Dan silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi juga, kami tunggu melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya, silakan pendengar, karena khususnya di kota Samarinda saat ini sedikit langitnya agak redup ya. Ya, mudah-mudahan ini bukan menandakan untuk cuaca mendung yang berarti akan hujan, tapi ya mudah, karena ini merupakan momen yang sangat penting untuk Anda menikmati kebersamaan dengan keluarga, terutama mungkin yang memiliki hajatan hari ini ya, undangan-undangan juga, biar bisa semuanya tuntas. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mengawali sajian informasi di rangkaian Samarinda siang ini, kami hadirkan informasi dari Penajam Pasir Utara. Ya, beredarnya isu penutupan total secara sementara dermaga di Pelabuhan Penajam Balikpapan, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Peri Pelabuhan Penajam Kabupaten Penajam Pasir Utara menepis hal tersebut. Supervisi Bisnis dan Pelayaran Pelabuhan Peri Penajam Heru Sulistriono menerangkan bahwa aktivitas penyeberangan dari Penajam menuju Pelabuhan Karyango Kota Balikpapan maupun sebaliknya tetap beroperasi 24 jam. Meski memang benar adanya pengerjaan pengecoran atau proyek perbaikan fasilitas di Dermaga 2. Ia menyebut isu penutupan sementara itu dipicu dari bocornya surat internal vendor pelaksana proyek kepada pihak ASDP. Karena dikhawatirkan informasi yang diterima masyarakat simpang siur dan beranggapan ditutup total. Ya, sebagaimana diungkapkan pendengar bahwa proyek pengecoran yang dijadwalkan mulai dari tanggal 5 sampai 14 Juni 2026 yang berjalan selama 10 hari itu merupakan kelanjutan dari program perawatan rutin fasilitas pelabuhan yang dianggarkan oleh pusat melalui cabang ASDP di daerah. Fokus pengerjaan ini pada pengecoran bristing dolphin atau tiang sandar penahan kapal. Hanya dua dermaga yang ditutup total sementara untuk menjaga keselamatan selama proses pengecoran. Oleh karena itu, mulai 5 Juni kemarin ya, seluruh aktivitas bongkar muat kapal peri dialihkan sepenuhnya ke dermaga 1. Pelabuhan Peri Penajam hanya mengandalkan dua dermaga utama. Penutupan sementara dermaga 2 diprediksi akan menimbulkan sedikit antrian kendaraan di area pelabuhan maupun antrian kapal yang menunggu giliran sandar kapal. Nah, untuk menjaga kelancaran lalu lintas logistik dan penumpang, pihak manajemen Pelabuhan Peri Penajam telah menyiapkan skema operasional khusus selama 10 hari masa pengerjaan. Heri juga mengatakan ya, saat ini tercatat 12 kapal peri yang beroperasi melintasi Teluk Balikpapan dan beroperasi 24 jam. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Pendengar, kondisi banjir yang kerap terjadi di Sekolah Dasar Negeri 012 Sungai Kunjang Samarinda ini ternyata berdampak ya pendengar terhadap minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah tersebut. Sejumlah orang tua memilih mendaftarkan anak ke sekolah lain yang dianggap lebih aman dari genangan. Nah, hal tersebut pendengar disampaikan pelaksana tugas atau PLT Kepala SDN 012 Sungai Kunjang, Laode Akahan Haira, saat menerima kunjungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Nah, menurutnya pendengar, persoalan banjir tidak hanya berdampak pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Menurut Laode, kawasan pemukiman di sekitar sekolah sebenarnya cukup padat. Ya, Laode mencontohkan banyaknya anak dari kawasan sekitar yang justru bersekolah di SDN 020. Salah satu alasan yang sering disampaikan orang tua adalah kondisi sekolah tersebut relatif bebas dari banjir. Nah, saat ini jumlah siswa SDN 012 Sungai Kunjang tercatat sebanyak 176 orang. Jumlah tersebut dinilai masih bisa bertambah apabila persoalan banjir dapat diselesaikan secara permanen. Pihak sekolah menilai revitalisasi yang direncanakan pemerintah kota dapat meningkatkan kenyamanan juga sekaligus kepercayaan masyarakat. Nah, dengan begitu, warga sekitar tidak lagi ragu menyekolahkan anak mereka di SDN 012 Sungai Kunjang.

0: Kajo da kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip gugo kerji. Kik manawad abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kan ada lampan di Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyama berduit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koraniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Nak tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di mana ku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali di mall.
1: Hargalan yang beli kau kajongko.
0: Alah mak mampu mahawat ketis injes mahal mahal regani harga pandai juga pirah ganser bujuta jutaan pokok ne
1: mahal
0: di mawanya duku cancang kon jangan duku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu ribah.

0: ke tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kabo lagi hentuk ya gambeli ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang, sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami masih akan lanjutkan sajian informasi di rangkaian Samarinda siang ini ya pendengar. Informasi berikutnya pendengar kami hadirkan untuk Anda, ini terkait rencana PHK massal di mana industri batubara yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian Kalimantan Timur kini menghadapi tekanan berat ya, di mana keterlambatan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya RKAB serta pemangkasan kuota produksi tidak hanya menghambat aktivitas perusahaan tambang tetapi juga mulai mengancam nasib ribuan pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Nah, di tengah ketidakpastian yang berkepanjangan ini pendengar, sejumlah perusahaan memilih menekan biaya operasional demi bertahan. Jam lembur dipangkas, sistem kerja bergilir diterapkan, dan berbagai fasilitas pekerja mulai dikurangi. Bagi para pekerja lapangan, kondisi ini berarti pendapatan yang semakin menyusut. Nah, Ketua Forum Kepala Teknik Tambang Kalimantan Timur, RD Agah Wahyu Nugraha menilai situasi tersebut menjadi peringatan serius bagi daerah yang masih sangat bergantung pada industri ekstraktif. Di mana menurutnya perusahaan yang belum memperoleh persetujuan RKAB tidak dapat menjalankan produksi secara normal. Akibatnya kebutuhan tenaga kerja ikut menurun seiring berkurangnya target produksi. Nah, kelompok pekerja yang paling rentan terdampak adalah operator alat berat, sopir hauling, pekerja kontrak, hingga tenaga outsourcing. Mereka menjadi lapisan pertama yang terkena dampak ketika perusahaan mulai memangkas aktivitas produksi. Agah menjelaskan, sebelum mengambil keputusan PHK, perusahaan umumnya lebih dulu mengurangi keterlibatan kontraktor dan perusahaan jasa pendukung. Nah, namun jika situasi terus berlarut ya, pemutusan hubungan kerja menjadi ancaman yang sulit dihindari. Dampak perlambatan sektor batubara tidak berhenti di area tambang. Efek berantai mulai dirasakan berbagai sektor pendukung. Mulai dari jasa hauling, operator tongkang dan pelabuhan, bengkel alat berat, pemasok BBM dan suku cadang, hingga pelaku usaha kecil di kawasan lingkar tambang. Nah, sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Kaltim, setiap penurunan aktivitas pertambangan akan langsung mempengaruhi perputaran ekonomi daerah.

0: Bol, ya elah, padahal tinggal di tandang doang loh.
1: Ah, berisik banget sini orang.
0: Bol. Gol! Nah, gitu dong. Yes, yes.
1: Mas, mas.
0: Ada perlu apa ya, Mbak?
1: Tolong dong, Mas. Kalau lagi nonton tuh gak usah teriak-teriak. Kami di sebelah merasa terganggu, Mas. Pengen istirahat.
0: Masa iya sih, nonton bola bisik-bisik?
1: Tapi ini kan jam tidur, Mas.
2: Stop, stop. Kenapa sih ini kok malam-malam gini pada ribut?
1: Masnya ini nih, Pak. Udah tengah malam, nontonnya pakai teriak-teriak lagi. Kami di sebelah gak bisa tidur, Pak. Gak bisa istirahat.
2: Mas, ini kan sudah jam 2 dini hari. Orang-orang kan pada mau istirahat. Kalau masnya mau nonton, silakan, gak ada yang melarang. Tapi hargai juga tetangga sebelah. Kasian kan kalau sampai yang teriak-teriak, mereka tidak bisa tidur.
0: Iya, iya, Pak. Saya minta maaf. Saya akui saya bersalah.
2: Nah, sekarang silakan bubar dan saling memaafkan. Dan ingat, kita harus tanamkan pada diri kita sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain.

0: cuma gara-gara ibu gak becus ngurus anak.
1: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
0: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
1: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
0: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
2: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
0: Kamu anak tahu apa?
2: Kami tidak hanya butuh materi, pak, bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
0: Alah.
3: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ini terkait informasi tentang sekolah di SD Negeri 012 ya pendengar. Ini merupakan tindak lanjut di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur ini kembali menggelontorkan anggaran 2,3 miliar rupiah untuk menuntaskan pembangunan SD Negeri 010 Palaran yang belum selesai dikerjakan sejak tahun lalu. Ya, sekolah yang berlokasi di Jalan Trikora RT 4, Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran itu masih terus dalam proses pengerjaan dan ditargetkan rampung pada tahun ini. Nah, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD Disdikbud Samarinda, Amelia Indalarasati, menjelaskan bahwa molornya penyelesaian proyek ini disebabkan adanya koreksi teknis di lapangan yang tidak terprediksi sejak awal perencanaan. Amelia bilang ya, bahwa koreksi pada bagian pancang tersebut memaksa pihak Disdikbud Samarinda mengambil langkah kontrak change order atau CCO sehingga sebagian pengerjaan tertunda dan tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak awal. Dan akibatnya 4 ruang kelas belum berhasil terbangun, belum termasuk pagar dan halaman sekolah yang juga masih akan harus dikerjakan. Nah, dengan tambahan anggaran 2,3 miliar rupiah yang kini telah tersedia, seluruh sisa pengerjaan itu ditargetkan tuntas tahun ini. Informasi ini pendengar sekaligus mengakhiri rangkaian sajian Samarinda Siang dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda pendengar di rangkaian Samarinda Siang. Nanti akan berganti bersama rekan Dedi Purnama yang akan temani Anda di rangkaian selanjutnya di Samarinda Sore dengan beragam sajian acara yang sudah disiapkan untuk Anda. Selamat menikmati hari libur Anda pendengar dan jangan lupa tetap berbahagia.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
2: Indonesia sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
5: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
4: Iya mbak, maaf.
5: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
4: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Rita Sia. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 6 Juni 2026.
1: Batu pertama pembangunan sanggar kegiatan belajar di Kota Balikpapan ini adalah sebuah layanan pendidikan non formal yang kita bangun untuk memberikan pendidikan bermutu bagi semua.
2: Kita kan pinginnya kejadian tidak diinginkan, ya itu harus tidak boleh terjadi, ya. Apalagi sentinel atau kejadian yang menyebabkan kematian, ya.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat siang, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas untuk 5 sanggar kegiatan belajar atau SKB di wilayah Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
3: Langkah ini merupakan bagian dari target nasional pemerintah untuk mewujudkan lingkungan belajar non-formal yang aman dan inklusif. Saat meninjau langsung SKB Balikpapan Tengah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua, baik formal maupun non-formal.
1: Hari ini saya meletakkan batu pertama pembangunan sanggar kegiatan belajar di Kota Balikpapan ini adalah sebuah layanan pendidikan non formal yang kita bangun untuk memberikan pendidikan bermutu bagi semua. Di sini disampaikan oleh kepala sekolah tadi, dibuka program kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, juga untuk PAUD yang muridnya memang sangat besar tadi, dan ini menjadi bukti bahwa pendidikan itu tidak sekedar sekolah, tapi yang penting adalah belajar, dan belajar itu tidak semuanya harus sekolah formal, tapi juga kita berikan layanan untuk pendidikan non-formal dan informal. Dan ini adalah contoh SKB yang sangat bagus, yang ternyata sangat diminati, dan alumninya ternyata banyak yang sukses setelah mereka menyelesaikan program kesetaraan paket C, paket B maupun paket A.
3: Sementara itu, salah satu pamong SKB Balikpapan Tengah, Yana Leoni Panjaitan, mengatakan dengan revitalisasi ini maka bisa meningkatkan sarana prasarana di sekolah dan mutu pendidikan.
4: Kami sangat bersyukur dengan adanya revitalisasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. Beliau-beliau yang hebat ini telah memberikan kesempatan bagi kami

0: sehingga kami memiliki gedung baru yang berisi 3 kelas untuk kenyamanan anak-anak didik kami bersekolah di SKB Balikpapan Tengah. Dengan harapan gedung baru ini sehingga anak-anak lebih semangat belajar, meraih prestasi, dan menunjukkan bahwa pendidikan non-formal bisa dan setara naik kelas.
1: Program revitalisasi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan perbaikan hingga 71.000 lebih satuan pendidikan pada tahun 2026. Di Kalimantan Timur sendiri, bantuan fisik menyasar 21 sekolah reguler, 16 sekolah luar biasa, serta 5 SKB. Bantuan difokuskan pada pembangunan gedung baru, renovasi ruang kelas, hingga penyediaan fasilitas sanitasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Dugaan persoalan layanan pemasangan ring jantung di RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda kini menjadi perhatian nasional. Kementerian Kesehatan dan Majelis Disiplin Profesi akan melakukan audit untuk memastikan mutu dan keselamatan pasien tetap terjaga. Berikut laporannya.
3: Kasus dugaan persoalan layanan pemasangan ring jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memastikan Kementerian Kesehatan bersama dengan Majelis Disiplin Profesi turun langsung melakukan audit dan pemeriksaan terhadap layanan yang diberikan rumah sakit itu. Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin di Samarinda mengatakan langkah awal telah dilakukan oleh manajemen rumah sakit setelah menerima pengaduan masyarakat terkait layanan medis. Salah satunya dengan membatasi sementara kewenangan klinis dokter yang menangani tindakan pemasangan ring jantung selama 6 bulan sembari menunggu proses audit lanjutan. Sementara itu, Jaya Mualimin menekankan pentingnya budaya keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit. Ya, menurut Jaya Mualimin, seluruh unsur yang bekerja di rumah sakit memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan pelayanan yang aman dan berkualitas.
4: Dari faktor-faktor ini kan kita kan pinginnya kejadian tidak diinginkan, ya, itu harus tidak boleh terjadi, ya. Apalagi sentinel atau penyedia yang menyebabkan kematian, ya. Dan terus menerus pihak manajemen rumah sakit harus menciptakan iklim budaya patient safety, dan itu menjadi tanggung jawab rumah sakit itu sendiri dengan habitat masyarakat rumah sakit, ya. Dari mulai perawat, dokter, penunjang, kemudian sampai ke klinik servis yang bekerja di sana, ya. Ya, satpam yang kerja di sana, security, ya. Karena itu kan membawa mereka itu bekerja sama dalam peningkatan layanan fungsi. Misalnya nih, dalam konsep akreditasi, satpam di sana harus bisa. Bagaimana cuci tangan yang baik? 6 langkah cuci tangan harus bisa. Bukan hanya berkaitan dengan bagaimana mengamankan lingkungan, tapi harus bisa mengamankan nasopomial, ya, penyakit yang disebabkan karena infeksi yang ada di masyarakat.
3: Dinas Kesehatan berharap proses audit yang dilakukan Kementerian Kesehatan dapat memperkuat sistem pengawasan dan mutu pelayanan di RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda. Dan masyarakat juga diminta tetap tenang karena pelayanan kesehatan lainnya di rumah sakit tersebut tetap berjalan normal dengan pengawasan ketat dari manajemen rumah sakit, Dewan Pengawas, serta Dinas Kesehatan Kalimantan Timur. RRI Rizky Multiata melaporkan.
2: Tim Bantuan Medis Azigos Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman mendorong peningkatan literasi bantuan hidup dasar agar masyarakat lebih siap menghadapi kondisi darurat medis. Berikut kita simak laporannya.
5: Kesadaran masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama saat menghadapi kondisi darurat medis dinilai masih perlu ditingkatkan. Berangkat dari kondisi tersebut, Tim Bantuan Medis atau TBM Azigos Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman menggelar seminar dan workshop bertajuk PULSE atau Preparing Urgent Life Support Education di Samarinda. Kegiatan tersebut menghadirkan edukasi mengenai bantuan hidup dasar dan pencegahan penyakit kardiovaskular yang tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa kesehatan tetapi juga masyarakat umum. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai tanda-tanda kondisi darurat medis sekaligus praktik pertolongan pertama yang dapat dilakukan sebelum tenaga kesehatan tiba di lokasi. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Seminar dan Workshop TBM Azigos 2026 Agnes Gracielia Octavia kepada RRI Sabtu 6 Juni 2026. Menurut Agnes, kemampuan melakukan bantuan hidup dasar merupakan keterampilan penting yang seharusnya dimiliki masyarakat luas. Dalam banyak kasus, tindakan cepat dari orang terdekat dapat menjadi faktor penentu keselamatan korban sebelum mendapatkan penanganan medis lanjutan.
6: Kalau dari yang kami lihat dari masyarakat Indonesia sendiri, seperti yang disampaikan di materi tadi, bahwa orang Indonesia ini masih di angka 12% dapat menghadapi keadaan-keadaan gawat darurat seperti ini. Sehingga menurut kami itulah mengapa mungkin pemahaman masyarakat itu masih rendah terhadap bantuan hidup dasar. Sehingga dengan adanya acara ini kami berharap masyarakat bisa lebih tahu lagi dan dapat menangani keadaan-keadaan gawat darurat.
5: TB Mazikos menilai edukasi semacam ini perlu terus diperluas karena pemahaman masyarakat terhadap bantuan hidup dasar masih relatif rendah. Padahal kondisi kegawat daruratan seperti henti jantung dapat terjadi kapan saja dan membutuhkan pertolongan cepat dalam beberapa menit pertama. Melalui seminar dan workshop ini, peserta tidak hanya menerima materi teori tetapi juga praktik langsung agar lebih memahami langkah-langkah penyelamatan yang benar. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun budaya peduli dan tanggap darurat di tengah masyarakat. TBM Azigos berharap semakin banyak warga yang mampu mengenali tanda-tanda kondisi kritis, melakukan pertolongan pertama secara tepat, serta menjadi bagian dari rantai penyelamatan nyawa sebelum korban mendapatkan penanganan medis lanjutan. RR Samarinda, Nusorkula melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Rumah 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Banjir yang kerap melanda SDN Negeri 012 Sungai Kunjang berdampak pada minat orang tua di lingkungan sekitar untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah tersebut. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Kondisi banjir yang rutin terjadi di SD Negeri 012 Sungai Kunjang Samarinda disebut mulai memengaruhi jumlah peserta didik di sekolah tersebut. Sejumlah orang tua memilih mendaftarkan anak mereka ke sekolah lain yang dinilai lebih aman dari ancaman genangan saat musim hujan. Hal itu disampaikan pelaksana tugas kepala sekolah SDN 012 Sungai Kunjang Laode Akahan Haira saat menerima kunjungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda bersama sejumlah perangkat daerah terkait. Menurut Laode, kawasan permukiman di sekitar sekolah sebenarnya cukup padat penduduk. Namun, sebagian warga lebih memilih menyekolahkan anak ke sekolah yang lokasinya lebih jauh karena khawatir kegiatan belajar terganggu akibat banjir yang sering terjadi.
8: Kalau keluhan orang tua enggak, cuman ini ada apa namanya ya, dampak dari perumahan Jaya Ciri 2 di sini, dekat sini kan. Anaknya sekolah kan di SD 020 sana. Kenapa? Sana bebas banjir. Sini takut banjir orang tuanya. Jadi muridnya nggak terlalu banyak di sini.
2: Gara-gara banjir itu lebih milih ke sekolah lain, Pak ya?
8: Lebih baik orang tuanya memilih sekolah lebih jauh daripada dekat dari rumah karena banjir. Terbaikin yang kita lihat itu mebel kursi meja anak ya. Dan memang sebagian sudah dibantu dari lewat dinas pendidikan, sebagian masih belum, masih pakai papan gitu.
7: Laude mengatakan persoalan banjir tidak hanya berdampak pada aktivitas pembelajaran, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Akibatnya jumlah siswa yang mendaftar tidak sebanyak potensi yang ada di lingkungan sekitar. Saat ini SDN 012 Sungai Kunjang memiliki 176 siswa yang terbagi dalam 7 rombongan belajar. Pihak sekolah meyakini jumlah tersebut dapat meningkat apabila persoalan banjir yang selama ini menjadi kendala utama berhasil ditangani secara permanen. Melalui rencana revitalisasi yang tengah disiapkan pemerintah Kota Samarinda, pihak sekolah berharap lingkungan belajar menjadi lebih aman dan nyaman. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi ragu untuk menyekolahkan anak mereka di SDN 012 Sungai Kunjang. Arif Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Samarinda, Sri Pujastuti, menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Menurutnya, belum ratanya distribusi program menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek perencanaan dalam pelaksanaan di lapangan. Sri Puji mengatakan, lambatnya pemerataan program tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tapi juga kesiapan sarana pendukung, koordinasi antar instansi, serta mekanisme distribusi yang harus diperbaiki. Ia berharap pemerintah dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh, agar seluruh sekolah yang menjadi sasaran dapat merasakan manfaat program secara adil dan merata. Dengan demikian, tujuan meningkatkan gizi dan kesehatan peserta didik dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
9: labbaik, labbaik Allah. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
2: Wal Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan menggelar simulasi kedatangan jamaah haji menjelang tibanya kloter pertama di Balikpapan pada 7 Juni 2026 mendatang. Berikut laporannya.
10: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan persiapan menyambut kepulangan jemaah haji asal Indonesia yang akan tiba melalui Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, PPIH Debarkasi Balikpapan menggelar simulasi kedatangan jemaah haji pada hari ini. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pelayanan berjalan lancar dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni 2026 pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah.
11: Kita akan mengadakan simulasi terkait kedatangan jemaah haji di embarkasi kloter 1 Debarkasi Balikpapan.
10: Menurut Soeharto, simulasi ini melibatkan berbagai unsur pelayanan haji mulai dari petugas bandara, imigrasi, kesehatan, hingga petugas transportasi yang akan mengantar jemaah menuju asrama haji Balikpapan. Melalui simulasi tersebut, setiap tahapan kedatangan diuji secara menyeluruh, mulai dari proses turun pesawat, pemeriksaan dokumen perjalanan, pemeriksaan kesehatan, pengambilan barang bawaan, hingga proses penjemputan jemaah.
11: Untuk jemaah haji kita, yang khususnya dari Kalimantan Timur, itu mereka nanti tiba di embarkasi. Di embarkasi, setelah dari bandara, itu dijemput bis, nanti bisnya langsung mengarah di embarkasi. Setelah di embarkasi, nanti dijemput oleh panitia daerah masing-masing. Karena di situ kita proses penyerahan dari panitia PPIH ke panitia daerah. Misalnya kayak yang hari pertama nanti dari Samarinda. Maka kita serahkan ke Samarinda, mereka dijemput bis dengan tentunya dengan pengawalan pihak keamanan, itu dari kepolisian, seperti itu.
10: PPIH Debarkasi Balikpapan berharap seluruh proses pemulangan jemaah haji tahun 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar, sehingga para jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam kondisi sehat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
9: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas untuk 5 sanggar kegiatan belajar atau SKB di wilayah Kalimantan Timur. Dugaan persoalan layanan pemasangan ring jantung di RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda kini menjadi perhatian nasional. Kementerian Kesehatan dan Disiplin Provinsi akan melakukan audit untuk memastikan mutu dan keselamatan pasien tetap terjaga. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kita melangkah ke program acara berikutnya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi ya, pengumuman dari Pengadilan Agama Kota Samarinda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya, ada dua pengumuman. Ya, telah memanggil Rifki bin Samarudin, tempat dan tanggal lahir Kinapasan, 2 Maret 1999. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Jalan Sri Kandi RT 10, Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Akar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sukma Sulistia binti Marzuki sebagai penggugat melawan Rifki bin Samarudin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Panggilan selanjutnya, Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis telah memanggil Haji Asra bin Ahmad Sarindit, tempat dan tanggal lahir Sungai Mariam, 05 Mei 1950. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan Bung Tomo, Gang Swadaya 1, RT 27, nomor 8, Kelurahan Sungai Kledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim. Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Erniwati binti Muhammad Jati sebagai penggugat melawan Haji Asra bin Ahmad Sarindit sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian panggilan dari Pengadilan Agama Kota Samarinda. Pendengar, kami hadirkan nanti pada pukul 14.30 tentunya, hadir ke ruang dengar Anda program 100% Indonesia. Tetap bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Percayalah Cinta dari Java Jive ya, ini grup band yang cukup terkenal waktu di era 90-an ya. Wah, ini grup band yang lagu-lagunya hits ya. Salah satunya adalah Gerangan Cinta tadi ya. Ini Percayalah Cinta adalah lagu baru mereka ya pendengar. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0517365656 0517434995 atau di WhatsApp kami ya 0811554476 ya. Tadi malam juga seru ya. Indonesia bisa membantai Oman 3-0. Ini suatu kebanggaan kita ya, apalagi mudah-mudahan ya 4 tahun nanti kita bisa bergabung berpesta di Piala Dunia ya, di Piala Dunia mendatang ya, walaupun Piala Dunia tahun ini kita tidak bisa ya, tapi kita pendengar ya, ngomong-ngomong ya soal Piala Dunia juga, kami juga akan menyiarkan secara langsung ya pertandingan bola ya, Piala Dunia nanti ya. Jadi untuk Anda masih bisa mendengarkan siaran kami ya, siaran sepak bola ya. Ngomong-ngomong soal timnas, soal Indonesia, apa alasan Anda mencintai Indonesia? Saya cinta Indonesia, saya dulu ya. Kenapa saya mencintai Indonesia? Karena saya lahir di sini, tumpah darah di sini ya. Kemudian Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak sekali pulaunya ya, dan juga banyak budayanya, banyak makanan enaknya ya. Itu kenapa kita cinta Indonesia. Jangankan kita ya, itu para pemain bola keturunan ya, sampai menangis terharu mendengarkan lagu nasional kita. Ya, kita coba sapa ada siapa di siang hari ini. Halo 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Ori di Kemangi. Ini tentunya dengan penyiar kita Bang Deddy Purnama.
0: Betul.
1: Bagaimana kabarnya siang ini Bang Deddy Purnama?
0: Baik. Ori sendiri gimana kabarnya? Lama tak bersua ya Ori ya?
1: Ya, saya ada urusan sedikit.
0: Kemana? Dari mana? Kemana?
1: Enggak kemana-mana, bisa Samarinda aja.
0: Bisa Samarinda aja. Lagi lagi bisnis apa nih?
1: Waduh, kalau bisnis sih ya jual-jual itu, bantu paman saya jualan pisang goreng.
0: Oh, jual gorengan.
1: Iya.
0: Ya, kawan-kawan kirim dong gorengannya ke RRI.
1: Oh iya, nanti kalau ada waktu.
0: Oke, Ori.
1: Ya.
0: Ini kan ada tema nih Ori. Apa ya alasan Ori mencintai Indonesia?
1: Kalau menurut saya ini mencintai Indonesia karena Indonesia itu budayanya besar.
0: Nah, budayanya besar.
1: Budayanya ada istiadatnya besar semua.
0: Ya.
1: Jadi saya ini bisa terikut selalu dengan budaya Indonesia.
0: Oke.
1: Iya. Karena Indonesia itu Indonesia satu. Merdeka.
0: Oke, Indonesia itu satu aja ya. Indonesia iya. Merdeka. Oke. Ori, iya. Ini ada beberapa lagu nih. Ada Chris Patih, Raim Laude, ada Sigit Wardana, ada Seventeen, ada Ariel Noah, ada Setia Band, ada ya. Sheila on Seven.
1: Ariel Noah.
0: Ariel Noah, senang dengar suaramu lagi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya untuk semua pendengar 21 RRI Samarinda.
0: Oke.
1: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Dimaafin.
1: Terima kasih banyak Bang Deddy Purnama.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ori yang ada di Kemangi ya. Satu lagi. Ada siapa? Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Nah, Ri, kalau masuk radio itu dihalusi radio Ori ae.
0: Ha.
2: Jadi kadang sakit telinga penyiar. Ya, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jual sanggar nyaman tuh, pakai mentega ya. Politik.
0: Jualan sanggar Ori jarnya.
2: Halusi radio kalau masuk lagi esok. Jadi kita ini sebagai apa orang Indonesia cinta betul sama Indonesia nih Bang Deddy. Coba kalau di lain banyak peraturan-peraturan. Di sama di Indonesia ini peraturannya yang nyaman.
0: Iya, walaupun dolar naiknya tinggi ya.
2: Walaupun dolar naik tinggi 18 katanya Bang
0: Gedi. Iya.
2: Kalau saya itu Bang Gedi ya, asal barang tuh ada Bang Gedi ya. Ya pertama minyak kan. Begitu dalam pengiriman ya Bang Gedi. Orang kadang balik Bang Gedi.
0: Iya.
2: Nah, itu hanya ada 2.200 kah selisihnya. Mana ada orang mau ngisi. Pokoknya isi aja, yang penting ada isinya kan. Jadi daripada bolak-balik ke apa namanya di pinggir jalan tuh Bang Deddy, malas Bang Deddy. Isi aja sudah gitu. Jadi nyaman, nah Indonesia itu nyaman Ri. Artinya hukum-hukumnya juga nyaman, tidak ada memberatkan. Atau jangan jumpai orang tuh di medsos tuh rame tuh. Jumpai orang kan kena. Kalau saya tuh Bang Deddy di Instagram, TikTok, semua ada, cuma paling lihat aja baca-baca maksudnya sudah. Nah, coba kalau di luar negeri wah sakit dah kita tuh sedikit. Ada aja kawan yang dia dari Arab maksudnya dia. Paspor tuh dibakarnya, mana berani bulik?
0: Kawan dari Arab paspor dibakar?
2: Dibakarnya ini kan mau anu, jadi kan kami mau umroh hari itu loh. Diajak umroh nggak maunya. Nah akhirnya pernah ketangkap. Gitu ketangkap jangan kan? Di ini kan polisi Arab lah. Hanya 2 jam aja ditahan, ternyata 2 tahun setengah baru keluar Bang Deddy.
0: Wah.
2: Di Arab. Jadi di Indonesia paling nyaman sudah. Kadang-kadang asal minta maaf aja Bang Deddy ya. Minta maaf, sekertas lembar. Apa namanya Bang Deddy yang untuk tentang Bang Deddy? Lupa dong.
0: Apa itu?
2: 1000 itu nah.
0: Materai.
2: Nah, minta Bang Deddy ya, minta maaf sebesar-besarnya bahwa saya itu hilap. Sudah aman tanda tangan, selesai damai dah. Coba di luar mana bisa, ya kan? Ya dah Bang Deddy ya,
0: sebentar
2: aja.
0: Iya.
2: Ya. Kecilin Noria kalau masuk lagi besok, jadi sakit penyambungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat ya. Kelape, lagunya apa nih ya? Oke nanti saya pilihkan aja Bang Wat ya. Pesan rindu nanti dari Kris Pati ya. Baik, silakan kembali 0541743495, 0541743736566 atau di WhatsApp kami 0811554497. Kita akan hadirkan Senang Dengar Suaramu lagi dari Air Noah dan juga Pesan Rindu dari Kris Pati. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download

0: kesejahteraan pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Indonesia. Ya, silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di siang jelang sore hari ini. Sudah kita bilang bisa bilang sore ya untuk sore hari ini. Cuaca mendung di Jalan M Yamin ya. Semoga cuaca di hari ini tidak mengganggu malam Minggu Anda ya. Kan jelang malam Minggu nih ya. Oke, kita coba sapa ada siapa ya di sore hari ini. Halo, 100% Indonesia.
5: Selamat sore Bang Deddy, 100% Indonesia.
4: Selamat sore.
5: Iya, bisa bergabung di sore hari ini Bang Deddy ya.
4: Betul.
5: Cuacanya untuk kawasan Jalan Jakarta ini agak mendung ini Bang Deddy.
4: Nah, sama. Di M Yamin juga agak mendung ini.
5: Karena sore anak adik-adik kita sudah libur sekolah ya kan. Karena di sini SMP SMA terpadunya libur Sabtu Minggu ini Bang Deddy.
4: Tapi Bang Sulaiman tetap jualan ya.
5: Tetap aktivitas kita nih tetap berjalan ini Bang Deddy, pas ini di depan ini.
4: Depan SMP ya. Berarti di Indomaret lagi nih.
5: Di masuk ke dalam Bang Deddy sedikit.
4: Oh,
5: depan
4: masuk
5: Masjid Istiqlal.
4: Oke.
5: Ya, agak lengang ini apa namanya suasananya nih. Ya, tapi menjelang apa namanya ya weekend malam minggu ini.
4: Iya.
5: Mudahan aja ada nobar kan ini malam?
4: Nobar.
5: Kan? Bola.
4: Belum.
5: Oh, nobar. Sekira malam tadi ya. Iya, apa sebabnya kita mencintai Indonesia? Obrolannya malam ini ya Bang Deddy ya hari ini.
4: Iya.
5: Iya, karena nomor satu tuh apa yang dikatakan Bang Deddy yang pertama tadi termasuk lah ya kan. Tapi saya tuh mencintai Indonesia karena di Indonesia ini kita bebas. Artinya baik itu bebas dari
4: bebas beribadah ya.
5: Iya. Bebas kuliner, makan-makan, tidak ada yang ganggu. Pokoknya enak lah. Mau berjalan kemana-mana. Terus adat istiadat, terutama adat istiadat tata krama Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke ramah tamah orangnya. Kedua juga pariwisatanya banyak sekali, tempat bermainnya juga banyak sekali. Itu yang pertama sekali, karena Indonesia ini negara.
4: Halo. Nah.
5: Mati.
4: Sinyal sinyalnya nih.
5: Ada yang masuk double.
4: Oh gitu.
5: Ada yang nelfon nih. Iya, jadi itulah. Pertama saya tinggal di Indonesia. Itu karena tinggal di Samarinda kan mencintai Indonesia pada umumnya lah ya kan. Saya juga bisa berusaha sendiri menciptakan lapangan kerja sendiri.
4: Nah itu dia.
5: Itu aja Bang Deddy. Salam 100% Indonesia untuk teman-teman di mana saja berada.
4: Oke. Lagunya apa?
5: Tetap semangat ya Bang Deddy. Oh lagunya kan? Lagunya apa tadi Bang Deddy? Lupa.
4: Lagunya saya bacakan ya. Ada Raim Laude, Bersenja Gerau, ada November dari Sigit Wardana, ada Seventeen yang telah merelakanmu, ada Bertemu 5000 detik, Titi DJ dan Thomas Georgie.
5: Ya, Bertemu 5 detik.
4: 5000 detik.
5: Ya, pernah. Nah, itu aja Bang Deddy.
4: Oke. Okay.
5: Terima kasih Bang Deddy atas waktunya.
4: Yo.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk Bang Sleman. Di belakang Bang Sleman ada siapa? Halo, 100% Indonesia.
6: 100% Indonesia. Selamat siang.
4: Selamat siang. Gimana cuaca Balikpapan nih, Bung Arvan?
6: Sini panas seperti ini, Bang Deddy.
4: Panas lagi.
6: Iya, terang dari pagi.
4: Terang pol, Bang Deddy. Kering jemuran berarti ya?
6: Oh, udah kering. Kemarin aku nyuci, udah kering ini, Bang
4: Deddy. Oh, sudah kering ya. Oke.
6: Okay. Kemarin tuh arena aja, apa redup-redup aja kemarin, Bang Deddy.
4: Kemarin redup?
6: Redup-redup aja kemarin.
4: Sekarang diganti bola lampunya ya, 100 watt ya.
6: Nah, aku rekam lagu, Bang Deddy.
4: Apa? Yang mana?
6: Tak ada yang sebanding denganmu.
4: Tak ada lah.
6: Iya, tak ada lah. Cuma itu aja juga, ya kan?
4: Tak ada sebanding denganmu, gak ada ini lagunya.
6: Gak ada?
4: Gak ada.
6: Jadi apa? Raim Laude itu apa?
4: Raim Laude Bersenja Gurau.
6: Ya itu Senja Gurau sudah, ya.
4: Oke.
6: Salam buat teman Bang Deddy ya.
4: Oke.
6: Salam saya dari aku lah Bang Deddy.
4: Oke.
6: Terima kasih Bang Deddy. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Arvan ya. Udah ada sebanding dengan Bung Arvan, dengan seseorang gitu ya, Bung Arvan ya. Siapa dia? Gak tahu ya saya ya. Oke, kita coba baca WhatsApp yang masuk ya. Selamat sore 100% Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Walaupun kita berbeda suku, agama maupun budaya, namun kita tetap

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di siang jelang sore hari ini. Sebelum kita lanjutkan 100% Indonesia, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda,

0: beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Pfizer baru saja menerbitkan daftar resmi efek samping vaksin COVID-19 yang disebut mencakup berbagai penyakit serius seperti pembekuan darah, gagal jantung, stroke, kematian janin, hingga kematian bayi mendadak. Unggahan tersebut juga menuduh vaksin COVID-19 lebih berbahaya daripada penyakit yang dicegahnya dan menyebut kondisi tersebut sebagai tindakan kriminal. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, daftar yang beredar berasal dari dokumen pemantauan keamanan vaksin yang mencatat seluruh laporan kejadian medis setelah vaksinasi, bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin Pfizer. Otoritas Kesehatan Internasional dan Pfizer menegaskan bahwa dokumen tersebut telah disalahartikan. Hingga saat ini, regulator kesehatan masih menyatakan manfaat vaksin COVID-19 lebih besar dibanding risikonya. Sebagian besar efek samping yang telah terverifikasi bersifat ringan dan sementara, seperti nyeri di lokasi suntikan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Demikian cek fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

100% Indonesia. Ya pendengar, silakan untuk kembali Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di 0541743495, 0541736566, dan WhatsApp kami 0811554476. Sore yang mendung ya. Wah, ini semoga tidak hujan ya malam hari ini. Kalau hujan ya semoga tidak gagal ya apa yang Anda rencanakan untuk malam hari ini ya. Silakan, masih kami temani Anda di 0541736566 ya, dan juga 0541743495 dan WhatsApp kami 0811554476. Apa alasan Anda mencintai Indonesia? Itu ya temanya ya. Nah, pendengar ya, banyak ya alasan kita mencintai Indonesia, apalagi kita warga negara Indonesia ya. Kalau saya sebenarnya adalah sejarah dan pahlawan bangsa ya. Indonesia itu memiliki sejarah panjang ya, perjuangan untuk kemerdekaan. Mengenang jasa pahlawan dan sejarah bangsa menumbuhkan rasa cinta dan bangga kita terhadap tanah air ya. Karena tidak ada mereka, tidak ada perjuangan mereka, kita tak akan merdeka dan menikmati kemerdekaan hingga hari ini ya. Tentunya kalau yang suka jajan, suka makan ya, kulinernya ya sangat beraneka ragam, sangat kaya ya. Dari rendang, sate, gudeg, papeda, mandai ya, di sini ya. Masakan Indonesia itu terkenal dengan rasa yang kaya dan bumbu yang khas. Mencintai makanan lokal adalah salah satu cara mencintai tanah air ya. Nah, kalau versi Anda apa nih? Kenapa Anda mencintai Indonesia? Nah, silakan 0541743495, 0541736566, WhatsApp kami 0811554476. Hari semakin mendung untuk kota Samarinda. Semoga tidak, sekali lagi, semoga tidak mengganggu rencana Anda ya. Kalau terganggu ya, kita tetap menemani Anda ya hingga nanti jelang pukul 24 ya waktu Indonesia Tengah ya. Kita coba baca WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera Indonesia. Kalau saya, alasan saya mencintai Indonesia adalah banyak masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal dalam menjaga lingkungan, seperti tradisi-tradisi yang ada di Kalimantan ini. Ini menunjukkan hubungan harmonis manusia dengan alam. Terima kasih. Saya mau request lagunya Sederhana dari Sheila on Seven. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Maya yang ada di Samarinda ya. Kita coba baca WhatsApp lagi. Selamat sore 100% Indonesia, dari Rahmat Bang di Samarinda. Di sini juga mendung Bang, semoga tidak runtuh langitnya hujan. Saya senangnya adalah musik dan seni tradisionalnya. Ada gamelan, angklung, tari tradisional, dan juga seni lukis dan ukir-ukirnya yang khas, menunjukkan kreativitas tinggi masyarakat Indonesia yang diwariskan turun-temurun. Terima kasih Bang Deddy. Saya mau dengar lagunya Bertemu Kembali dari Melly Goeslaw. Oke, nanti kita hadirkan ya. Baik ya, lagunya sekali lagi masih ada November, Sigit Wardana yang telah merelakanmu, Seventeen, Jalan Pulang dari Mereka Essential, Hilang Ingatan dari Setia Band, Terus Terang dari kemudian Dari Hati Bunga Citra Lestari, Tentang Kita Samson, Bertemu Kembali Melly Goeslaw dan Nick Ardila, Sederhana dari Sheila on Seven, Di Sini Untukmu dari Ungu ya. Kita hadirkan ya dua lagu untuk Anda, ada Sederhana dari Sheila on Seven dan Bertemu Kembali dari Melly Goeslaw featuring Nick Ardila. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: abis-abis ya.
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda dulu untuk 100% Indonesia, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Apabila kamu melihat orang yang membiasakan diri beribadah di masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Riwayat At-Tirmidzi.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini.

100% Indonesia. Ya pendengar Pro 1 RR Samarinda, ini kayaknya di segmen akhir ya untuk 100% Indonesia pada edisi kali ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi di sore hari ini ya. Banyak alasan kita untuk mencintai Indonesia. Ya, banyak sekali ya. Mungkin karena keindahan alam yang luar biasa ya, karena Indonesia itu memiliki landscape yang sangat beragam ya. Dari pantai berpasir putih, gunung berapi yang menakjubkan, hutan tropis hingga danau yang memukau ya. Keindahan alam ini membuat banyak orang merasa bangga menjadi bagian dari negara ini ya. Jangankan orang kita ya, orang luar negeri pun kalau ke Indonesia itu kagum ya. Apalagi keanekaragaman budaya dan tradisinya ya. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku, Indonesia kaya akan budaya, bahasa, tarian, musik, dan pakaian tradisional. Keanekaragaman ini adalah sumber kebanggaan dan identitas nasional ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi. Dan kami akan persembahkan dua lagu terakhir ya untuk Anda di sore hari ini. Ada dari Hati, Bukit Citra Sari dan Samson, tentang kita. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda

0: Ina, sa kuya alina marisan niyo, le?
1: Sa poli man jobo, ana.
0: Yano, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon sat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh

0: Pro 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sajikan lintas informasi untuk Anda di sore hari ini. Pendengar Pro 1 RS Samarinda, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi SPPG. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bangunan SPPG yang telah rampung tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Yang menyebut sebagian di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Dodi juga mengatakan fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya penentuan lokasi pembangunan dilakukan melalui koordinasi bersama Badan Gizi Nasional dan Kementerian Dalam Negeri, sementara Kementerian PU bertugas memastikan kesiapan lahan dan percepatan proses pembangunan. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi. Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda sore ini, pendengar. Iya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, untuk cuaca di sore hari ini dapat kami laporkan kembali cerah, ya, cukup cerah. Nah, ini tadi sempat mendung, ya, tapi saat ini juga sudah kembali cerah. Untuk Anda yang mungkin akan menikmati suasana akhir pekan Anda, weekend Anda, ya, di hari ini, sore hari ini, mungkin ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau pergi malam mingguan, ya. Nah, ini sudah cerah untuk Anda, ya, bisa kembali menikmati suasana akhir pekan Anda bersama kami di program Green Radio, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kami suguhkan informasi untuk Anda di sore hari ini. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dapat kami laporkan untuk kondisi perakiraan cuaca di sore hari ini, ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kalimantan Timur, ya, ini potensi, ya, ini dari FFMC, ya, Fine Full Moisture Code, ya. Ini dari BMKG menunjukkan tingkat ke potensi kemudahan terjadi kebakaran ditinjau dari parameter cuaca pada bahan-bahan ringan mudah terbakar dan lapisan atas permukaan. Ini mewakili tingkat kekeringan bahan-bahan ringan mudah terbakar seperti humus permukaan, sampah dedaunan kering, alang-alang, dan bahan ringan lainnya yang biasanya menutupi lantai hutan pada kedalaman 1 hingga 2 cm, ya. Ini rentang alang-alang dan dedaunan yang biasanya menutupi lantai hutan dalam kondisi basah dan sulit terbakar. Ini kalau rentang kodenya warna biru, ya, dan warna hijau. Ini alang-alang dan dedaunan yang biasanya menutupi lantai hutan dalam kondisi lembab dan cukup sulit terbakar. Kemudian kode berwarna kuning ini langkah alang-alang dan dedaunan yang biasanya menutupi lantai hutan dalam kondisi kering dan mudah terbakar. Dan kemudian merah adalah alang-alang dan dedaunan yang biasanya menutupi lantai hutan dalam kondisi sangat kering dan sangat mudah terbakar. Jadi Fine Full Moisture Kode, ya, atau FFMC ini adalah menunjukkan indikator bagaimana alang-alang atau semak-semak belukar, ya, yang mudah terbakar. Ya, sedangkan ini potensi untuk hari ini, pendengar, tanggal untuk besok, ya, ini potensi dari Fine Full Moisture Kode, ya. Ini berada di batas sedang, pendengar, ya, untuk wilayah Kalimantan Timur sendiri, ya, karena cuaca juga berubah-ubah, ya, khususnya di kota Samarinda, ya, hujan kemudian panas, ya, ini potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan, ya, untuk 6 hari ke depan, ya, 7 Juni hingga 12 Juni 2026, Provinsi Kaltim ini dikategorikan sedang, ya, artinya kita tetap waspada untuk karhutla, ya, di wilayah Kalimantan Timur. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih kami persembahkan beberapa lagu pilihan untuk Anda untuk menemani aktivitas sore Anda, tentunya bersama keluarga. Tetap bersama kami Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
4: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RR Samarinda, hama tanaman merupakan salah satu tantangan terbesar bagi para petani dan pecinta tanaman. Serangga, jamur, hingga hewan pengerat dapat merusak pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen. Untuk menjaga tanaman tetap sehat, penting untuk mengenali berbagai jenis hama serta cara efektif dalam membasminya. Dengan metode yang tepat, Anda dapat melindungi tanaman dari kerusakan dan memastikan pertumbuhan tetap optimal. Hama tanaman adalah organisme pengganggu tanaman. Dalam artian sempit, hama adalah binatang perusak yang mengganggu kepentingan manusia, seperti misalnya memakan tumbuhan yang diusahakan secara ekonomis. Organisme yang dianggap hama meliputi hewan perusak, penyakit, dan gulma. Binatang ini disebut hama jika populasi terlalu tinggi dan mengganggu keseimbangan ekosistem tanaman. Sementara itu, tanaman sendiri memiliki daya toleransi terhadap persenangan hama yang berbeda-beda. Sehingga penting untuk mengenali beberapa jenis hama tanaman dan cara mengatasinya agar tanaman kita bisa tumbuh dengan baik dan sehat. Ada beberapa macam golongan hama tanaman. Ya, yang pertama ya hama wereng. Hama wereng ini biasanya menyerang tanaman padi dan menjadi musuh utama para petani. Pasalnya wereng menyebabkan padi menjadi kering seperti terbakar. Binatang bertubuh kecoklatan dengan panjang antara 2 hingga 4,4 mm ini menghisap cairan sel pada batang padi. Umumnya, hama ini menyerang padi pada saat musim hujan. Hama wereng dapat dibasmi dengan menanam bunga refugia seperti kenikir untuk menarik predator alami seperti laba-laba. Namun, bila serangan parah, gunakan insektisida secara teratur. Kemudian, kutu daun atau aphids. Kutu daun adalah serangga kecil berwarna hijau, kuning, hitam, atau merah yang biasanya ditemukan bergerombol di bagian bawah daun atau pucuk tanaman. Mereka menghisap cairan dari jaringan tanaman, menyebabkan daun menguning, mengeriting, dan akhirnya gugur. Selain itu, kutu daun juga dapat menularkan virus ke tanaman lain, memperparah kerusakan. Cara mengatasinya, semprot air sabun atau larutan neem oil untuk mengusir kutu daun. Lepaskan predator alami seperti kepik dan lacewing yang memangsa kutu daun. Gunakan insektisida organik berbahan dasar minyak nimba. Pendengar, hama tanaman satu ini menyerang tanaman daun, tanaman jagung, pisang, kacang tanah, dan padi. Biasanya belalang yang paling meresahkan adalah jenis belalang petanga kembara. Belalang jenis ini aktif siang hari karena menyukai tempat kering dan panas, serta bertelur secara berkelompok di dalam tanah. Hama ini

0: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Pak?
1: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
0: Sampai sebegitunya?
1: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
0: Wah, banyak juga ya.
1: Makanya, kita harus lebih teliti.
0: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
1: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
2: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
3: Oh, dia main HP-nya.
5: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
6: Ya pendengar, selain hama-hama serangga tadi, ya, tikus adalah binatang yang kerap menjadi momok manusia, yang menjadi hama yang merusak berbagai jenis tanaman hortikultura, khususnya padi. Tikus sawah sering merusak padi saat proses pesemaian, panen, bahkan ketika padi sudah menjadi gabah yang disimpan dalam gudang penyimpanan. Hewan pengerat ini dapat ditanggulangi dengan memasang perangkap di sekitar sawah. Selain itu melakukan fumigasi dengan menyemprot cairan racun pada gudang penyimpanan padi juga bisa menjadi cara pembasmian hama tanaman ini. Dan pendengar, ya, juga ada ulat, ya. Ada beragam jenis ulat yang berkembang biak secara masif dan menjadi hama utama tanaman. Salah satu jenis ulat yang paling meresahkan ialah ulat geraya dan ulat daun yang kerap menyerang tanaman sayur seperti sawi, kol, atau sebangsa kacang-kacangan. Ulat ini akan memakan dedaunan dan pangkal batang yang hanya menyisakan tulang daun, sehingga berpengaruh pada tingkat hasil panen. Ulat dapat dibasmi dengan alami menggunakan semprotan larutan tembakau atau daun nimba. Nah, pendengar, tentunya masih banyak lagi ya hama-hama yang dapat kita kenali ya. Nah, binatang yang disebut hama adalah yang berkembang biak dalam populasi banyak dan mengganggu ekosistem tanaman, bahkan menjadi indikator ketidakseimbangan ekosistem. Namun sebaliknya, binatang ini pun memiliki peran dalam rantai makanan apabila dikendalikan dengan tepat. Pengendalian hama tanaman secara alami bisa menjadi opsi utama karena lebih ramah alam dan mengurangi resiko pada lingkungan maupun kesehatan manusia. Prinsip dasar pengendalian hama secara alami biasanya dengan menggunakan bahan-bahan alami dan memanfaatkan predator alami. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Batu. Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan siaran berjaringan lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Sabtu 6 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Faiza Hasan. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi Purnama. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo, baik. Kota Samarinda tadi mendung dan sekarang matahari kembali bersinar, Faiza.
0: Baik Dedi, ada informasi apa sore ini dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait kasus kriminal yang terjadi di Kota Samarinda, Faiza.
0: Ya, silakan Dedi informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Faiza Hasan. Pendengar dan pemirsa, seorang perempuan di Samarinda seberang ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun. Pelaku yang ternyata mengenal keluarga korban berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Kita simak laporannya.
2: Seorang perempuan berinisial AMA berusia 22 tahun ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun di Jalan Komura, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang. Pelaku diketahui merupakan teman dari cucu korban dan telah beberapa kali mendatangi rumah korban sebelum melancarkan aksinya. Kapolresta Samarinda Kombespol Hendri Umar mengatakan peristiwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 WITA. Korban berinisial HB mengalami luka di bagian leher dan tangan akibat tarikan paksa saat pelaku berusaha mengambil perhiasan yang dikenakannya.
3: Korbannya berumur 88 tahun, kemudian modus si pelaku, kemudian cara si pelaku ini mengambilnya, mengambil secara paksa dengan menarik, pertama ditarik gelang, ya, pertama ditarik gelang tapi tidak bisa, tapi kemudian ditarik kalung dari si korban nenek ini, itu akhirnya yang bisa terambil.
4: Dalam waktu kurang dari 24 jam, untuk si pelaku juga sudah bisa kita amankan.
2: Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Agus Setiawan, pelaku merupakan teman dari cucu korban yang memang sering berkunjung ke rumah tersebut. Sebelum kejadian, pelaku diketahui sempat berkunjung pada 29 Mei 2026. Pelaku kemudian kembali datang ke rumah korban pada Kamis 28 Mei dengan alasan mengantar daging. Namun, tanpa diketahui penghuni rumah, di hari yang sama, pukul 5 sore, pelaku kembali mendatangi rumah korban untuk memantau situasi.
5: Akhirnya, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, sekitar pukul 11.15, disitulah kejadian, tersangka menghentikan kendaraannya langsung masuk ke dalam rumah korban. Di dalam rumah korban, pada saat itu tersangka melihat korban sedang keluar dari kamarnya. Tersangka langsung melaksanakan aksinya, dengan yang pertama mencoba mengambil gelang yang ada di tangan korban, namun tidak berhasil karena ukurannya lumayan besar. Akhirnya tersangka mengambil kalung sehingga kalung tersebut putus dan berhasil diambil oleh tersangka.
2: Usai penyelidikan, polisi akhirnya menangkap AMA di kediamannya di kawasan Mangkupalas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menikah dan mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak keperluan ekonomi untuk membayar utang dan cicilan. Atas perbuatannya, ia dijerat

0: Pasal 479 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yakni setiap orang yang melakukan pencurian atau ancaman dengan kekerasan dipidana penjara paling lama 9 tahun. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Faiza, di Banjarmasin.
2: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Halo Jubaidah, apa kabar? Oh, ternyata yang tampil bukan Jubaidah ya.
1: Iya benar. Sore hari ini bersama dengan Regita Bayu, rekan Faiza.
0: Regita Bayu, mohon maaf Bayu, silakan Bayu. Ada informasi apa sore ini?
1: Dari Kota Tarakan ada informasi mengenai 24.000 penyandang disabilitas di Kaltara, Faiza.
0: Baik Bayu, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Dinas Sosial Pemprov Kaltara memastikan terdapat 24.000 lebih penyandang disabilitas di Kaltara. Sementara jumlah penyandang disabilitas terbanyak terdapat di Kota Tarakan sebanyak 13.000 jiwa. Laporan selengkapnya disampaikan Estimur Destuti.
2: Penyandang disabilitas Kaltara, jadi dari data Dinsos itu tercatat 24.748 itu.
3: Berdasarkan data sementara Dinas Sosial Kalimantan Utara, terdapat lebih dari 24.000 penyandang disabilitas di seluruh Kalimantan Utara yang divalidasi kembali melalui program pemutakhiran data. Menurut Kepala Dinas Sosial Kaltara Obed Daniel, untuk menjangkau wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar 3T, Dinsos melibatkan pekerja sosial serta mitra di tingkat desa melalui skema jemput bola. Selain pendataan, pemerintah juga mulai menerbitkan kartu layanan penyandang disabilitas sebagai penguat identitas agar pemegang kartu terdata dan mendapatkan layanan secara tepat sasaran. Sejumlah manfaat kartu tersebut sudah berjalan di beberapa tempat. Di Kalimantan Utara, penyandang disabilitas memperoleh diskon pajak kendaraan bermotor hingga 70% di Samsat. Sementara di Kabupaten Bulungan, kartu itu digunakan untuk mendapatkan potongan harga layanan transportasi speedboat.
2: Untuk data penyandang disabilitas Kaltara yang sudah saya sampaikan Bu, jadi dari data Dinsos itu secara spesifik ya Bu, artinya ada ragam disabilitas yang kita catat itu tercatat 24.748 itu. Saya rasa juga dengan kita memulainya kemarin dengan kick off itu, otomatis data itu sifatnya akan terupdate terus, terupdate termasuk bagaimana dengan kinerja teman-teman nanti yang melaksanakan pendataan di lapangan, kita akan sinkronisasi terus, mungkin itu akan sifatnya dinamis.
3: Dinas Sosial Kaltara mulai melakukan uji coba pemutakhiran data penyandang disabilitas sebagai langkah memperkuat perlindungan sosial inklusif di daerah. Tarakan dipilih sebagai lokasi kick off karena data by name by address di wilayah tersebut dinilai cukup lengkap dan mudah dijangkau. Estimur Desuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Faiza, di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar kita dan juga pemirsa, kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Tarif fasilitas olahraga yang masih diberlakukan oleh Pemko Banjarmasin masih menjadi sorotan. Pemko Banjarmasin juga tengah melakukan revisi perda untuk penyesuaian kebijakan tersebut. Laporan Juma Muhammad.
1: Untuk fasilitas olahraga ya yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi
2: kebijakan tarif penggunaan sejumlah fasilitas olahraga milik pemerintah Kota Banjarmasin kembali menuai sorotan. Di satu sisi, retribusi dianggap penting untuk menopang biaya operasional dan pemeliharaan aset daerah. Namun di sisi lain, juga berpotensi menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin berolahraga. Diah, warga Banjarmasin, menyayangkan adanya tarif dalam penggunaan fasilitas milik pemerintah. Menurutnya jauh lebih baik jika fasilitas olahraga itu digratiskan bagi masyarakat, namun penggunaannya diatur sedemikian rupa guna menghindari bentrokan jadwal di lapangan.
3: Lebih baik kan?
4: Sebenarnya harapannya itu harus bayar, Bang. Karena itu fasilitas dari pemerintah yang dibangun untuk masyarakat lo. Toh ada juga toh bayar apa? Pajak dibayarkan. Pakai itu aja ngaturnya ke semuanya. Dan mungkin kalau untuk pelajar tuh bisa dijadwalkan aja untuk umum kapan, pelajar kapan.
2: Menjawab polemik tersebut, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Disputporapar Kota Banjarmasin tengah melakukan kajian ulang aturan tarif penggunaan sarana olahraga yang selama ini diberlakukan. Kepala Disputporapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengungkapkan, seluruh skema tarif sedang dievaluasi, termasuk kemungkinan pemberian akses gratis pada jam tertentu maupun pengurangan tarif bagi kelompok masyarakat tertentu. Saat ini sejumlah fasilitas olahraga yang dikenakan retribusi antara lain lapangan olahraga di kawasan Bekantan, lapangan sepak bola di HKSN, dan lapangan gerilya serta lapangan tenis di RK Ilir. Ia mengungkapkan Pemko juga dihadapkan pada kebutuhan menjaga kualitas sarana olahraga yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Ketika fasilitas digratiskan, pemerintah harus menyiapkan sumber pembiayaan lain untuk perawatan. Namun jika tarif tetap diberlakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat, fasilitas olahraga juga berpotensi kehilangan fungsi sosialnya sebagai ruang publik yang inklusif. Karena itu Disputporapar mulai membuka opsi pemberian tarif khusus bagi kalangan pelajar dan generasi muda. Menariknya di tengah pembahasan kemungkinan keringanan tarif, Disputporapar tetap menargetkan pendapatan dari sektor retribusi fasilitas olahraga menembus hingga 100 juta rupiah pada tahun ini.
1: Untuk fasilitas olahraga ya yang menggunakan tarif perda yang terdahulu, ini kami lagi melakukan review untuk perda, apakah nanti di review tersebut masih kami godok. Nanti ya, modelnya bagaimana, apakah nanti yang free nanti jam berapa, atau mungkin nanti terjadi pengurangan tarif, atau mungkin tetap. Yang pasti, pemanfaatan lapangan tersebut kita maksimalkan juga untuk pemeliharaannya melalui PAD di lapangan olahraga tersebut.
2: Diketahui saat ini lapangan basket di kawasan Siring Patung Bekantan dilengkapi kandang besi dengan tarif penggunaan berkisar Rp50 hingga Rp75.000 tergantung waktu dan hari pemakaian. Pembayaran dilakukan melalui sistem kris yang langsung masuk ke kas pemerintah Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga Faiza, alhamdulillah sore hari ini kabar dari Nunukan baik. Kemudian untuk saat ini begitu Faiza di Nunukan.
0: Baik, ada informasi apa Wina dari kota Nunukan?
1: Informasi dari Nunukan ini terkait usulan pembangunan sekolah rakyat, tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat.
0: Ya, silakan Wina, informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat telah diserahkan ke Kementerian Sosial dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Nunukan memastikan usulan pembangunan sekolah rakyat ke Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memenuhi seluruh persyaratan. Saat ini pemerintah daerah tinggal menunggu tindak lanjut dan realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Pekerja sosial DSP3A Nunukan Awaludin mengatakan seluruh dokumen yang diminta Kementerian Sosial telah diserahkan. Selain itu, survei lahan yang menjadi salah satu syarat juga telah dilakukan oleh dinas terkait.
3: Alhamdulillah untuk sekolah rakyat di Nunukan, persyaratan-persyaratan yang diperlukan dari pusat sudah kita lengkapi dan sudah kita kirim ke pusat. Bahkan untuk lahan calon tempat sekolah rakyat itu sudah disurvei oleh PUPR provinsi dan setelah diadakan kajian memenuhi syarat untuk dibangun di lahan tersebut karena sudah tersedia fasilitas jalan dan fasilitas penunjang lainnya seperti air dan listrik.
2: Awaludin menjelaskan pengusulan pembangunan sekolah rakyat dilakukan setelah Kabupaten Nunukan masuk dalam daftar daerah yang diproyeksikan menjadi lokasi program tersebut. Keberadaan sekolah rakyat dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini juga diharapkan dapat membantu anak-anak pekerja migran Indonesia yang membutuhkan layanan pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
3: Ya, karena ada berapa ratus kabupaten kota itu yang kemarin di sebelumnya itu waktu launching sekolah rakyat itu yang sudah ditentukan titik-titik akan dibangun sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Mm-hmm. Salah satunya termasuk Nunukan. Dengan adanya pemberitahuan itu dan undangan untuk sosialisasi tentang sekolah rakyat itu dari pusat, kita bergerak cepat kemarin memenuhi semua persyaratan. Yang terakhir kemarin KKPR-nya pun sudah dari pertanahan sudah ada.
2: Lebih lanjut Awaludin mengatakan saat ini pemerintah daerah menunggu proses pembangunan dari pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan seluruh tahapan pembangunan sekolah rakyat akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Faiza, di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Wina, dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya. Sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Sutiar Seno. Halo Seno, bagaimana kabar Kota Palangkaraya sore hari ini dan Seno sendiri?
1: Iya, alhamdulillah Faiza, sehat di Palangkaraya teman-teman di sini, dan cuacanya panas dari pagi nih Faiza.
0: Sama ya dengan Banjarmasin, berarti kan masih hanya sekitar beberapa jam kita sudah bisa nyampe ya.
1: Betul.
0: Banjarmasin dan Palangka. Ada informasi apa Seno dari Palangkaraya?
1: Ya Faiza, dari Palangkaraya ada informasi tentang percontohan daerah anti korupsi dari KPK.
0: Baik, silakan Seno informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Palangkaraya Fairit Nafairin mengatakan keberhasilan Palangkaraya sebagai percontohan daerah anti korupsi merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Maksudnya ada progres terbaik lah di ini dari KPK yang menilai gitu loh.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali menorehkan capaian positif di tingkat nasional setelah ditetapkan sebagai calon percontohan kabupaten atau kota anti korupsi tahun anggaran 2026. Penetapan tersebut disampaikan melalui pemberitahuan hasil observasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Selanjutnya, Kota Palangkaraya akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis percontohan kabupaten kota anti korupsi sebagai bagian dari tahapan penilaian lanjutan. Wali Kota Palangkaraya Fairit Nafairin mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan baik.
2: Ya, marilah kita sama-sama mendukung, dan silakan peran serta rekan-rekan media ya, yang perlu juga memberikan informasi-informasi kepada baik itu dari tim KPK RI ya, bagaimana pemerintah kota dalam melakukan pelayanannya. Jadi ini bukti komitmen kita gitu loh ya, bukti komitmen kita, keterbukaan dan lain hal memang sudah memenuhi standar, tetapi akan diobservasi lagi, dibintek lagi secara teknisnya. Kita lihat itu adalah bagaimana perbaikannya. Ya, perbaikannya dulu, maksudnya ada progres gitu ya. Nah, progres hasil hari ini ya, itu artinya ada indikator tadi loh. Terbaiklah di ini dari KPK ya yang menilai gitu loh.
3: Lebih lanjut, Fairit mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk media untuk turut mendukung proses tersebut dengan memberikan informasi yang objektif dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media, dan KPK menjadi faktor penting dalam mendorong Palangkaraya mencapai predikat daerah anti korupsi yang lebih baik serta mewujudkan budaya integritas yang berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Kunto Aryawan mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai sistem dan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, berbagai mekanisme tersebut sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam memperkuat tata kelola yang baik.
2: Nah, sedangkan di tahun 2026 ini kita lakukan di 7 observasi di 7 kabupaten dan kota, dan kita tetapkan 3 calon kabupaten-kota percontohan, yaitu di Kota Palangkaraya, Kabupaten Asahan, dan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, untuk melakukan kegiatan ini kami butuh peran serta dari rekan-rekan semua untuk menjadi apa namanya penyeimbang ya, atau controllingnya. Karena kan kadang yang kita nilai itu hanya berupa administrasi, gitu kan? Mungkin hanya kelengkapan-kelengkapan dokumen administrasi, tapi kita tidak tahu faktanya apa yang ada di lapangan.
3: Kunto menambahkan penguatan peran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem tersebut. Karena itu diperlukan komitmen bersama untuk membangun budaya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, Faiza, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Seno dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau loyo-loyo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi

sikap yang

0: dari MYAMI nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Gimana Van? Sudah rata kah?
1: Sudah. Paku sudah.
2: Eh, Mas. Mas, kalau mau pasang reklame jangan dipaku di pohon dong.
0: Lah, emang kenapa ya? Kayaknya enggak ada larangan tuh.
1: Iya. Itu di pohon sebelah ada juga yang pasang dan maku reklame seperti ini.
2: Ya dilarang lah, Mas. Dan aturannya juga sudah ada, tertuang dalam peraturan daerah.
0: Tapi buktinya kan masih banyak yang pasang iklan reklame dan lainnya dengan memaku di pohon.
2: Nah, justru itulah Mas. Kalau tidak dimulai dari mas-mas ini, lalu siapa lagi? Kan kasihan pohonnya dipaku seperti ini. Terus kan, mengganggu keindahan. Coba Mas bayangin, kalau Mas yang jadi pohonnya.
1: Ya juga sih.
2: Nah, sekarang gimana? Banyak nilai positif yang kita peroleh dengan hadirnya pepohonan di sekitar lingkungan. Mulai dari penahanan laju air, penjaga kesuburan tanah, menyaring debu hingga pemasok kebutuhan oksigen adalah manfaat langsung yang kita rasakan. Stop, maku pohon.

0: Musim hujan seringkali membawa risiko banjir di berbagai wilayah. Bagi anak-anak, banjir terlihat seperti hal yang menyenangkan untuk bermain. Tetapi, orang tua tentu perlu waspada terhadap bahaya yang mengintai. Di balik banjir, terdapat berbagai risiko yang mengintai, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan jiwa anak. Selain air yang meluap, beberapa bahaya banjir yang mengintai anak-anak antara lain, pertama, bahaya fisik. Air banjir seringkali memiliki arus yang kuat dan deras. Anak-anak mungkin tidak menyadari betapa kuatnya arus tersebut, dan tanpa disadari, anak bisa terseret arus. Selain itu, air banjir juga bisa membawa berbagai benda tajam seperti pecahan kaca, kawat, atau potongan logam yang tersembunyi di bawah permukaan air. Anak-anak beresiko terluka oleh benda-benda tersebut. Kedua, kerugian psikologis. Bermain di area banjir yang tidak aman bisa meninggalkan trauma psikologis jika anak-anak mengalami kejadian yang menakutkan seperti terbawa arus. Kejadian buruk yang dialami anak juga beresiko trauma bagi anak yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dengan menjaga dan memperhatikan keselamatan serta kesehatan anak, kita dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan mereka tetap aman dan bahagia selama musim banjir.
1: Baik, pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, bersama kami di majalah udara Kentongan Pendengar, produksi budidaya rumput laut jenis Gracilaria di Kabupaten Banjarmasin Utara, Kalimantan Timur mencapai sekitar 9.000 ton per tahun dan menjadi tumbuhan ekonomi baru bagi petambak. Kepala Dinas Perikanan PPU Andi Trasodiharto mengatakan komoditas ini diminati karena masa panen relatif singkat, yakni setiap 3 pekan, serta memiliki nilai ekonomis yang stabil. Lahan tambak seluas kurang lebih 4.000 hektar tersebar di sejumlah wilayah seperti Babulu Laut, Labangka, dan Labangka Barat. Ia menjelaskan sistem budidaya dilakukan secara polikultur dengan mengintegrasikan rumput laut bersama ikan bandeng dan udang untuk meningkatkan produktivitas tambak. Kondisi salinitas tinggi saat musim kemarau justru mempercepat pertumbuhan sehingga produksi diproyeksikan terus meningkat. Selain sebagai bahan baku agar-agar, komoditas ini juga digunakan dalam industri pangan dan kosmetik, sehingga nilai memiliki prospek yang luas.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally?

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Gempa bumi bermagnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Guncangan bahkan terasa sampai ke daerah lain di Jawa Timur.
2: Sering kita dengar kabar tentang gempa yang mengguncang di suatu wilayah dengan kekuatan berskala magnitudo. Lalu, apa makna dan dampak dari kekuatan gempa? Skala 2,5 atau kurang biasanya tidak terasa, tetapi dapat direkam dengan seismograf. 2,5 hingga 5,4 dapat dirasakan, tetapi hanya menyebabkan kerusakan kecil. 5,5 hingga 6 magnitudo dapat menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan dan struktur lainnya. Skala 6,1 hingga 6,9 dapat menyebabkan banyak kerusakan di daerah berpenduduk padat. 7 hingga 7,9 magnitudo gempa bumi besar dengan kerusakan serius. 8 magnitudo atau lebih besar, gempa hebat dapat menghancurkan komunitas di dekat pusat-pusat gempa.

pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake, Kabupaten Paser, menggandeng berbagai komunitas dan lintas sektor untuk menjaga kelestarian hutan dan wilayah kerjanya. Kepala UPTD KPHP Telake, Sahar Al-Haq, mengatakan kolaborasi dilakukan bersama Lembaga Pengelolaan Hutan Desa, LPHD, Masyarakat Hukum Adat, MHA, serta Masyarakat Peduli Api, MPA, melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Selain itu, pihaknya juga melibatkan tenaga pendidik dari tingkat PAUD hingga SMA untuk menanamkan kesadaran sejak dini tentang pentingnya menjaga hutan melalui skema perhutanan sosial. Masyarakat diberi ruang memanfaatkan hasil hutan non-kayu secara berkelanjutan, sementara MPA mendapat pelatihan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Demikian pendengar majalah udara untuk Anda di sore hari ini, dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda dapat kami informasikan untuk azan maghrib jatuh pada pukul 18.16 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum itu kami akan hadirkan sesi zona petang untuk Anda dengan rangkaian lagu Islami. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasinya.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, sebenarnya beredar unggahan tangkapan layar judul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang ditahan Kejaksaan Agung menyebut mantan Presiden Joko Widodo menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co berjudul Dadan Hindayana dan 2 ex wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Dalam artikel itu diinformasikan penahanan terhadap Dadan dan 2 mantan wakil kepala BGN, Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya, mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Dadan Hindayana menyebut Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah

Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

0: Pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengar bersama pengajian ayat suci Al-Quran bersama Finalis Soleha membacakan surah Al-Hajj ayat 11 hingga 14 dengan penerjemah Safarudin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

خسير الدنيا.

Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Yanu'u

Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudarat, lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
2: Penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
1: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali gak pakai lupa matiin keran air deh.

0: motor jangan nutup jalan dong.
1: Oh iya iya iya, ke bawah semangat Piala Dunia nih.
0: Semangat boleh, tapi jangan bikin macet lah.
1: Benar juga.
0: Makanya parkir tertib, jangan buang sampah sembarangan.
1: Dan jangan sampai terjadi keributan gara-gara beda dukungan, betul toh?
0: Betul, karena nobar yang paling seru itu
1: yang aman dan nyaman buat semua.
0: Betul, gol boleh panas,
1: suasana tetap kondusif.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih.
2: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbak. Pasti aku cepat kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
4: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih kami hadirkan ya lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi ringan untuk Anda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi dari mancanegara. Pendengar, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,9 triliun rupiah. Permohonan dana tersebut diajukan untuk membantu 1,4 juta orang yang terdampak krisis di Lebanon. Melansir dari UN News, Sabtu 6 Juni 2026, permohonan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kebutuhan kemanusiaan setelah 3 bulan konflik. Koordinator Kemanusiaan PBB di Lebanon, Imran Riza, mengatakan kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring berlanjutnya dampak konflik. Menurutnya, operasi kemanusiaan masih membutuhkan dukungan pendanaan yang besar untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Meski gencatan senjata telah diumumkan, kekerasan dilaporkan masih terjadi di sejumlah wilayah. Serangan udara, drone, dan artileri telah menyebabkan kerusakan luas terhadap infrastruktur sipil. Kerusakan mencakup rumah sakit, klinik, gedung pemerintah, lahan pertanian, stasiun air, serta sekolah yang kini banyak difungsikan sebagai tempat pengungsi. Dengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, saatnya saya Didi Purnama pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergantikan oleh rekan saya Ria Arda menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga

0: 1. Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang kuat. Hal ini disampaikan saat konferensi pers mengenai perkembangan ekonomi di Kompleks Parlemen. Prasetyo bilang koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Menurutnya situasi ekonomi saat ini membutuhkan sinergi yang kuat antar otoritas, dengan demikian kebijakan yang dihasilkan dapat saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Selain itu juga pentingnya menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan oleh pemerintah. Demikian lintas informasi, saya Ria Arda.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluhlantakkan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, meluluhlantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97 kemana Melvin, pendengar Pro Satria Ria Samarinda, kanal informasi dan inspirasi barengan dengan Riada. Kali ini saya temani bersama dengan rekan Denny dari Yamin Raya 8 Samarinda. Menikmati malam mingguan Anda, suasana cerah situasinya untuk kota Samarinda malam hari ini. Yang punya agenda untuk menikmati malam minggu ini akan sangat membantu membawa mood Anda untuk bersemangat melakukannya, terutama bagi Anda yang akan berkegiatan di luar untuk malam hari ini. Sabtu 6 Juni 2026. Gak terasa pendengar ya, kita sudah sampai di paruh tahun ya, di 2026. Waktu berjalan berlalu begitu cepat. Adakah di antara Anda yang barangkali punya keinginan, punya perubahan, punya resolusi yang masih belum tercapai? Masih ada waktu di separuh tahun untuk bisa Anda lakukan. Saya akan kembali bersama dengan wawasan, informasi, lagu-lagu hidra zamannya. Tadi ada single terasik ya di suasana malam hari ini, juga memberikan aura yang menyenangkan, happy saja. Itu harapan saya di malam hari ini. Sinaga dengan lagu kerennya yang sudah terus saya mendengarkan ke ruang dengar Anda. Saatnya saya akan kembali berbagi dengan pesan seputar Piala Dunia. Alhamdulillah tadi malam Indonesia ini memetik euforia yang luar biasa ya, yang pada akhirnya juga sempat memberikan kenaikan peringkat untuk Indonesia di Piala Dunia, naik tahta 4 peringkat ya. Saya akan kembali pesan ini pendengar. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat FBI menyatakan akan mengerahkan sistem deteksi dan penanggulangan drone di seluruh fasilitas yang terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026. FBI ini menegaskan perlindungan ruang udara di atas lokasi pertandingan memiliki tingkat urgensi yang sama dengan pengamanan di darat. Oleh karena itu, maka sistem anti pesawat Nirawak ataupun Counter Unmanned ini akan ditempatkan di berbagai titik strategis. FBI juga mengungkapkan bahwa koordinasi dilakukan bersama sebagai lembaga federal serta aparat penegak hukum di kota-kota yang menjadi tuan rumah untuk memastikan setiap venue memiliki kemampuan deteksi, pelacakan, hingga penanggulangan ancaman drone. Melansir dari Antara beberapa detik yang lalu, teman-teman dan pendengar, pembatasan ini diberlakukan bersama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai upaya untuk mencegah potensi gangguan di wilayah udara selama turnamen.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Hai, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan ataupun LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS itu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Aman, ada LPS.
1: Saya petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
2: Yang benar aja.
1: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
2: Oke dong.
1: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
2: Yang benar aja.
1: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
2: Oke dong.
1: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
3: Pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satelit Samarinda, 263.000 tautan digital dengan platform e-commerce ini diduga menjual kosmetik ilegal tanpa izin edar. Taruna Ikrar Kepala BPOM menyebutkan temuan ini sejalan dengan pengawasan peredaran kosmetik termasuk pengungkapan praktek kosmetik impor ilegal lewat penggerebakan dua gudang yang berada di Tangerang. Ya, waspada untuk Anda yang apa ya suka sekali belanja e-commerce, apalagi ini mengenai kosmetik ya, maunya cantik jadinya entar amburadul. Kini tiba saatnya kumandang Adhan Ishak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan Isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133.

0: itu dia Anji. Bisa dikatakan sukses setelah mencoba bersolo karir, begitu banyak lagu-lagu hits. Setelah bukan lepas ya, tapi mencoba bersolo karir setelah dari Drive dengan Kekasih Terhebat. Berlanjut dewasa untuk Anda, apa kabar untuk Anda yang dalam rute perjalanan malam hari ini? Semoga tetap waspada, walaupun mungkin suasana agak lenggang ya, karena situasi dan kondisi cuaca malam hari pasti situasi jarak pandang akan terbatas. Pendengar Diva Kumar, seorang anggota Satuan Pengamanan Satpam Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI New Delhi, India, punya kelebihan dibandingkan rekan-rekan kerjanya. Kelebihan pria berusia 30 tahun itu adalah cukup fasih berbicara dengan bahasa Indonesia. Mengaku senang dengan lagu-lagu Indonesia, salah satunya lagu yang berjudul Begadang karya Roma Irama. Lebih lanjut Divak mengatakan pada Jumat 6 Juni 2026, mengungkapkan cita-citanya ini akan menjadi seorang penerjemah bahasa India ke Indonesia ataupun sebaliknya. Dia berharap suatu hari nanti mendapatkan kesempatan berkunjung ke Indonesia untuk mengetahui lebih banyak tentang bahasa dan budaya Indonesia.
1: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.

RRI Samarinda dalam esensi buku. How to respect myself adalah panduan yang berharga bagi individu yang ingin memahami, menghargai, dan mencintai diri mereka sendiri. Buku ini mencakup berbagai aspek yang penting dalam proses pengembangan penghargaan diri dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek kunci yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mengenali nilai diri. Ini adalah fondasi dari penghargaan diri. Seseorang harus mengenali dan menghargai nilai unik yang dimiliki, serta menerima diri mereka apa adanya. Banyak orang seringkali merasa rendah diri atau tidak cukup baik karena perbandingan dengan orang lain. Buku ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kualitas, bakat, dan karakteristik yang khas, dan penting untuk merayakannya. Ini adalah langkah awal untuk memulai perjalanan menuju penghargaan diri yang sejati. Selain mengenali nilai diri, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi rasa bersalah dan penyesalan yang seringkali merusak harga diri. Penyesalan tentang kesalahan masa lalu bisa menghambat perkembangan diri. Buku ini menguraikan cara memahami dan mengampuni diri sendiri untuk kesalahan yang telah dilakukan, serta bagaimana belajar dari pengalaman tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Panduan ini juga mencakup topik tentang perawatan diri. Bagian ini mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan fisik, emosional, dan mental. Merawat diri sendiri adalah manifestasi nyata dari penghargaan diri. Ini mencakup makan dengan sehat, berolahraga, tidur yang cukup, dan mencari dukungan ketika diperlukan. Buku ini memberikan strategi praktis untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, buku How to Respect Myself membahas pentingnya mengatur batasan dan mengatakan tidak ketika diperlukan. Terkadang, kita cenderung memenuhi permintaan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri, yang dapat merusak harga diri dan kesejahteraan. Panduan ini memberikan wawasan tentang cara memahami batasan pribadi dan berani untuk melindungi diri sendiri dari situasi yang merugikan. Aspek lain yang dibahas adalah pengembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial yang sehat, cara kita berkomunikasi dengan orang lain, dan bagaimana kita menerima atau menanggapi umpan balik dapat mempengaruhi cara kita merasa tentang diri kita sendiri. Di dalam buku ini, kita akan mendapatkan tips tentang cara berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan yang positif, dan mengelola konflik yang baik. Penting juga untuk menyoroti pentingnya merayakan pencapaian pribadi. Buku ini mengajarkan betapa pentingnya merayakan kesuksesan kita, sekecil apapun itu. Merayakan pencapaian memberikan dorongan positif pada harga diri dan motivasi untuk mencapai lebih banyak lagi. Dan pada akhirnya, pada kesimpulan buku ini menekankan pentingnya bersyukur dan berpraktik kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur dan mengejar kebahagiaan adalah bagian penting dari penghargaan diri yang sejati. Panduan ini memberikan wawasan tentang cara mempraktikkan rasa syukur dan menciptakan momen bahagia dalam rutinitas harian. Secara keseluruhan, buku How to Respect Myself adalah panduan yang komprehensif untuk membangun penghargaan diri yang positif dan sehat. Dan ini mengajarkan bagaimana mengenali nilai diri, mengatasi penyesalan, merawat diri sendiri, mengatur batasan, berkomunikasi dengan baik, merayakan pencapaian, bersyukur, dan mencari kebahagiaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperoleh penghargaan diri yang kuat dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku berjudul How to Respect Myself, karya Yoon Hong-kyung. Dari RRI untuk Indonesia.

dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

107,6 FM, pendengar Pro Setari Samarinda, Purbaya Yudisa Dewa Menkyu RI, pada hari Sabtu 6 Juni 2026 mengatakan ke depan akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik. Dalam praktiknya, pendengar Purbaya mengatakan pihaknya memperkuat koordinasi dengan Bank Sentral agar kebijakan sinkron sehingga nilai tukar rupiah bisa meningkat signifikan dan dampak positif dapat segera dirasakan masyarakat. Menkyu juga menyoroti pelemahan rupiah yang berdampak pada pelaku usaha kecil hingga pedagang tahu dan tempe. Dia mengatakan sudah mendengar kalaupun keuntungan penjual tahu tempe ikut tergerus karena harga bahan baku dan biaya produksi meningkat. Purbaya meyakini sinergi lebih erat antara pemerintah dan bank sentral dapat memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kita jelang penyampaian mata berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina.

0: BRI dan PT Telkom.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
0: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
1: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
2: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Jadi sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
1: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
5: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini.
4: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
5: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
4: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa

0: kesepakatan
1: moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Perry Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
2: Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
1: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
2: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
6: Kami sebetulnya anak-anak ini ada dengan kunci sama tas B sama tadi coklat juga.
7: Sebenarnya banyak Pak belanjanya?
6: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama kamisnya dari sisi 3 atau 4.
8: Masih ada barang yang belum dibeli?
6: Banyak banget.
8: Rencana beli apa aja, Pak?
6: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
5: Ini benar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Takiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sa'adatu Darain. Aen.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
10: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
11: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
10: itu. Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Embarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopola Pro 3 Aeroditus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya. Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabah Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Goza tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Dari M. Yamin Raya 8 Samarinda, ada Riada yang malam ini kawani bersama rekan Denny dan rekan Alfi. Saya terus berlanjut menghadirkan program berikutnya, Sudut-sudut Kehidupan dalam judul Nikmat yang dalam judul Cahaya Hati Seorang Ibu.
1: Sudut-sudut kehidupan

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, bersama saya M. Padel, kembali hadir dalam acara Sudut-Sudut Kehidupan. Ya pendengar, dalam setiap sudut-sudut kehidupan ada cerita yang tak selalu terlihat oleh mata, namun terasa begitu terang di hati. Seperti halnya menjadi orang tua adalah tentang belajar tanpa henti. Namun bagi sebagian orang tua, perjalanan itu kadang dimulai dengan sesuatu yang dapat mengubah segalanya. Ketika sang buah hati terlahir dalam kondisi kurang sempurna, seperti penyandang disabilitas netra, bukan gelap yang mereka temui pertama kali, melainkan pertanyaan, kekhawatiran, dan ketakutan akan masa depan. Akankah anak ini bahagia? Mampukah ia mandiri? Bagaimana dunia akan menerimanya? Pendengar, kali ini Sudut-Sudut Kehidupan Pro 1 RRI Samarinda mengajak Anda untuk menyimak kisah inspiratif dari Ibu Asnidar, sosok ibu yang belajar melihat kehidupan bukan hanya dengan mata, tetapi dengan kesabaran, keteguhan, dan cinta tanpa syarat. Karena baginya, keterbatasan penglihatan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari cara baru memahami makna hidup.

0: 101. Saat ini kan pemerintah juga sedang gencar-gencarnya, baik itu dari tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional, untuk peningkatan SDM. Nah, ini terkhusus bagi SDM teman-teman penyandang disabilitas, itu tidak akan bisa terbentuk dengan perfect kalau tidak dimulai akarnya. Akarnya itu siapa? Adalah dari orang tua ataupun lingkungan terdekatnya.
1: Jangan malu punya anak disabilitas. Jangan disembunyikan. Biarkan dia bergaul dengan anak-anak lain. Dan jangan bilang anak tidak punya progres. Karena semua anak itu punya progres. Ada yang lambat, ada yang cepat. Karena apabila anak disabilitas itu dibilangin tidak punya progres, maka yang tersakit itu adalah ibunya.
2: Pendengar Prosatu RRI Samarinda, setiap orang tua tentu memiliki mimpi yang sama saat menyambut kelahiran buah hati. Melihat anak tumbuh sehat, ceria, dan menjalani hidup tanpa beban. Namun bagi sebagian orang tua, takdir memperkenalkan mereka pada kenyataan yang jauh dari bayangan awal. Ibu Asnidar adalah salah satunya. Sebagai orang tua dari Ijam, anak penyandang disabilitas netra, ia menjalani perjalanan emosional yang panjang. Dari rasa tidak tahu, berharap, berjuang, hingga akhirnya belajar menerima dengan hati yang kuat. Proses itu tidak datang seketika. Ada waktu, ada usaha, dan ada perjuangan yang dimulai sejak Ijam masih sangat kecil. Berikut penuturan Ibu Asnidar tentang bagaimana awal mula ia mengetahui kondisi sang buah hati dan bagaimana langkah pertama perjalanan panjang itu dimulai.

0: Kalau awalnya tahu keadaannya seperti itu di umur 3 bulan, Pak.
1: 3 bulan.
0: 3 bulan di saat begitu lahir sampai umur 3 bulan itu enggak ada sama sekali pengetahuan anak ini ada begitu. Tapi setelah umur 3 bulan baru mulai kelihatan awal. Awalnya enggak seperti itu matanya. Hmm. Begitu masuk umur 3 bulan mulai sudah dari situ sampai umur 6 bulan berjuang.
1: Waktu 3 bulan itu diketahui bahwa Izam ini mengalami gangguan pada mata
0: sebelah kiri.
1: Yang memberitahu informasi ini siapa pada saat itu?
0: Puskesmas.
1: Iya,
0: rujuk ke SMEK, dari SMEK ke AWS bolak-balik sampai di Samarinda tidak ada karena anaknya lahir prematur, Pak.
1: Lahir prematur?
0: Iya, 8 bulan akhir lahir prematur. Di Samarinda waktu itu kan masih 3 bulan, masih kecil. Mm-hmm. Penanganan di Samarinda tidak ada, jadi dirujuk ke Bandung.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan

0: Pendengar, dalam setiap perjuangan selalu ada titik ketika harapan dan kenyataan harus berhadapan secara langsung. Bagi seorang ibu, mengetahui kondisi anaknya bukan hanya tentang menerima diagnosis medis, tetapi juga tentang menata ulang seluruh perasaan dan rencana hidup. Di awal masih ada harapan, masih ada keyakinan bahwa keadaan bisa berubah. Mungkin masih ada cahaya meski samar. Namun ketika kenyataan akhirnya disampaikan, rasa itu runtuh seketika. Terlebih saat perjuangan harus dijalani jauh dari keluarga, hanya bersama suami dan sang buah hati. Pada momen terberat itulah, dukungan orang-orang terdekat menjadi penopang utama agar seorang ibu tetap mampu berdiri. Berikut pengakuan jujur Ibu Asnidar tentang rasa hancur yang ia alami dan bagaimana keluarga menjadi kekuatan terbesarnya untuk bangkit.
1: Apa yang dirasakan oleh ibu pada saat itu? Mengetahui bahwa si Ijam ini mengalami gangguan penglihatan. Apa yang dirasakan?
2: Masih, awalnya masih berharap, Pak. Masih ada harapan, setidaknya kan ini aku berjuang untuk kesehatannya, masih ada harapan. Setidaknya ada yang samar-samar atau apa. Begitu menjalani semua pemeriksaan di Cicendo sampai dia habis rekam mata, masukkan kamera ke matanya, sama di ruang operasi itu, begitu selesai operasi, dokter nyatakan syaraf matanya tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Hancur lah, Pak. Sama sekali hancur, hancur sehancur-hancurnya.
1: Pada saat itu ya?
2: Iya, apalagi jauh dari keluarga, berdua sama suami aja ke sana, bertiga sama Isam.
1: Anak keberapa nih, Bu?
2: Bungsu.
1: Anak bungsu dari?
2: Empat.
1: Empat bersaudara. Ya. Bu, pada fase-fase sulit itu ya?
2: Iya.
1: Apa yang paling membantu ibu untuk tetap kuat dan bangkit pada saat itu?
2: Keluarga, Pak. Keluarga nomor satu.
1: Seperti apa dukungan mereka?
2: Suami sama anak-anak terutama menerima adiknya seperti itu, membantu adiknya. Suami juga tidak putusnya mendukung terus. Soalnya kan di Bandung berjuang sendiri pengobatannya, balik lagi sama Rinda, rujukan sana sini berjuang sendiri karena suami harus cari nafkah.
0: Setelah proses penerimaan, tantangan berikutnya bagi orang tua anak penyandang disabilitas netra adalah memastikan sang anak tetap mendapatkan hak yang sama untuk belajar dan berkembang. Di tengah keterbatasan layanan, orang tua seringkali harus menjadi pencari informasi, pendamping belajar, sekaligus penghubung dengan dunia yang lebih luas. Teknologi memang membuka peluang, namun akses dan sumber daya belum tentu selalu mudah dijangkau, terutama bagi anak-anak dengan hambatan penglihatan. Ibu Asnidar memilih tidak menunggu. Dengan segala keterbatasan, ia berinisiatif mengenalkan alat bantu dan pembelajaran sejak dini, meski harus mencari sendiri hingga keluar daerah.
1: Ibu Asnidar, iya. Apakah sudah diberikan pembelajaran, baik itu mungkin karena perlu ya dari awal, mungkin sudah diberikan mungkin pengenalan, iya, alat-alat bantu, alat terutama sudah, mungkin sudah, dengan perkembangan teknologi, iya, ini apakah sudah?
2: Sudah, alhamdulillah sudah.
1: Seperti apa responnya dan alat bantu seperti apa sudah diberikan, Bu?
2: Ada yang namanya pantula untuk belajar papan tulis Braille, ada yang Braille text, ada juga kayak penggaris itu untuk menulis. Itu aku dapatkan semua secara mandiri, mencari informasi sendiri. Karena jujur, Pak, kalau untuk kayak teman-teman anak-anak yang tunarungu atau tunawicara itu, dia ada juru bahasanya. Okay. Tapi untuk tunanetra ini sangat luar biasa sulit mencarinya. Okay. Sangat sulit mencari yang namanya untuk guru belajar dia Braille. Ini guru Braille-nya ini aku dapatkan informasi dari Karawang. Jadi tiap malam dari hari Kamis, Jumat, Sabtu dia belajar Braille itu dari gurunya dari Karawang, Pak.
1: Berarti dia, online.
2: Online. Soalnya kalau untuk mencari di Samarinda Samarinda seberang sudah mencari, di kota juga mencari informasi, sesama di grup di Netra itu tidak ada, Pak.
1: Belum ada.
2: Tidak ada sama sekali.
1: Ya, mudah-mudahan nanti bisa akan segera ada ya.
2: Kalau ini kan ada juru bicara, ada juru bahasa kan bisa nih. Kalau untuk di Netra ini tidak ada, Pak. Okay. Sulit mencarinya.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendampingi anak penyandang disabilitas bukan hanya soal tenaga dan waktu, tetapi juga tentang kesehatan mental seorang orang tua. Karena ketika hati orang tua rapuh, perjalanan mendampingi anak akan terasa jauh lebih berat. Di tengah berbagai tantangan, setiap orang tua memiliki caranya sendiri untuk bertahan, menguatkan diri, dan tetap hadir secara utuh bagi sang buah hati. Bagi Ibu Asnidar, menjaga pikirannya sendiri adalah langkah awal agar ia mampu menjaga masa depan Ijam anaknya. Ia belajar menyingkirkan kesedihan, menggantikannya dengan tujuan, dan menanamkan kekuatan mental pada anaknya agar mampu menghadapi dunia dengan percaya diri.
1: Ibu Asnidar, dalam keseharian mendampingi anak ini, bagaimana cara ibu menjaga kesehatan mental diri sendiri ya, terutama ini ya, karena kalau mental kita sendiri seperti ibu sendiri tidak dijaga, bagaimana kita merawat si anak kan gitu ya? Dan seperti apa ya yang dilakukan oleh ibu agar tetap bisa mendukung anak secara optimal ibu?
2: Kalau untuk aku pribadi pak, aku hilangkan dulu ininya, kesedihannya dulu, berusaha hilangkan kesedihan. Soalnya kalau mau diratapin tidak ada habisnya pak, tidak ada habisnya. Sekarang tujuanku cuma satu, kedepannya anak ini bisa berdiri sendiri, dia bisa mandiri, kedepannya dia bisa percaya diri dimanapun dia berada nantinya ke depan, lingkungan seperti apapun, dia harus bisa membentengi hatinya sendiri, pikirannya sendiri. Karena itu yang terutama, pikirannya dia, jangan sampai biar orang membuli dia, segimanapun dia harus kuat. Oke. Itu pernah, dulu yang harus kuanukan, kujaga pikirannya.
1: Apakah pernah menghadapi stigma atau perlakuan kurang menyenangkan bu dari lingkungan sekitar?
2: Alhamdulillah tidak pernah.
1: Tidak pernah, alhamdulillah. Artinya masyarakat, lingkungan sekitar kita juga sudah sangat memahami dan menerima ya. Ibu Asnidar, kalau boleh tahu nih, apa arti kebahagiaan bagi seorang ibu dan juga keluarga juga mungkin ya, suami dan juga anak-anak dari anak pertama, kedua, ketiga, karena Ijam anak keempat ya. Nah, apa arti kebahagiaan dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus ibu?
2: Simpel aja sih pak, lihat dia senyum aja.
1: Lihat dia tersenyum.
2: Iya.
1: Luar biasa.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jika waktu bisa diputar kembali, setiap orang tua tentu ingin menyampaikan sesuatu kepada dirinya di awal perjalanan. Bagi orang tua anak penyandang disabilitas, pesan itu seringkali sederhana, namun lahir dari pengalaman yang panjang dan penuh perjuangan. Perjuangan mencari informasi, perjuangan menembus keterbatasan akses, hingga perjuangan melawan rasa lelah dan keraguan. Namun di balik semua itu, ada satu pesan yang terus bergema: jangan menyerah. Dan bukan hanya untuk diri sendiri, pesan itu juga penting disampaikan kepada orang tua lain agar tidak malu, tidak menutup diri, dan tidak menyembunyikan anak-anak istimewa mereka dari dunia. Karena setiap anak memiliki progresnya masing-masing, dan setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang menerima tanpa membedakan.

0: kalau boleh sedikit ini menoleh ke masa lalu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada diri Ibu sendiri?
1: Jangan menyerah. Jangan menyerah, terus berjuang mencari informasi, karena di seberang itu sulit, Pak, nyari informasi untuk seperti anak saya sulit. Bahkan untuk bimbelnya, untuk dia belajar Braille itu aku harus cari informasi, gurunya dari orang Karawang.
0: Okay. Sekarang sudah sekolah ya?
1: Ijam?
0: Sekolah di
1: kelas 1 di Arohim.
0: Arohim
1: Pasundan.
0: Di Jalan Pasundan?
1: Iya.
0: Oh, Ibu tinggal di Pasundan?
1: Enggak, seberang Rapak Dalam.
0: Jadi jauh sekali ke Pasundan. Kenapa?
1: Ilmu yang dicari.
0: Ilmu yang dicari, luar biasa. Artinya demi Ijam.
1: Demi Ijam sama lingkungannya yang tidak membedakan dia.

Pendengar, dari kisah sudut-sudut kehidupan kali ini, kita belajar bahwa disabilitas bukan tentang keterbatasan semata, melainkan tentang lingkungan yang belum sepenuhnya memahami. Pesan penting, jika di sekitar kita ada keluarga dengan anak disabilitas, rangkul mereka, dengarkan mereka, jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Karena anak disabilitas tidak terhambat oleh kondisinya, tetapi oleh sikap lingkungan yang menutup pintu. Kisah Ibu Asnidar dan Ijam anaknya mengajarkan kita bahwa cahaya tak selalu berasal dari mata yang melihat, tetapi dari hati yang menerima. Dan bagi setiap orang tua di luar sana yang sedang berjuang dalam diam, ingatlah, Anda kuat, Anda tidak sendiri, dan perjuangan Anda adalah cahaya bagi masa depan anak-anak istimewa kita. Saya M. Padel, sampai jumpa.

Sudut-sudut kehidupan. FM, pendengar Perahu Santri RRI Samarinda, dan bagian tadi telah kami hadirkan sudut-sudut kehidupan cahaya hati seorang ibu.

0: 97,6 FM, pendengar perusahaan TRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali berbagi dengan info news untuk Anda. Pendengar, Jonathan Christie, tunggal putra Indonesia, memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 seusai mengalahkan Pani Kevin Tera Tersaku dari asal Thailand Sabtu 6 Juni 2026. Bertanding di hadapan publik sendiri, Jonathan sempat kesulitan mengembangkan permainan pada game pertama dan harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 16-21. Namun ia berhasil bangkit pada dua game berikutnya dan menutup laga dengan kemenangan 21-10, 21-12. Kemenangan ini sekaligus menambah satu wakil Indonesia di partai puncak turnamen gengsi tersebut.
1: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: 1.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Salah satunya melalui Gerakan Indonesia Asri yang mengajak masyarakat membiasakan pemilihan sampah sejak dari rumah tangga sebagai langkah sederhana namun berdampak besar bagi lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kalimantan Timur Joko Istianto bilang bahwa selain sampah yang tidak dipilah serta pengelolaan TPA dengan sistem lahan uruk terbuka turut memicu peningkatan emisi gas rumah kaca. Kondisi ini menjadikan sektor persampahan sebagai salah satu penyumbang emisi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Joko mengatakan lebih jauh, keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat. Dengan komitmen bersama, Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi daerah yang lebih bersih, sehat, dan berkontribusi dalam upaya pengendalian perubahan iklim menuju Indonesia.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti kami akan hadirkan obrolan komunitas bersama dengan Duta Pustaka Kalimantan Timur, ke ruang dengan Anda hadirkan drama radio dalam judul Nikmat Yang Sengsara, produksi dari RRI Banten.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?
2: Iya nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
2: Yoi, men.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
2: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
2: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
2: Beneran, gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.

0: gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
1: Nah, makanya coba aja, Man. Siapa tahu lu bisa buka cabang ketiga kan?
0: Tapi gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
1: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana-gimana, Her? Paham gak?
0: Oh, jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
1: Yoi, coba aja dulu.
0: Oh, pasang 500 ribu dulu kali ya, biar gak rugi-rugi amat.

0: Nah, tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila! Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar-bentar, gue penasaran. Pasang lagi, ah!

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: Nah, apa gue bilang, Maxwin kan tuh 30 juta tuh, Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba aja dulu aja gue begini. Pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian, Dek.
3: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
3: Makasih, Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
4: Pak, pesanan lemari saya udah jadi?
0: Belum, nunggu satu minggu lagi ya, Bu.
4: Loh, gimana sih, Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
4: Tolong ya, Pak, hargai pembeli.
0: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja. Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
4: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
0: Ini duitnya, Bu, 1,5 juta.
4: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
5: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
5: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
5: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila, duit 40 juta gue hilang.
3: Apaan sih Mas teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
0: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan abis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya? Buat pengusaha sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga nggak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah dimana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin, stop, aku capek.
3: Bentar deh, Mas, kamu gak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana? Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir, kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini, aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri.
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.
5: FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi telah Anda dengarkan drama radio dalam judul Nikmat yang Sengsara, produksi dari RRI Banten. Dari kawasan Enyamin Raya 8 Samarinda, ada Riyarda, juga rekan diri akan terus temani malam hari Anda. Dan saatnya ke ruang dengar Anda. Segera kami hantarkan obrolan komunitas.
6: Pro 1 FM. Identitas.
5: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kita hadirkan obrolan komunitas luar biasa, kedatangan duta anak bangsa yang begitu luar biasa, yaitu Naura Rasiha Salsabil. Beliau sekaligus duta Pustaka Kalimantan Timur dan IKN Literasi Icon 2026, dan Bulan Orikase Tri Anggreni, wakil duta Pustaka Ibu Kota Nusantara tahun 2006. Selamat malam.
7: Selamat malam teman-teman semuanya.
8: Selamat malam semua.
5: Iya. Terima kasih sudah luangkan waktu di malam hari ini untuk anak muda yang luar biasa ini. Naura Kasida dan juga Mbak Bulan ini ya, saya panggil Mbak aja ya. Nah, awalnya gimana nih? Diperkenalkan dulu siapa Naura dan Bulan sebetulnya ini, silakan.
7: Mungkin dari saya dulu ya Bu ya. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Bulan Arikasih Trianggreni, kalian bisa panggil saya Bulan. Saya di sini sebagai wakil Duta Pustaka Ibu Kota Nusantara 2026, dan saya malam ini ditemani teman saya, yaitu
9: halo semua, perkenalkan saya Naura Rasiha Salsabil, Duta Pustaka Kalimantan Timur dan IKN Literasi Icon 2026.
5: Iya. Ini ngomong-ngomong, bagaimana nih awal mula perjalanan menjadi seorang model dulu? Siapa tahu di luar sana ada yang pengen jadi model seperti apa ini, Naura?
9: Oh, kalau saya sendiri memang bukan jadi model ya Bu, baru-baru ini aja mengikuti Duta Pustaka Kalimantan Timur. Kalau model itu memang dari Bulan, Bulan memang udah dari dulu ikut model.
5: Bulan gitu ya. Nah, perjalanan hingga bisa menjadi duta pustaka, Bulan.
7: Dari perjalanan saya yang awalnya dulu saya pertama kali terjun ke keluar dari zona nyaman tuh sangat susah sekali Bu. Akhirnya dari yang saya lulus SMP, saya mencoba hal baru. Yang pertama saya awalnya masih menjadi model, ikut-ikut agensi, serta saya ikut-ikut audisi. Setelah sampai ini saya mencoba ikut duta Bu.
5: Kalau
9: kalau dari saya sendiri itu saya awalnya orangnya pemalu ya Bu. Banget pemalu sekali. Cuman saya memberanikan diri untuk ikut Duta Pustaka Kalimantan Timur. Saya ingin menjadi role model untuk orang-orang di luar sana, terutama generasi muda.
5: Iya gitu ya. Apa yang membuat Anda, saya kok pengen jadi seperti sekarang ini? Apa itu yang menginspirasi?
9: Yang menginspirasi saya ingin lebih maju. Karena kan kalau kita berada di tempat yang kayak nyaman terus gitu kan gak bakal berkembang ya. Jadi kita harus berani gitu untuk mencoba hal-hal baru.
5: Nah, apa yang latar belakangi ketertarikan pada dunia literasi ini?
7: Dari saya, literasi itu bagi saya bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana kita hidup dari wawasan kita dalam kehidupan kita sehari-hari Bu.
5: Apalagi generasi sekarang ini kalau nanya literasi biasanya apa ya, agak-agak apa ya, kurang memahami atau susah atau seperti apa ya di antara teman-teman Anda ini yang dilihat seperti apanya?
7: Kadang teman-teman saya itu kurangnya literasi, karena kalau kurangnya literasi itu dapat menyebabkan dampak hoax itu, karena kan zaman sekarang apalagi misalnya komen TikTok yang awalnya udah negatif-negatif, yang ikut yang lain juga pada ikut negatif juga. Akhirnya yang kurangnya literasi nggak tahu inti dari masalah itu apa, jadi ikut-ikutan.
5: Gitu. Ini banyak anak muda atau seusia-usia Anda ini menganggap membaca buku itu membosankan nih. Bagaimana pandangan Anda akan hal seperti ini?
9: Sebenarnya kalau untuk saat ini memang banyak anak-anak yang kayak menganggap membosankan gitu ya membaca buku. Tapi itu sebenarnya dari diri kita sendiri, bagaimana kita menanggapinya. Kayak misalnya di era digital sekarang ini kita harus lebih banyak membaca. Sebenarnya bukan dari membaca buku saja, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah menerapkan literasi ya. Contohnya kayak kita membeli suatu produk, itu kan kita membaca kan apa untuk manfaatnya dan lain-lain. Tanpa membaca itu kan kita nggak tahu ya manfaat dari produk yang kita beli. Tanpa sadar kita udah menerapkan literasi dalam kehidupan sehari-hari.
5: Tapi kadang jarang ya, beli-beli gitu
7: iya,
5: aja. Kemasannya bersih apa
7: kalau
5: gitu.
7: Kalau FOMO-FOMO beli, ternyata nggak cocok skincare-nya di kita iya, itu.
5: Terutama
7: iya,
5: itu
7: kurang terasi. Iya, benar-benar.
5: Apalagi nih data terbaru ini ya, ada penyitaan sekitar 100 lebih ya, skincare yang iya, baru saja tadi itu iya, diungkapkan.
7: Benar.
5: Makanya
7: sekali,
5: pentingnya literasi itu untuk anak muda itu sangat perlu ya.
7: Benar.
5: Iya. Nah, tugas dan tanggung jawab seorang duta pustaka Kalimantan Timur itu apa saja? Silakan bergantian.
7: Menurut saya, tugas saya itu ingin menginspirasi anak muda di sekarang, apalagi mudahnya termakan hoang. Mungkin dari hal-hal kecil, anak-anak sekarang kan suka main media sosial nih. Nah, mungkin kita bisa memberitahu atau mengedukasi mereka lewat literasi itu gimana. Apalagi Instagram, TikTok lagi viral-viralnya kan. Kita bisa mengedukasi lewat situ, karena banyak anak yang malas membaca, tapi ada juga yang suka mendengar. Kita bisa mengedukasi dari video-video tersebut.
5: Menambahkan mungkin?
9: Sebenarnya gak jauh-jauh dari yang dibilang Bulan tadi ya. Kayak misalnya dalam kehidupan sekarang ini, anak-anak muda itu kan jarang ya kayak mau literasi. Jadi itu memang benar-benar dari diri kita sendiri, kayak untuk mengajak mereka untuk membaca, betul, dan mengedukasi.
5: Dan selama ini yang sudah dituangkan kemana aja nih?
9: Kalau dari saya sendiri sebagai literasi ikon Duta Pustaka Kalimantan Timur, saya itu sosialisasi ke sekolah-sekolah. Contohnya kemarin itu saya sosialisasi ke SD Min. Di situ saya masuk ke kelas dan langsung mengedukasi anak-anaknya. Di situ kan juga terdapat pojok baca. Jadi kami kayak, ayo deh kita membaca, dan mereka tuh minat membacanya besar. Apalagi kan kayak buku-buku yang bergambar, kayak buku dongeng gitu, mereka minat bacanya sangat besar.
7: Betul sekali.
5: Iya. Nah, perbedaan antara Duta Pustaka Kalimantan Timur dengan Duta Pustaka IKN seperti apa ini?
7: Sebenarnya hampir mirip-mirip sama aja ya Bu, karena kita tetap mengedukasi tentang literasi Bu. Jadi tetap sama-sama aja Kalimantan Timur dan IKN.
5: Menambahkan mungkin?
9: Sama sih Bu, kayak Bulan tadi ya.
5: Ya gitu ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang ingin mengetahui atau bertanya langsung dengan narasumber tamu kita yang luar biasa, Naura Rasika Sasalbil, Duta Pustaka Kalimantan Timur dan IKN Literasi Icon 2026, dan Bulan Orikaseh Tri Anggreni, Wakil Duta Pustaka Ibu Kota Nusantara 2006. Saya buka di 0541 736 5666 ataupun di 743495. Di WA boleh sambung juga 0811 5544976.
6: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terus berlanjut di obrolan komunitas malam hari ini. Dari Duta Pustaka Kalimantan Timur, ada Naura dan ada Bulan. Nah, ini program unggulan apa yang sedang atau dijalankan oleh Duta Pustaka Kalimantan Timur? Tahan dulu, ada yang ingin gabung nampaknya. Iya, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya.
2: Mbak Yuku yang Ria Arda, selamat malam Mbak
1: Naura selamat dan ya. Mbak Bulan.
2: Iya, dan Mbak Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Aku cari-cari bulan kayak mana, belaku sama tahu masih bulan purnama malam ini kan. Nggak taunya gelap banget ini. Biasanya sih masih bulan purnama. Begini ya Mbak Naura, Mbak Bulan ya, juga Jeng Ria Arda. Kalau kebiasaan baca itu ya, apa ya harus ada contoh kayaknya itu. Paling enggak kan kalau di keluarga, dari orang tua kah, atau siapa kah, atau kakak kah, ya pokoknya yang lebih tua lah. Memberi contoh kepada yang muda, atau kemauan. Katakan masih kalau si anak ya, si anak itu sendiri ya kan gitu. Saya ini pengalaman pribadi saya ya. Saya ini ya jujur aja bukan semua, termasuk hobi apa senang juga membaca dulu waktu SD, SMP, cuma SMA-nya ya agak-agak lah surah. Malum SMA-nya kan sekolahnya hancur-hancuran dengar ya. Tapi kalau SD, SMP itu ya boleh dikatakan sempat mengalami yang namanya kutu buku itu nah. Kalau nggak baca sehari itu, pokoknya sehari nggak ada baca buku-buku tuh rasanya gimana gitu. Nah, ada sesuatu yang hilang gitu. Nah, nggak enak rasanya ada yang ganjil gitu ya. Kemudian ya, ini kalau kita bicara keadaan sekarang ya, itu kan anak-anak itu, apa, anak SD lah katakan seperti anak SD. Saya punya keponakan nih Jeng Ria, Mbak Bulan dan juga Mbak Naura ya. Kelas 2 SD dia, tapi belum bisa baca itu. Tapi kalau disuruh nulis namanya, tahu dia itu, aku heran. Iya, kalau suruh terus namanya tahu dia, tapi suruh baca belum tahu, belum bisa. Nah itu saya juga ngajari terus ya, pokoknya sabar lah. Yang penting pelan-pelan. Nah, kemudian saya prihatin nih Mbak Bulan, Mbak Naura ya. Anak-anak SD sederajat itu ada yang namanya TKA itu, nah tes kemampuan akademik itu jatuh, nilainya ambruk, apa terpuruk ya. Matematika, bahasa Indonesia yang kayak bahasa Indonesia yang remeh-temeh lah, itu kan bahasa kita kok bisa jatuh kan gitu. Kalau matematika ya malum aja lah, itu siapa aja pasti kalau bicara matematika, bicara pelajaran matematika itu langsung kayak gimana gitu, males rasanya. Nah itu kenapa sebabnya nilai-nilai itu rendah, ini Indonesia loh itu penilaiannya, termasuk ya Kalteng juga mungkin masuk situ ada yang rendah. Kan prihatin kita, gimana juga supaya kita bisa meningkat gitu kan. Bagaimana juga peranan duta apa pustaka ini supaya bisa meningkatkan apa itu nilai TKA tadi, tes kemampuan akademik itu, supaya kita bisa apa ya, bisa memiliki apa, anak-anak Indonesia lah bisa mempunyai kemampuan membaca, menulis, menghitung, memecahkan masalah apa segala macam kan gitu ya. Bersikap kritis, tapi kan itu masih apa ya, belum tercapai katakan seperti itu. Nah itu kan penting sekali ya buat kita semua lah, peran kita semua supaya nilai TKA itu bisa baik, kita bisa mampu bersaing dengan negara lain. Nah itu anu apa, kayaknya itu tugas kita itu yang berat banget itu sekarang ini. Jujur saya perhatiin itu dengan nilai-nilai seperti itu. Kalau saya sih ya terus terang kayak pelajaran matematika waktu SD ya sama juga sih sama anak-anak lain di Indonesia. Tapi kalau bahasa Indonesia enggak buruk-buruk banget lah. atau mata pelajaran yang lain. Nah cuma ya itu kan yang menjadi apa, menjadi persoalan kita yang kita hadapi sekarang ini, bagaimana cara kita memecahkan nilai TKA yang jeblok itu, yang nilainya jelek lah katakan seperti itu kan gitu. Kalau saya dulu jengria ya, kalau ada teman misalnya kan ikut apa dapat soal matematika misalnya dikasih nilai nol, tahu kan nilai nol jengria kan, kata guru saya matematika, dikumpul aja nilainya nolnya itu, dapat telur katanya kan itu nanti direbus lalu telurnya kumpulnya aja telurnya nanti direbus bilang karena kan nggak bisa menjawab soal-soal. Jadi kemampuan kayak kita membaca, menulis, menghitung apa segala macam itu kan masih rendah. Nah jadi bagaimana ini peran duta pustaka ini ya, Mbak Bulan, Mbak Naura ini, supaya anak-anak Indonesia itu ya nilainya bisa bagus, bisa bersaing atau mempunyai daya saing di tingkat apa, di tingkat regional kah, kawasan atau bahkan di tingkat internasional. Itu juga kan kalau kita bicara perpustakaan apa segala macam, saya juga dulu sering juga waktu di SMP itu jengria ada perpustakaan keliling, datang dia ke sekolah itu, tapi sebulan sekali waktunya itu. Habis itu ya nggak ada lagi.
1: Sekarang nggak ada Pak ya?
2: Maksud saya kalau sekarangnya saya nggak tahu ya. Kalau dulu sampai sampai ke pelosok itu dia jengria, yang perpustakaan keliling pakai mobil. Lumayan lah koleksi bukunya itu ya. Jadi ya saya berharap ya apa para duta pustaka ini bisa memberikan apa ya ya edukasi kah, sosialisasi bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung apa segala macam itu ya kan, kepada para peserta didik itu ya, SD kah, sederajat, SMP kah, SMA, supaya mereka punya apa, punya kemampuan, kecakapan dan kompetensi di bidang apa masing-masing. Itu jengria ya.
1: Terima kasih
2: Mbak Naura.
1: Selalu.
2: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto yang ada di Kutai Barat. Silakan direspon tanggapi. Ini menurut pandangan sendiri ya. Itu kan pribadi ya. Kenapa sih anak-anak sekarang itu terutamanya SD itu masih kesulitan dalam membaca, ini seperti apa menurut pandangan Anda ini, Mbak?
3: Menurut saya dari saya dulu ya, menurut saya yang pertama pasti di usia sejak dini ini masih senang-senangnya bermain, Bu. Nah dari itu kita bisa mengedukasi mereka lewat bermain. Contohnya mungkin kita storytelling atau sambil kita belajar main, ini apa, berapa, ini nomor angkanya berapa, coba tulis angka ini, coba tulis ini. Kedua bisa juga kan sekarang di era digital canggih banget kan Bu, ada yang namanya smartphone. Kita bisa menggunakan YouTube gitu, bisa mengedukasi mereka, tontonlah video yang bisa dipelajarin. Yang ketiga juga kalau misalnya ada hari libur, bisa juga ke perpustakaan konvensional main-main, baca-baca dongeng sedikit-sedikit, pasti mereka sangat suka itu Bu, bisa melatih mereka untuk belajar membaca, menghitung.
4: Kalau dari saya sendiri itu cara mengedukasinya kayak kita tuh bawa santai, kayak misalnya kan anak-anak itu kan nggak bisa kalau kita harus fokuskan ke satu hal, jadi jadi cara kita
1: belajar
4: itu
1: belajar sambil bermain.
4: Iya ya, belajar benar-benar sambil bermain, jadi kayak ayo deh kita belajar nih tapi sambil bermain juga, jadi buat mereka tertarik sambil belajar, jadi masuk di otak mereka juga seperti itu.
1: Tapi permasalahannya ya kenyataannya orang tua tuh kalau sudah, yang penting dia dikasih handphone, mungkin yang bisa menghambat barangkali ya.
4: Benar sekali.
1: Iya.
4: Apalagi kan sekarang handphone tuh kan banyak yang kayak tontonan-tontonan anak-anak itu kan kurang mengedukasi
1: mereka. Jadi orang tua mungkin barangkali juga memberikan screen time mungkin barangkali.
3: Iya benar-benar. Atau bisa sambil dipantau anak-anaknya agar tidak terlalu lama bermain, atau bisa sambil handphone tuh dimanfaatkan untuk mereka menonton video yang bermanfaat.
1: Kalau menurut Anda sendiri, kenapa nilai TKA akademik itu sekarang kok apa ya, nilainya kok jelek bahasanya satu? Kenapa nih Mbak Ani?
4: Mungkin itu kan kalau nilai itu dari masing-masing anak-anaknya sendiri. Mungkin minat belajar mereka yang menurun. Seharusnya kan minat membaca dan belajar mereka tuh lebih ditingkatkan lagi. Seperti itu.
1: Menambahkan mungkin?
3: mungkin mereka kalau di bahasa Indonesia mungkin mereka kurang jago, siapa tahu di bahasa asing mereka lebih jago. Kita kan kita tahu anak-anak sukanya di mana, siapa tahu mereka lebih sukanya di bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia masih kurang mampu, tapi dari situ bisa saling melengkapi.
1: Kalau Anda sendiri, saya yakin pasti nilainya pasti keren akademik karena mampu kedua-duanya nih ya, iya kan? kuliah di sesuatu yang saya katakan ya akademik pasti bagus ya. Kalau nggak bagus nggak bisa masuk. Gimana nih Mbak? Sedikit mungkin tipnya bisa lolos itu seperti yang Anda impikan dengan yang sedang Anda jalani. Dua-duanya jalan seperti apa ini?
3: Di mana nih Bu, di kampus,
1: iya, di kampus
3: atau di kampus? Yang pertama saya kan awalnya saya memang masuk di dunia SMK farmasi. Jadi saya di kuliah sudah ngambil jurusan farmasi juga. Di SMK saya itu di SMK Negeri 17 Samarinda, di situ benar-benar dididik yang benar-benar kita tuh fokus dengan belajar, benar-benar yang kayak bukan waktunya untuk bermain-main, tapi fokus untuk ke jenjang lebih serius. Dan akhirnya terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengajarkan saya lulus dan masuk kampus yang saya inginkan.
1: Nah itu dia ya, karena tidak semua orang itu, tidak semua generasi sekarang ini gak pintar akademik ya. Terbukti Anda berdua ya kan. Tapi kebanyakan ya kebanyakan itu luar biasa. Nah saya pengen tahu lebih jauh nih, program unggulan apa yang sedang dijalankan tadi belum dijawab ya oleh Duta Kalimantan Timur, apa ini?
4: Oke, program unggulan yang sedang dijalankan oleh kami Duta Pustaka Kalimantan Timur dan IKN 2026 itu seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke SD juga SLB, juga ke sekolah-sekolah singgah. Apa yang itu? Ada di pedalaman.
1: Oh gitu.
4: Iya.
3: Ya, yang kurangnya literasi, kita rencananya mau sosialisasi ke sekolah tersebut agar dapat
4: mengedukasi.
1: Gitu. Gimana bagi waktunya antar kegiatan kuliah dengan menjadi duta ini, Mbak? Pasti ya padat ini.
3: Iya. Benar sekali, Bu.
4: Bagi waktunya itu kalau misalnya hari ini ada jadwal kuliah, mungkin kami kayak ngambil hari libur. Pas di hari libur itu kami sempatkan untuk sosialisasi, menjalankan kewajiban sebagai duta pustaka.
1: Nah, selama jadi duta pustaka pasti ada pengalaman yang berkesan, apa ini?
3: Dari saya sih waktu itu pernah kunjungan ke TBM Ikro. Itu dia mengelola perpustakaan, dia ada di rumah tapi dia mengelola perpustakaan. Terus ibu tersebut kayak memberikan motivasi kita, serta ibu itu pernah ikut lomba-lomba sampai ke nasional. Terus juga saya lihat koleksi-koleksi bukunya banyak banget. Itu sangat, apalagi anaknya pasti suka membaca, pasti seru. Kalau kita bosan main handphone, mungkin bisa membaca.
1: Ya, jadi pengalaman saling menguntungkan ya,
3: bener-bener
1: sharingnya ya. Nah, duta pustaka, bagaimana tadi ya, rencananya kan akan menjangkau di daerah-daerah yang apa ya, katakan aksesnya susah, seperti apa Mbak?
4: Mungkin ada Laura?
1: Iya.
4: Kalau untuk yang di daerah pedalaman ini masih program kami.
1: Oh, masih
4: ya
1: program,
4: Bu. Iya. Ditunggu aja nanti ke depannya.
1: Oh, belum. Oh,
3: iya. Jika kalian mau ikuti program kami, kalian bisa follow Instagram Duta Pustaka Kalimantan Timur, serta ada TikToknya juga
4: Duta Pustaka Kalimantan
3: Timur. Jangan lupa yang di-follow ya.
4: Buat ngikutin kegiatan kami.
3: Ya, bagi kalian mau terjun langsung di dunia duta, kalian bisa langsung kepoin aja IG-nya sama TikTok-nya.
4: Ya, Duta Pustaka Kalimantan Timur.
3: Ingat enggak guys, catat.
4: Kalau mau nanya-nanya boleh juga di DM.
3: Adminnya sangat fast
4: respon
3: sekali.
1: Nah, respon masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dijalani seperti apa nih, Mbak? Responnya dari masyarakat sendiri.
4: Kalau dari masyarakat sendiri, contohnya seperti waktu itu saya turun ke sekolah. Di situ respon masyarakat itu sangat positif, terutama guru-gurunya juga mendukung untuk saya mengedukasi anak-anak SD yang masih usianya dini untuk lebih gemar membaca. Jadi di situ dapat respon positif, Ibu.
1: Ketika sudah terjun di lapangan, apa betul yang dikatakan Pak Arianto, anak-anak usia dini itu masih apa ya, membacanya masih apa ya, susah atau kurang itu seperti apa?
4: Ya memang untuk di lapangan sendiri waktu turun ke sekolah-sekolah ada beberapa siswa sekolah itu yang membacanya itu kurang. Cuman minat membaca mereka dan ingin tahu mereka itu tinggi. seperti itu. Jadi memang kalau memang awal-awalnya tuh susah untuk membaca, lama-lama pasti mereka tuh bisa lebih untuk bisa membaca.
3: Benar sekali.
1: Iya. Manfaat nyata yang dirasakan dari membaca. Saya tertarik mundur ke belakang. Berapa tahun dulu bisa membaca?
4: Saya waktu itu umur 5 tahun, waktu itu SD, saya sudah bisa membaca.
1: Sudah lancar.
4: Iya.
1: Kalau bisa diingat itu karena diajak orang tua atau karena mengikuti kegiatan les privat?
4: Nah, waktu itu saya bisa membaca karena mengikuti les privat juga, diajarin orang tua.
1: Gitu.
4: Iya. Ya.
1: Mungkin menambahkan, Mbak, itu?
3: Kebetulan juga saya sekitar 5-4 itu juga sudah bisa membaca. Dari situ saya bisa membaca karena orang tua saya mengajari saya membaca. Jadi saya dulu tuh waktu kecil suka sekali menulis-nulis. Ibu saya tuh selalu kayak memberikan saya kertas dan pulpen. Itu saya sudah diam tuh, Bu. Saya sudah nulis gambar-gambar kayak gitu, Bu.
1: Ini mungkin barangkali juga bisa pak contoh bagi pendengar yang mungkin barangkali punya anak di bawah 5 tahun sudah bisa diajarkan.
3: Benar sekali, benar.
1: Mungkin sambil bergembira, bermain atau seperti apa ya, Mbak?
4: Iya.
1: Nah, bagaimana cara sederhana agar anak muda ini mulai mencintai buku? Seperti apa?
4: Iya. Cara agar anak muda ini mencintai buku itu tentunya dari diri sendiri. Gimana sih kalau misalnya hidup tanpa buku itu nggak bisa, nggak mungkin ya. Pasti kan di era yang makin maju ini, walaupun ada handphone, era digital ini, pasti kan kita perlu buku juga. Seperti itu, pasti minat baca kita terhadap buku itu bakal lebih berkembang seiring berjalannya waktu, walau tidak sering, tapi pasti ada yang menyangkut tentang buku.
1: Nah, menurut Anda berdua, selain baca buku, aktivitas kegiatan apa saja yang sekiranya ini akan bisa meningkatkan kemampuan untuk literasi?
3: Mungkin dari saya itu bisa meningkatkan literasi dari mendengarkan podcast-podcast. Sekarang kan banyak sekali dengannya podcast, pasti banyak anak muda yang lebih tertarik mendengar daripada membaca. Itu bisa meningkatkan minat baca mereka.
1: Gitu. Menambahkan mungkin?
4: Itu aja sih, Bu. Sama kayak Bu.
1: Nah, ini pesan Anda untuk generasi muda di luar sana yang lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial atau ngopa-ngopi kongkong ini seperti apa ini? Ya, silakan.
4: Pesan saya untuk anak-anak muda di luar sana itu jangan terlalu sering kayak menghabiskan waktu di handphone. Kayak kalian itu masih muda, jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian. Jadi
3: betul,
4: kayak asah apa yang kalian suka, apa tuh namanya, kembangkan. Jangan cuman kayak malas-malasan main handphone atau kayak nongki-nongki nggak jelas, tapi gunakan masa muda kalian itu untuk mengejar sesuatu yang memang mengembangkan untuk kalian. Jangan kayak cuman apa namanya main-main aja, karena masa muda itu cuman sekali.
3: Benar sekali, dan mulailah mencoba ke perpustakaan konvensional.
4: Benar,
3: pasti
4: sekali.
3: Mahasiswa banyak sekali mengerjakan tugas di coffee shop dan akhirnya tugasnya tidak dikerjakan.
4: Nah, betul.
3: Mulailah belajar di perpustakaan konvensional, karena dari diri saya sendiri dulu saya sangat suka sekali mengerjakan tugas di coffee shop dan ternyata ujung-ujungnya tidak
4: malah
3: terkerjakan. Iya,
4: ya,
3: benar sekali, malah tidak dikerjakan kan.
4: Betul.
3: Akhirnya paling enak itu memang di perpustakaan konvensional, bukan karena apa, tapi bikin relax dan kita tuh fokus belajar karena intinya kita mengerjakan tugas dan sesuai deadline kita.
1: Gitu ya. Iya. Oke. Okay. Nah, harapan Anda terhadap perkembangan literasi di Kalimantan Timur dan IKN untuk 5 tahun ke depan seperti apa ya?
3: Dari saya dulu, harapan saya semoga saya bisa menyalurkan atau menginspirasi anak muda tentang literasi agar bermanfaat di masa depan, apalagi usia dini untuk generasi selanjutnya. Semoga aja saya bisa menginspirasi anak-anak muda serta anak-anak yang masih usia dini untuk selalu bisa literasi dengan benar dan tidak mudah termakan hoax.
4: Sama seperti Bulan tadi, saya juga ingin menginspirasi anak-anak muda di luar sana agar lebih bisa gemar membaca dan tidak mudah termakan hoax. Literasinya juga harus bisa diperbaiki.
3: Betul
4: lagi.
3: Sekali.
1: Terakhir, 5 tahun akan datang, Anda ingin seperti apa?
4: Mungkin 5 tahun yang akan datang, saya ingin literasi di Indonesia itu lebih baik. Saya yakin sih bisa.
1: Bisa ya?
4: Iya.
1: Baik, terima kasih untuk Naura Rasih Kasasabil dan Bulan Orikasi yang sudah bersama hadir di obrolan komunitas. Kehadirannya malam hari ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda di luar sana, dan tentunya yang muda yang luar biasa akan banyak lagi Naura dan bulan-bulan yang lain di Kalimantan Timur.
3: Amin.
1: Sukses selalu.
3: Terima kasih Bu.
1: Kedepannya
3: ya Bu, amin.
1: Sukses
3: amin.
1: Untuk cita-cita.
3: Amin.
1: Dan cintanya nanti. Baik, mendengar Pro Sersa Marinda tadi telah hadirkan obrolan komunitas, saya Riarda dan Pak, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.

Bedroom, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: Selamat malam pendengar Pro Satria Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar? Senang rasanya saya bisa muncul di tengah-tengah Anda melewatkan malam minggu. Semoga malam yang begitu menyenangkan ketika Anda memilih kami sebagai kawan apapun, sembari di perjalanan barangkali yang malam hari ini, di perjalanan Anda kemanapun arah tujuan Anda, semoga Anda akan selamat sampai tempat tujuan. Yang mungkin barangkali juga masih punya kegiatan aktivitas, kalaupun dinas malam, yang di rumah sakit ataupun yang ada di pos-pos penjagaan, semoga terus menyenangkan dan menghiburkan Anda. Yang lagi nyantai ataupun memang sengaja menantikan program Ruang Rindu, silakan kembali terhubung dengan saya di 0541-736-5666 ataupun di 7434-95. Di WA bisa Anda chat telepon 0811-5544-976. Lagu-lagu yang sudah dipersiapkan tadi membuka kebersamaan, ada Andy Maria Matata dengan Bimbang. Ya, adakah di antara Anda yang lagi bimbang, lagi ragu atas apa yang Anda mau? Ya, mudah-mudahan kebimbangan dan keraguan akan segera, apa ya, bahasa saya apa ya, menghilang dari ingatan ataupun keraguan-keraguan yang selama ini. Pendengar, saya berwawasan untuk Anda di malam hari ini, ternyata minat baca masyarakat Indonesia literasinya itu sangat rendah. Nah, kalau Anda, apakah masih suka baca buku? Atau kalaupun saat ini, apa yang masih sering Anda baca? Boleh sambung di malam hari ini. 0541-736-566 dan di 7434-95. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya. Saya masih sulit untuk menerima pendengar. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, Ori.
1: Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Gimana kabarnya?
1: Temannya kita Riyada.
0: Ya.
1: Okay. Bagaimana kabarnya malam ini, Riyada?
0: Ria baik. Ori sehat. Lama enggak muncul kemana, Ori?
1: Ya.
0: Lama enggak muncul kemana?
1: Kalau saya, ya di Samarinda aja, nggak kemana-mana.
0: Lagi semedi kemana gitu. Iya. Oke. Ori. Ori ya. Masih suka baca buku?
1: Wah, kalau saya suka sekali baca buku. Waktu saya sekolah, di perpustakaan itu kan saya ada senang baca buku. Pengetahuan untuk menambah pengetahuan.

0: wartawan juga kan. Terus ya itu aja lah.
1: Seingat Ori baca, bisa membaca umur berapa tahun, Ri?
0: Kalau saya mulai bisa membaca tuh umur 9 tahun.
1: 9 tahun? Kelas berapa tuh, Ri?
0: 9 tahun, 6 tahun.
1: Oke, ya, yang benar kirain 9 tahun. Ya enggak apa-apa, jujur aja, Ri, kalau 9 tahun.
0: Ya gitulah.
1: Oh iya, gitulah, Pak. Ya,
0: kan itu kan membaca apa ya? Kalau saya dulu senang membaca itu apa ya?
1: Apa?
0: Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
1: Terus.
0: Jadi, ya kalau saya membaca kan diajarin gitu kan. Ini ibu kan, nah, jadi
1: ini ibu
0: budi gitu,
1: gitu terus
0: dihafalkan gitu kata-katanya, huruf-hurufnya itu. Jadi ya itulah menambah itu juga kan kecerdasan kita kan.
1: Iya. Oke, ori ya.
0: Lagunya bisa apa yang bisa dipilih?
1: Lagunya Menanti Sebuah Jawaban, Donita, Ebit Gade, Menjaring Matahari, Nothing Gonna Change While I'm For You, Josh Benson. Kemudian Giring Ganesha dengan Sendiri, dibalas dengan Dusta, enggak ada banget. Sami Simorangkir, Frank Sinatra dengan It Had To Be You.
0: Yang
1: Krise Angin Malam, apa?
0: Yang Sikit Simorangkir.
1: Oke.
0: Lagunya semua terdengar Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak, Tiada.
1: Oke, terima kasih balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ori sudah sambung di malam hari ini. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam itu. Balik.
2: Ori itu umurnya 60, Mbak Ria 43. Makanya dia bilang Ria.
1: Iya. Biar aja Mas ya.
2: Enggak apa-apa.
1: Baik, ya. Posisi lo, mana nih Mas? Pak, tadi jadi sebelepotan saya.
2: Di rumah. Habis ini tadi nah.
1: Apa itu?
2: Menyelesaikan masakan Mbak Ria biasa.
1: Oke.
2: Ada pesanan tuh.
1: Iyalah. Orang hidup itu memang walaupun Pak Ong cukup, hidup pasti terus bekerja ya, Pak ya.
2: Iya. Soalnya permintaan tuh nah tadi ada yang beli bumbu kari lagi.
1: Oh gitu.
2: Sekilo kan.
1: Berapa Pak dihargai Pak?
2: Sekilonya sekarang 650 ya, barangnya naik semua.
1: Naik semua, iya.
2: Kapulaganya ini lagi nah. Kan kapulaga Arab kalau yang biasa ada banyak.
1: Iya, memang barang-barang semua naik. Tadi saya ke pasar merit saya sayur biasanya 6.000 sekarang 12.000.
2: Iya makanya itu Pak ya, apa lagi ya saya beli apa. Pokoknya naik-naik semua lah. Tapi gak apa-apa yang penting barang itu ada Mbak Ria.
1: Iya tapi ya kasihan juga Pak. Mak-mak itu bagi duitnya
2: bingung ini, ada yang minta masakan Mbak, masakan kepala sapi satu tanya. Buat bistik kan. Oh iya itu 3 kilo setengah berapa gimana kan.
1: Iya.
2: Jadi kalau 3 kilo setengah itu sekitar 450.000.
1: Yes, 2 juta yes.
2: Tinggal masak. Sekalinya dikasihnya 200.000 aja Mbak, saya bilang kurang ini. Gasnya naik semua sekarang yang 5 kilo itu sekarang 118 sekarang.
1: Apa itu yang naik?
2: Ini gas itu kan biasa kita 995 beli. Naik
1: oh sekarang berapa? 15?
2: Iya 112 kah? 100 berapa kah? Pokoknya naik mbaknya 15.000.
1: Semuanya naik.
2: Tak jelas kan? Waduh saya bilang. Bawang itu aja hampir 2 kilo tak buat 120 tuh dah bawangnya.
1: Bawang juga naik enggak?
2: Jelas sudah. Ya.
1: Salam enggak ke pasar. Bawang merah juga naik.
2: Ya naik kan pas lebaran haji kan.
1: Sampai sekarang.
2: Ya, kalau sekarang enggak tahu lagi sudah saya itu karena kan itu bumbu bistik Mbak. Kalau bumbu bistik saya enggak punya. Kalau bumbu kari gulai atau sop kambing ada.
1: Gitu. Nah, oke.
2: Okay. Jadi iya. Saya membaca itu barusan ini tadi, nada tebal buku.
1: Masih Pak ya?
2: Tentang
1: kajian-kajian. Kajian-kajian ya, Islam.
2: Kajian-kajian kayak guru-guru agama itu nambah ya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi ada dikasih teman di sebelah rumah tuh kemarin. Jadi tebal. Bukan tebal Mbak. Mungkin ada 13 buku kali. Tentang agama bagus Mbak ya.
1: Jadi ya, kan masih baca buku ya. Kirain baca handphone.
2: Iya. Baca TikTok. Tulisannya kan enggak kecil, jadi kan enggak pakai kacamata, tapi kalau dia
1: kecil-kecil gitu, Pak ya.
2: Jadi jangan memaksa kalau oh dipaksa gini bisa. Nah, jangan. Tapi koran saya masih, Maria.
1: Masih.
2: Berita-berita yang kemarin tuh ada yang orang nyebur ke sungai itu, nah.
1: Oh, di mana tuh, Pak?
2: Jembatan Makam kemarin, Bar, ya.
1: Oh, saya kok kehilangan jejak, enggak baca kok lewat, saya tahu itu. Terus kan, gimana, Pak?
2: Tapi beritanya kalau saya melihat itu, terjun ke sungai pasti ada yang lihat, kan? Tapi ini kan beritanya ada surat saktinya aja. Namanya siapa ya? Jangan lupa tuh. Jadi dia bersepeda, katanya orang dari seberang, Bar, ya.
1: Oh,
2: di,
1: gitu.
2: Di IG.
1: Oh,
2: ya mudah-mudahan itu kan hanya mainan aja lah, nggak artinya terjun betulan, karena Bang Deddy juga kan.
1: Tapi sepedanya ada nggak?
2: Ada sepedanya sama bajunya.
1: Lu?
2: Tapi orangnya nggak ada, Mbak, ya. Ya mudah-mudahannya nggak, mungkin kan orang stresnya pura-puranya terjun ke sungai.
1: Pura-pura, tekinya hilang.
2: Iya hilang. Nah terkecuali ada orang yang ditemukan.
1: Iya.
2: Hilang kan, jadi keluarga sampai 3 hari 4 hari kehilangan, nah mungkin bisa jadi dia menerjun ke sungai. Sekarang ini kan hidup tuh ya aduh susah kayaknya. Tapi kalau saya enggak juga sih, Maria, akhirnya cukup aja. Yang enggak ada kerjanya, nah makanya kan saya bilang sama teman-teman tuh kalau kerja di tempat orang, kerja di perusahaan ya
1: yang baik-baik.
2: Iya Mbak Ria, uang tuh seminim mungkin kita make. Kalau sudah PHK ya coba.
1: Iya.
2: Kurang cabut carinya.
1: Iya, informasinya 40.000 ya, tambangan di Kaltim tutup ya pekerjaannya katanya sih.
2: Itu iya, kan? Memang. Nah, itu kan
1: mulai pengangguran
2: apa, pertambangan.
1: Menciptakan pengangguran baru lagi ya juga.
2: Miris. Makanya kan saya udah 20 tahun dia bilang. Ingatlah, jamlah. Duit itu Pak, umpamanya Mbak ya dapat, bukan perusahaan aja Mbak Ria, jual beli tanah rumah, nah uang itu kan
1: menyimpan, saving itu target. Penting Pak, ya. Ya
2: iya Mbak Ria, nah tuh kalau jangan ini boros. Ya,
1: apalagi kita itu mah hidup berapa tahun lagi, sudah harus dipersiapkan jauh-jauh.
2: Iya Mbak, gitu. Jadi kan gini ada sedikit Mbak ya, waduh pokoknya kayaknya luar biasa Mbak.
1: Terus?
2: Iya batu bara. Akhirnya Mbak,
1: bangkrut.
2: Ya ini kemana-mana uang tuh Mbak, berjuta-juta sehari sampai 30-40 juta dia habis tuh. Ya kan ya, ya saya jujur ya pinjol kan, pinjol apa, judi online itu. Akhirnya kan begitu habis uang Mbak ya,
1: tutup.
2: Pakai motor buruk aja lagi, saya pura-pura nggak lihat, nggak sampai hati lihat orang, karena terjadi bengkel itulah. Malah. Nah makanya,
1: kedasatan judi online itu rugi ya.
2: Uang tuh hati-hati mengeluarkan, iya, Maria. Kalau nggak penting jangan.
1: Kalau nggak urgent banget, dibagi-bagi. Yang,
2: kalau saya kan nggak mikir lagi sudah, nggak berat lagi. Kalau dulu kan gua.
1: Ya mikir Pak, diamalkan aja Pak itu loh. Bekal kita nanti
2: sekarang
1: meninggal.
2: Kan, justru uang itu kan terkumpul dia.
1: Iya.
2: Jarang keluar.
1: Kan, diamalkan nah, aja lah Pak. Untuk siapa lagi lah,
2: iya. Ya kan? Sekarang nggak bayar listrik, nggak bayar air. Karena anak-anak yang ngasih makan, padahal saya tuh rasa malu juga Bang. Tapi bilangnya jangan tanya,
1: gimana aja uangnya. Itu bentuk cinta kasih anak ya, gak apa-apa lah Pak.
2: Iya Mbak, yang saya mau bayar itu gak mau dia.
1: Gak apa-apa, uangnya Bapak diamalkan, tidak masalah ya, Pak, jadi, itu.
2: Iya, saya bilang kan Pak, ini bayar kayak kemarin kan. Ini bayar tadi, itu Pak, 600-an tanya. Ya saya bilang kan karena barang elektronik kan, ada kulkas dua sama...
1: Baik, oke Pak Mamat. Iya.
2: Ya terima kasih Mbak Ria.
1: Sama-sama.
2: Rajin-rajin membaca ya.
1: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Wira. Menunggu sabar. Halo.
3: Halo. Selamat malam.
1: Malam Ibu. Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Belum ngantuk Bu?
3: Belum lah. Dari tadi sampai siang ke undangan orang kawinan.
1: Oh iya lagi musim ini Bu ya.
3: Itu sudah.
1: Iya besok tangga aja kok dekat mainan katanya Mbak Ria. Saya bisa pinjem lahan untuk parkir. Oh boleh, saya bilang gitu di rumah itu. Aman aja, apa sekarang dipindahkan mobil saya. Oh besok aman-aman-aman.
3: Iya,
1: rame lagi yang udah menikah. Habis lebaran. Apalagi musim bediding. Tahu enggak bediding, Bu? Suasana dingin. Oke.
3: Baca buku ya, Mbak.
1: Kenapa, Ibu?
3: Baca buku ya.
1: Ya, Ibu mulai membaca itu umur berapa tahun? Bisa ingat enggak, Bu? Waktu kecil.
3: Pas TK.
1: Wah. Itu. Yang ngajarin siapa, Bu?
3: Gurunya dong, sama kan, yang di rumah.
1: Oh, yang di rumah juga ya, anjurnya ya. Senang, Bu, ya.
3: Di Masjid Siratal Mustaqim, itu dulu TK saya.
1: Oh, di Masjid Siratal Mustaqim, masjid legenda, Ibu, ya. Sekarang ramai, Bu, ya.
3: Ya. Jadi sampai saat ini saya senang baca buku karena bapak saya juga banyak koleksi bukunya.
1: Apa, Bu, yang dibaca? Saya pengen tahu sampai sekarang ini apa Ibu baca? Kajian-kajian.
3: Ya, buku sejarah.
1: Oh, sejarah, ya.
3: Saya masih baca buku tentang masakan.
1: Oh, gitu. Ya, betul-betul itu sangat bermanfaat, Bu. Ya. Nyoba-nyoba masak, Bu, ya. Daripada beli hemat-hemat emak-emak.
3: Iya. Jadi ya. Kalau saya piknik kembar ya, bawa buku. Jadi bilang sama saya, kan ada HP. Kan lain juga HP, lain juga buku.
1: Iya, ya, betul-betul.
3: Kuno kamu ini bawa buku. Bukan kuno.
1: Oh, gitu ya.
3: Jadi memang saya hobi bawa buku. Ya. Jadi teman-teman kesana kemari foto-foto kalau saya baca buku, kalau lagi piknik itu.
1: Gitu buku ya.
3: Ya, apakah saya baca kan namanya pengetahuan Maria ya.
1: Betul, Ibu.
3: Tapi kita harus membaca buku.
1: Tuh.
3: Nah, itu sudah ketinggalan bilang ada HP. HP kan ada juga yang tak benar. Kalau bukan sudah pasti kataku.
1: Oh iya, itu. Iya, makanya literasi itu penting, Bu, sekarang ini. Banyak berseliweran di handphone gitu.
3: Ya. Itu sudah. Salam salam.
1: Silakan, Ibu. Ya.
3: Ti Bunda Si, Bunda Eka, Bunda Dr. Lia Dahlan, Bu Farida, Bu Yuli, Mbak Maya. Pak Mamat, Pak Sepul Koko, Pak Sigit, Pak Nur Jansa, Bang Lanius, Bang Ori, Bang Sulaiman Tela, Bang Wahyu. Dan semuanya aja pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Salam sehat dan sukses selalu. Lagunya Krisa Maria.
1: Oh, Krisa Angin Malam ya, Bu, ya.
3: Kalau pulang hati-hati, Maria.
1: Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira, Anda yang ada di Samarinda seberang. Pendengar dahnya minat baca di negara Indonesia, masyarakat diakibatkan oleh perkembangan zaman yang serba digital. Seluruh kebutuhan dan keinginan masyarakat tersedia dalam peralatan digital, ditambah lagi dengan keberadaan jaringan internet yang sifatnya sangat luas dan tidak terbatas. Buku, majalah, dan semacamnya seakan sudah terdigitalisasi seluruhnya. Masyarakat pun enggan membaca berita ataupun artikel dalam bentuk hard copy karena dianggap terlalu menyusahkan. Apa pendapat Anda? Atau yang santai saja mulai umur berapa Anda bisa membaca? Selamat malam.
4: Selamat malam, Maria. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah, Pak?
4: Alhamdulillah.
1: Hah? Cerah?
4: Wah, cerah ini, panas ini, Maria. Keringat,
1: malam minggu nah. Ramai.
4: Malam minggu, barusan baru pulang ini, Maria.
1: Wis, menyala lah.
4: Iya,
1: menyala terus.
4: Lelah, Maria. Okay. Mulai pagi, jualan sampai siang, sore tadi. Ya, yeah. Saya jalan itu nggak sia-sia. Nggak kayak... Sekarang ini zamannya kan kita cari yang perlu kita jalani, kita cari apa gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu sekarang ini.
1: Iya.
4: No time, time is money. Jadi obrolan malam ini masalah membaca ya, Mbak.
1: Iya, karena literasi kita tuh minat bacanya terendah di dunia loh, ngeri ya.
4: Iya, memang sekarang ini, Mbak Ria, zaman kita dulu, buku yang sering banyak kita baca di sekolah, di perpustakaan, sekarang ini terpengaruh oleh dunia digital.
1: Yeah.
4: dunia maya. Iya, jadi semuanya tuh ada di HP. Mm-mm.

0: Itu dia bersama dengan Josh Benson dengan Nothing Gonna Sing My Love For You. Sangat legend barangkali ya. Semoga terus menyenangkan di malam ini. Kembali sama kesempatan di 0541-736-566 ataupun di 743-495 ya. Selamat malam.
1: Malam balik ya.
0: Malam balik. Gimana kabarnya Parvan Balikpapan? Lagi cerah saja, iya. Parvan,
1: rame,
0: ada apa Pak? Rame?
1: Tidak, di sini kan ada jualan nasi goreng itu baru sebulan lebih lah.
0: Oh, malam gitu.
1: Malam,
0: oh, 24 jam. Oh, malam aja. Rame viral gitu.
1: Tidak juga sih. Cuma rame itu sampai jam berapa? Tanggal
0: 1 lah. Oh, enak ya ada temen nih.
1: Iya,
0: ada yang teman.
1: Iya. Di rumah aja nih, dia nomor 6. Rumah aku nomor 4 nih, Mbak, dia.
0: Oh enak sih. Kalau pengen tinggal 5 langkah jalannya ya Pak ya.
1: Tapi aku gak terlalu Mbak nasi goreng itu. Gak terlalu nasi goreng-goreng gitu Mbak,
0: ya. Oh gitu
1: iya. Kolesterol
0: Mbak, ya. Oh kolesterol. Iyalah. Baik.
1: Rame di depannya sekolah Mbak, ya.
0: Ya, ya gitu ya, tempatnya jalan bagus raya. Jalan raya ya, ya kan. Parkirnya ya, enak. Rasanya enak, pasti rame. Kenapa?
1: Yang jualan mungkin karena muda itu kali ya.
0: Enggak juga sih, rezeki itu namanya.
1: Ya mungkin juga deh. Orangnya naturalisasi sih.
0: Oke. Iya, iya, iya. Yang pasti kalau murah dan enak tuh pasti diburu Pak, pecinta kuliner ya kan.
1: Atau dia mungkin karena komunitas ada di kali mungkin
0: deh. Oh gitu.
1: Anak mudanya sih Mbak ya.
0: Iya. Anak muda begitu sekarang.
1: Tengah satu malam juga ya. Masih ramai tengah satu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Aku baru tidur juga nih Mbak ya.
0: Terus buka radio.
1: Aku putar radio.
0: Baik.
1: Tadi putarin Mbak ya.
0: Oke.
1: Salam buat temannya Mbak ya.
0: Yo.
1: Oke, terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama. Terima kasih. Lagunya putar aja. Gampang banget ya. Parvan, ada yang ada di Balikpapan. Terima kasih. Sekalian saya absen untuk warga Balikpapan. Ibu Asih, gimana kabarnya? Kemudian juga siapa ya? Balikpapan Pak Syahrani. Terus siapa? Mbak Yanti. Terus siapa lagi? Pak Sigit, ya di Balikpapan mungkin juga tengah menikmati di malam hari ini. Pendengar, menurut UNESCO ini menyebutkan kalau buat Indonesia berada di peringkat kedua, waduh, dari bawah soal literasi di dunia. Artinya minat baca sangat rendah. Siapa yang menggabung lagi ya? Halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Mbak Ria.
0: Oh, malam balik Pak Arman. Ya.
2: Ya, sehat walafiat Mbak Ria, kayaknya nih seger bugar suaranya nih.
0: Harus cetar biar melek semuanya, yang ngantuk-ngantuk yang di jalanan biar melek gitu ya kan.
2: Berarti sarapannya nih luar biasa nih.
0: Oh, saya tadi masak bikin tahu campur, Pak. Enak kan?
2: Wah, enak
0: tahu campur.
2: Suaranya nih. Luar biasa literasi ya.
0: Ya, kita sayangnya berada di peringkat kedua di dunia loh Pak, sedihnya.
2: Peringkat kedua apanya itu Mbak Ria?
0: Paling rendah tingkat bacanya. Sampai itu ya, suruh perjelas. Ya.
2: Kupikir nomor dua yang teratas.
0: Terbawa, ya udah lama ini Pak.
2: Malu dong.
0: Memang begitu kenyataannya.
2: Nah itu dia. Jadi literasi itu sangat penting Mbak Ria.
0: Iya, apalagi
2: orang
0: zaman
2: cerdas
0: sekarang.
2: Itu dari membaca. Karena kan manusia mempunyai akal. Waktu zaman Rasulullah aja disuruh Allah Ta'ala melewati Jibril,
0: bacalah.
2: Kalau sering membaca ya otomatis
0: banyak pengetahuan.
2: Itu cuman kadang ada kalau di internet itu hati-hati itu kayak Wikipedia dan bla bla bla itu kadang bisa diedit itu Mbak Ria. Bisa menyesatkan itu. Saya pun bisa ngedit ngerubah-ngerubah, tapi ada lagi yang ngerubah. Disalah-salahkan kayak gitu. Nah itu hati-hati.
0: Loh, saya baru tahu loh Pak dari Anda ini.
2: Kan literasi itu kan, coba Mbak Ria kalau Wikipedia Mbak lihat klik itu ada nomornya itu. Itu berapa kali diedit itu. Itu
0: saya
2: sering tuh ngedit-ngedit ngerubah di situ yang benar. Saya ada lagi yang nyala-nyalahin. Aduh, gue bilang capek deh. Nah itu jadi literasi yang kayak gitu-gitu tuh bahaya. Kalau literasi yang digital seperti buku, buku kan ada pengarang, ada
0: kita,
2: ada
0: karangan,
2: kemudian di screenshot berbentuk ini digital, boleh Maria bentuk PDF, boleh kita baca sebagai apa ya,
0: pengetahuan.
2: Gitu. Sebenarnya dengan buku itu Maria nggak usah jauh-jauh, yang di dekat-dekat kita aja dulu. Buku-buku apa yang ada di rumah tuh baca
0: aja. Dulu sebelum ada media sosial Pak ya, waktu kecil saya ingat saya baca biarpun koran lama tak baca. ulang-ulang.
2: Dulu kan keliping-keliping disuruh ngumpulin.
0: Oh iya, sekolah itu ya Pak ya, keliping koran gitu.
2: Hobi mekanik motor ya, keliping-keliping motor otobus itu ditempel-tempelin. Pokoknya macam-macam lah. Tentang berkebun, stek, okulasi, pupuk, macam-macam itu.
0: Itu artinya kita suruh baca ya mungkin ya waktu itu ya.
2: Suruh bacalah. Kalau di kantor itu saya sering baca tuh buku-buku putihnya itu.
0: Buku-buku?
2: Putih.
0: Oh, buku putih.
2: Jadi tentang ilmu manajemennya, semua kantor itu ada semua di situ, surat-menyurat, tentang administrasi, tentang ilmu komputernya, tentang akuntansinya.
0: Ya.
2: Tentang hukumnya, PKB-nya, semua itu Maria. Nah, jadi kalau kita baca kita paham. Loh kok ini belajar di mana ini? Ya saya diam aja. Kalau di Conliner kan literasi kita nomor satu. Jadi kok tahu dari mana? Oh, di sini, nah ini bukunya. Nah itu, jadi usulan-usulan apa kok cepat banget di otorisasi oleh pusat. Ah ini bukunya, cara bikin menulis surat yang baik dan yang benar, huruf-hurufnya itu ada, itu kode etiknya itu Mbak Ria. Kita tahu dari mana? Dari membaca. Nah itu laporan-laporan pertanggungjawaban, bikin RAB dan lain-lain tuh, tahunya dari mana? Dari membaca.
0: Baca, dipraktekkan.
2: Gak usah sekolah, kita baca aja.
0: Baca teorinya Pak ya, praktekkan.
2: Kalau mau belajar hukum di hukum online klik di sana. Lengkap di sana, mau nanya apa aja narasumbernya banyak itu. Jadi membaca itu luar biasa, dua jempol buat membaca. Nah itu kalau pengen ahli IT baca tuh IT, atau buku tentang IT. Insyaallah bisa tuh tentang IT. Baik kalau pengen tahu programmer tuh buka dasarnya Poco. Nah, kalau kita buka Poco, nah kita tuh bisa tuh main di Linux tuh. Bisa bikin-bikin program. Seperti Mbak Ria. Lagunya ikutan aja Mbak Ria.
0: Oke, terima kasih Pak Arman sudah ngobrol dengan saya dan pendengar malam hari ini.
2: Karena membaca itu penting.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman sudah bersambung dengan saya di malam hari ini. Pendengar, menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia ini sangat memprihatinkan, yakni hanya 0,001%. Hal ini berarti dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Riset berbeda tentang Woodmost literasi ini, yaitu di tahun 2016 lalu Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca, persis berada di bawah Thailand 59, di atas Botswana 61. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. BBS di tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% penduduk Indonesia yang rajin baca buku. Angka ini menunjukkan tingkat minat literasi yang rendah di kalangan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi sebab rendahnya minat literasi di Indonesia. Apa saja? Saya akan kembali berwawasan setelah saya hadirkan sebuah lagu bersama dengan Ebit Gadi, Menjaring Matahari.

ingin selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
3: ya,
2: sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya tuh.
2: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax.

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Para waktu sudah kita jalani bersama di malam hari ini. Yang ingin terhubung lagi bersama dengan Riada, monggo Mas Rian nantikan di 0541-736-566 atau di 7434-95 di WN 811-5544-976. Bisa langsung telepon atau di WA saja boleh. Sebenarnya sih saya lebih asik untuk bisa ngobrol ya, karena saya ingin tahu kabar Anda. Iyalah, boleh sambung di malam hari sembarin saya berawasan. Kenapa sih masyarakat Indonesia literasinya sangat rendah? Alasannya yang pertama yaitu aksesibilitas. Nah, ini terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber literasi, contohnya seperti perpustakaan, buku, dan media cetak yang merupakan salah satu faktor utama pendengar. Di daerah pedesaan dan di kalangan masyarakat kurang mampu, sumber literasi seringkali sulit dijangkau. Yang kedua yaitu tingkat kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia juga mempengaruhi minat literasi ternyata. Ketidaksetaraan dalam pendidikan dan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai bisa membuat minat literasi berkurang. Kemudian faktor penggunaan teknologi digital. Ini dapat mempengaruhi minat membaca seseorang. Meskipun perkembangan teknologi telah meningkatkan aksesibilitas informasi, penggunaan yang tidak tepat dan berlebihan terhadap media sosial dan hiburan digital dapat mengurangi minat baca buku dan sumber literasi yang lain. Yang terakhir adalah budaya baca itu sendiri. Budaya baca Indonesia ini yang kurang mendukung juga mempengaruhi minat literasi pendengar. Jika baca buku tidak dianggap sebagai aktivitas yang penting ataupun prestisius, minat literasi akan menurun. Seperti yang dikatakan dari duta perpustakaan tadi, betul ya. Ternyata faktornya di antaranya yang paling mengerikan adalah penggunaan teknologi digital. Emang sih kalau dipikir-pikir ya, media sosial itu sebetulnya itu sampah, sampah sebetulnya. Tapi kalaupun kita bijak memilah dan memilih, ada hal-hal yang bisa ambil, kita ambil ya tentunya. Ya tadi dengan membaca atau dengan literasi. Kalau Anda scroll-scroll itu beritanya segitu-gitu aja, tapi kebanyakan banyak yang hoax. Makanya perlu ditingkatkan dalam membaca ataupun literasi. Saya menyapa dulu, selamat malam Mbak Ria, bila memungkinkan mohon lagunya dari Michael Bennett dengan Stand By Me Grief. Semua gak nemu ya? Walah, kalau gak nemu apa ya? Kita nikmatin saja deh pulang ke negeri sendiri bersama dengan Donita menanti sebuah jawaban. Lagu ini hitnya bersama dengan Padi, kali ini terpilih bersama dengan Donita. Donita ini salah satu aktris sinetron ya, serba bisa, nyanyi juga boleh, mencoba di dunia tarik suara walaupun mungkin bisa dikatakan aji mumpung ya, karena dia gak punya album, hanya menyanyikan lagu dari penyanyi lain. Kebetulan lagu ini dibawakan hits bersama dengan grup band Padi asal Surabaya. Kali ini kita nikmatin suara milik dari Donita.

Siapa yang tidak kenal lagu Bohemian Rhapsody karya Queen? Lagu ini ditulis oleh sang vokalis Freddie Mercury untuk album A Night at the Opera yang

ini diciptakan tanpa chorus atau ref, tapi memiliki intro yang sangat identik. Setelah intro, lagu masuk ke segmen balad yang ringan menggunakan piano, kemudian merubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncurannya. Tidak salah.

0: Terima kasih untuk Anda yang ada di 0856-0169 sekian-sekian sudah bersama-sama di WA. Yang lain bisa sambung lagi dengan Ria di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Selamat malam Mas Wahyu.
1: Selamat malam.
0: Ya, saya mau nanya langsung deh. Mas Wahyu dulu mulai bisa baca umur berapa tahun?
1: Berapa ya?
0: Kira-kira
1: lupa lagi.
0: Sebelum SD atau SD bisa saja?
1: Sebelum SD sudah sih.
0: Oh gitu.
1: Mungkin umur 6 atau 7 kali ya.
0: Oke, ya zaman dulu banget ya.
1: Iya.
0: Dulu kalau zaman dulu kita belajar tuh kalau sudah bisa baca tuh kencang-kencang kan, biasanya masih dipamerkan gitu kan. Wah, saya bisa baca. Ini Budi.
1: Iya, itu.
0: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Kalau dia dulu gitu masih gitu. Kalau Anda ingatnya apa itu?
1: Iya, dulu tuh suka beli makanan-makanan ringan kan Maria.
0: Oh iya.
1: Sering
0: yang ada gambar-gambarnya itu ya, yang lucu-lucu kan. Iya.
1: Jadi sering baca-baca kayak gitu. Dan dulu itu orang tua juga ngajarin mengeja juga sebelum sekolah.
0: Kan saya jadi pengen kepo nih. Anda kan pinter, apa ya? Bukan pinter, ahli bikin puisi, pantun, apa-apa. Mesti karena literasinya bagus itu bacanya ya. Terlatih ya.
1: Insya Allah.
0: Kalau sekarang masih suka baca apa dibaca Mas biasanya? Kalau masih ada yang dibaca kadang-kadang apa? Atau enggak?
1: Kalau saya sih malah jarang baca sekarang. Lebih ke ini sih, apa namanya?
0: Menulis.
1: Iya, menulis salah satunya. Saya tuh suka nulis cerpen juga Maria. Wey. Cuma kan saya bingung. Cerpen ini kan panjang Maria ya. Jadi saya bingung.
0: Kalau bikin drama radio boleh Mas, nanti naskahnya mungkin dikirim ke Ria, nanti diputar dibikinkan mungkin barangkali. Kalau layak ya gak apa-apa.
1: Oh, drama radio tuh kayak gimana konsepnya Maria?
0: Ya paling berapa menit aja.
1: Apakah terserah karangan sendiri atau gimana Maria?
0: Iya, karangan sendiri. Iyalah, karangan sendiri lah, biar Abdul Mas. Tapi kalau panjang-panjang gitu. Durasi berapa ya? 8 atau 9 boleh lah Mas.
1: Oh gitu, saya tuh ada cerpen Maria. Tentangnya itu tentang arti menabung gitu loh.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi saya sedikit ceritain sedikit lah ya sinopsisnya. Jadi dia tuh ada seseorang yang susah untuk mengumpulkan uang Maria. Dia tuh selalu tergoda dengan banyak hal lah. Jadi kalau dapat uang, dapat pekerjaan, dia tuh selalu gelap mata lah. Akhirnya ada satu momen, dia tuh di kampung dia ada pembangunan pabrik. Dia akhirnya kerja di pabrik itu. Dan dia tuh selalu curhat kepada bosnya. Kalau dia itu nggak bisa membeli apa yang dia inginkan. Nah, jadi di cerita itu saya bikin dia tuh ingin membeli motor Maria. Dan dia itu selalu gak bisa, dan dia selalu mencurahkan itu ke bosnya. Dan bosnya selalu mengajarkan untuk menabung-menabung gitu kan. Tapi dia disuruh menabung selalu gak bisa Maria. Selalu aja dia nakal untuk mengambil uang itu terus.
0: Jangan-jangan kisah pribadi bagus nih.
1: Jadi bosnya ini berinisiatif, ini agak politis juga sih.
0: Iya.
1: Nah, jadi dia itu bosnya itu cari akal. Jadi dia berusaha bikin si pria yang nggak bisa menabung ini tadi bikin kesalahan di tempat kerjanya. Tapi bosnya yang bikin. Jadi dia bikin kayak ada jebakan gitu sehingga si pria ini jatuh gitu.
0: Oh,
1: gitu. Padahal bosnya yang bikin. Nah, ketika dia jatuh, bosnya beralasan lah, pura-pura marah gitu kan. Ya udah kamu, ini aja, saya kurangin gaji kamu karena kamu lalai dalam bekerja seperti ini. Dikurangin lah gajinya Maria.
0: Tambah bingung.
1: Nah, ya setelah dikurangin gajinya, bertahun-tahun berlalu Mbak Ria dengan gaji yang dikurangi itu. Nah, ternyata selama ini bosnya itu tidak pernah mengurangi gajinya Mbak Ria. Ternyata gajinya itu diambil, gitu ya? Disimpankan Mbak Ria.
0: Nah, itu caranya jadi sehingga agar dia punya tabungan, maksudnya bosnya gitu.
1: Nah, sehingga si pria ini baru sadar bahwa ternyata uangnya sebanyak ini ya, gitu loh. Gitu ternyata ya. Pas dia melihat uangnya sendiri yang sudah ditabungkan bosnya selama ini, baru dia sadar kalau menabung itu ternyata sebesar ini.
0: Gitu. Bagus ya, bikin drama radio itu.
1: Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ceritanya agak lebih banyak gitu? Lagi sih prinsipnya.
0: Keren ya.
1: Banyak sih Mbak Ria ya. Ya, cerita yang pernah saya buat itu. Nah itu jadi kalau membaca sih jarang Mbak Ria. Tapi suka menulis
0: ya, aja. Ya, tahu saya menulis ya. Kalau sekarang dibaca jadi bahan, di mana harus pergi ke salah satu toko ya di kota Samarinda belum perjalanannya atau ke perpustakaan. Oke, baik, terima kasih. Masih terus mengasah otaknya yang encer Mas Wahyu.
1: Iya, makanya. Oke. Saya sering nonton film itu. Salah satunya ya cari-cari inspirasi juga dari film-film.
0: Oke, yes. Ya.
1: Iya.
0: Makasih, Mas.
1: Oke, lagunya
0: Dialova.
1: Dialova, ya lumayan lah.
0: Iya, ini loh. Saya suka musiknya aja.
1: Untuk Mbak Rianya, selamat bertugas saja. Ada pantun satu Mbak Rian, boleh nggak ya?
0: Tarik, Mas.
1: Oh, tarik.
0: Iya. Kan ingat dulu, tarik, Mas. Sur.
1: Oh iya, prodangdut ya. Iya, riuh ombak di tengah lautan.
0: Cakep.
1: Kapal berlayar ke ujung benua.
0: Asik.
1: Putus cinta bukan hambatan.
0: Sweet.
1: Itu cara hidup mendewasakan kita.
0: Sanore.
1: Saya gak ngerti.
0: Biar kita kasihan, maksudnya kita kasihan. Kasihan, sanore.
1: Oke, dan untuk hari ini makasih banyak. Ya, Maria. Assalamualaikum.

97 kemana FM, mendengar Pro 1 RRI Samarinda bersama Audi Item. Kala itu ya, kala ini bersama Sebi Simorangkir. Ori

0: mudah-mudahan kamu belum ngantuk ya, masih nunggu lagu kamu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bersama malam hari ini. Kayaknya satu PA deh saya terima. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam balik.
1: Terlambat,
0: hampir, Mbak. Hampir. Ini siapa tuh?
1: Ya itu, aku baru, ibu baru pulang dari Samarinda jam 11 tadi malam. Diajak ke, itu loh Mbak.
0: Mana?
1: Ke jengkel apa waterpot itu loh, yes. Yang banyak kolam-kolamnya itu loh. Asik. Yang di Samarinda sama di rame Mbak, hari Sabtu kok. Ke anak sekolah kan libur SMP SMA itu.
0: Libur panjang.
1: Enggak, libur kan Senin kan masih ulangan. Oh, jadi kan hari Sabtu kan libur. Sama diajak ke wisata sawah itu loh Mbak.
0: Oh iya.
1: Udah tanu itu lem, apa dilempake. Aduh Mbak,
0: orang asik kota, Mbak. Orang kota sawah itu gimana gitu Bu ya.
1: Aku ingat di Jawa Mbak.
0: Oh, ala,
1: iya, jadi iya. Cucukku gini. Ini loh kalau di Jawa ini kok pas padinya dipaneni Mbak.
0: Oh gitu.
1: Jadi ya
0: panen padi.
1: Padinya dipaneni, jadi ya sudah tinggal pohon-pohonnya. Cucuku seneng ya Mbak, kan jalannya kan naik di atas, nanti turun lagi ke sawahnya itu.
0: Okay,
1: ya itu, kita masuk 10.000 ya Mbak ya, untuk foto-foto itu.
0: Foto,
1: ya asik kan. Ya itu, maka itu aku terlambat. si masuk yang anu tadi. Tapi ya seneng aja lah.
0: Biasanya Bu Asih itu sudah mulai lap-lap-lap loh, enggak ada kemana.
1: Ya, aku berangkat jam 8 pagi.
0: Kira ibunya lagi kenapa dan mengapa itu ben gitu loh.
1: Jam 8 pagi berangkat, pulang jam 11 malam, Mbak. Ya, terus ngajak ke Big Mall lagi, Mbak. Di sana. Hanya minta apa? Minta ke itu loh, beli mainan di mana itu?
0: Iya.
1: Namanya cucu ya, Mbak ya. Nuruti aja. Ya itu sudah.
0: Okay.
1: Itu apa anone temane? Ya ngikut aja sudah membaca.
0: Kalau baca Bu sekarang masih baca enggak?
1: Masih senang baca, senang nulis. Terus dulu waktu bisa baca itu masuk TK, Bu. Anu, Mbak.
0: Oke.
1: Umur 5 tahun, umur 5 tahun. Sebelum masuk TK kan Mbak pun sudah sekolah. Jadi kan punya buku kelas 1, kelas 1 itu kalau zaman dulu kan ada gambar-gambar gitu Mbak ya. Ini siapa ibu ya nanti. Ini siapa bapak. Jadi masuk SD itu sudah ngerti huruf sedikit-sedikit lah.
0: Oh iyalah,
1: gitu.
0: Mengenal huruf pasti Bu ya.
1: Ya itu sudah.
0: Malah bisa menulis nama bapak sendiri putih. Ya kan nama sendiri.
1: Ya itu,
0: bisa.
1: Nama sendiri terus itu pokoknya gambar apa nah suruh nulis dengan abjadnya itu, ya itu
0: okay.
1: Ya sekarang ya suka lah baca-baca, ya suka nulis.
0: Like.
1: Ikut
0: apa, itu?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Lansia itu loh.
0: Oh ya.
1: Keluarga di sini.
0: Kapan sudah
1: ya,
0: Bu?
1: Itu.
0: Sudah kapan Bu?
1: Ini masih 3 bulan ini, ya ta? Terus nanti sampai 5 bulan, terus yang ke-6 bisuda ke Balikpapan.
0: Wes kemana Bu
1: acaranya?
0: IKM.
1: Kuliah.
0: Apa namanya Bu? Kuliah
1: lansia.
0: Kuliah? Kuliah apa namanya Bu? Keren loh.
1: Keluarga lansia.
0: Oh, kuliah keluarga lansia di Balikpapan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Balikpapan. Iya. Pokoknya satu RT itu banyak lansia nih, nanti diambil 10. Nanti RT-nya
0: yang
1: lagi diambil 10.
0: Masih mau berminat gitu Bu ya, tentunya enggak
1: ya, dipaksakan. Itu. Pokok umur 60 ke atas, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Diambilnya.
0: Iya.
1: Ya itu. RT sampingnya itu aja RT 1 enggak ada kan kutanyai. Kenapa Bu
0: Dokter?
1: Karena
0: enggak ada yang lansia 60 ke atas.
1: Anu, lansianya enggak cukup nek ngomong.
0: Langka.
1: Sudah lansia. Janda lagi ya.
0: Oke, Ibu, semangat.
1: Itu lagunya ngikut aja Mbak.
0: Baik, Ibu.
1: Ya, selamat tugas, semoga sukses selalu, sehat semuanya sekeluarga.
0: Baik.
1: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asih yang ada di Balikpapan sekaligus penutup partisipasi pendengar di Ruang Rindu. Literasi memiliki peran untuk mendukung seseorang, individu, dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, di mana tingkat minat literasi yang tinggi ini akan memberikan masyarakat kemampuan untuk berkontribusi secara lebih aktif dan berdaya saing dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sisi ekonomi, pendengar, literasi ini berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat yang literasi mungkin memiliki peluang kerja yang lebih baik, dapat berwirausaha, dan berpartisipasi dalam ekonomi kreatif dan inovasi. Terima kasih untuk apresiasi Anda yang terus bersama-sama lewatkan memilih kami di Pro 1 RRI Samarinda sebagai kawan apapun di sela-sela perjalanan kehidupan Anda. Ria Arda, ada kawan saya Denny dan Alfi. Pamit terima kasih, selamat malam dan selamat menikmati malam mingguan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, beberapa saat sebelum memulai lomba lari maraton, seorang pelari muda mendekati pelatihnya dan bertanya, "Bisakah saya mengalahkan para pelari itu? Mereka adalah para atlet yang telah berpengalaman dan telah memenangkan banyak perlombaan." Untuk menguatkan muridnya yang sedang dirundung keraguan, sang pelatih berkata, "Kamu pasti bisa. Pusatkan pikiranmu pada garis finish yang ada di seberang sana. Kemudian, kerahkan seluruh kemampuanmu untuk berlari. Saat berlari, jangan melihat ke kiri ataupun ke kanan, apalagi ke belakang." "Bapak yakin?" tanya atlet muda itu lagi. "Saya sangat yakin. Oleh karena itu, kamu juga harus yakin bahwa kamulah pemenang dalam lomba ini." Sang pelatih meyakinkan lagi. Setelah mendapat dukungan yang positif dari sang pelatih, si atlet muda kembali mempersiapkan diri sebelum lomba dimulai. Ia mematuhi semua nasihat yang diberikan pelatihnya. Ketika perlombaan dimulai, ia berusaha keras untuk memaksimalkan seluruh kemampuan dalam dirinya. Akhirnya, ia pun memenangkan perlombaan tersebut. Pendengar, kita pun perlu melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan saat ini dengan ketekunan dan keyakinan yang teguh. Jangan memusingkan banyak hal, tetaplah fokus. Bila melihat banyak hal lain, konsentrasi kita akan terbagi sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan fokus. Jika kita kehilangan fokus, akan timbul rasa takut, minder, gelisah, dan lain sebagainya. Belajarlah dari para atlet lari. Saat atlet lari mulai dari garis start, mereka tidak memikirkan hal lain selain tujuan mereka, yaitu garis finish. Saat sedang berlari pun, mereka tidak pernah melihat ke kiri dan ke kanan, apalagi ke belakang. Bila seorang pelari mulai melihat pelari lain di sekitar mereka, konsentrasi mereka akan mulai terbagi. Dengan demikian, ia pasti tertinggal. Mereka tidak peduli apakah pelari lain mengikuti mereka atau tidak. Yang ada dalam benak mereka adalah berusaha sekuat mungkin untuk mencapai garis finish sesegera mungkin. Demikian juga yang seharusnya kita lakukan dalam bisnis. Ketika melakukan sesuatu, jangan terpengaruh dengan hal lain yang tidak memberikan keuntungan. Semua itu sama sekali tidak memberikan nilai tambah, tidak menjanjikan apapun. Yang menjanjikan hanyalah apa yang sedang kita lakukan atau kerjakan. Apa yang kelak kita terima adalah hasil dari apa yang kita lakukan sekarang. Pepatah mengatakan, "Siapa yang menanam, ia pula yang berhak untuk menuai." Pendengar, jangan biarkan apa yang tidak dapat Anda lakukan mengganggu apa yang dapat Anda lakukan.

pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini Sabtu, 6 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengudara berjumpa Anda besok pagi tepat pukul 4 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Minggu 7 Juni 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda di pagi hari ini, tentunya dengan sejumlah sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda. Antara lain, selain akan hadir pendengar rangkaian musik islami, untuk Anda kaum muslim dan muslimat juga jangan lewatkan siraman rohani di pagi hari dalam Mutiara Pagi pada pukul 5.30 hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan program Samarinda Pagi ini, sejumlah sajian lagu-lagu pilihan yang kami rangkaikan informasi ringan, kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pukul 7 kami akan sampaikan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Dan kembali pada pukul 7.30, lanjutan Samarinda Pagi ini ya, kembali hadir dengan lagu-lagu pilihan yang kami rangkaikan informasi ringan untuk Anda. Pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pada pukul 8.30 kembali lanjutan Samarinda Pagi ini. Pukul 9 akan hadir musik dan informasi hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Anda dapat melaksanakan seluruh rutinitas Anda di hari ini. Bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan rangkaian musik islami untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Namun sebelum itu, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda Kilau Pancasila. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ketika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra.

seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, untuk Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026, ya. Kami hadirkan kembali program acara Mutiara Pagi dengan topik pada pagi hari ini adalah kembali meraih kejayaan dalam Islam, ya. Dan tentunya narasumber kita di pagi hari ini, ya, ada Ustadz Kiai Ibrahim ST, ya. Kita coba sapa Ustadz Ibrahim pagi hari ini, tentunya sudah tidak asing lagi bersama kita semua, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Sehat, ya?
3: Sehat. Kalau dengar soalnya pasti ini renyah empuk-empuk ini.
0: Iya, lama tak bersua kita nih, Pak Ustadz.
3: Iya, betul.
0: Kembali lagi. Ya, topiknya kembali meraih kejayaan dalam Islam, Ustadz, ya.
3: Iya.
0: Nah, pendengar, nanti juga Anda bisa bertanya langsung bersama Ustadz Ibrahim, ya, bagaimana topik kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita dengarkan dulu tausiah yang disampaikan oleh Kiai Ibrahim, ya, dengan topik kembali meraih kejayaan dalam Islam. Silakan Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, di mana saja berada, kita bertemu kembali. Dan tentu saja banyak hal yang bisa saja terjadi di antara kita meskipun hanya lewat pendengaran. Mungkin ada salah dan khilaf dari saya, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya. Mengapa seperti itu? Ya karena memang ini bagian dunia kita sebagai kesiapan kita. Seperti di awal ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, salah satu ke arah betul-betul bisa berserah diri kepada Allah tentu saja menghilangkan sebisa mungkin kaitan-kaitan duniawi. Termasuk dengan seperti saya ini. Artinya kita hanya bisa dengan suara mendengar. Kalau saja ada di antara itu yang salah atau merasa tidak pas, nah ini saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Alhamdulillah lagi, tentu saja salawat dan salam harus selalu terucap dari lisan kita, kemudian tentu saja dibarengi dengan sikap perilaku kita. Bagaimana yang seharusnya, yang sebenarnya, bagaimana bukti dari sholawat kita, bukti bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, bukti kita bahwa kita adalah hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tema kita pagi ini adalah kembali meraih kejayaan dalam Islam. Ya, kita tentu saja kalau seperti ini, maka kita akan kembali mereview ke keadaan sebelumnya. Ini yang sering disampaikan di dalam surah Al-Hasyr. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma

lebih dalam lagi. Jadi bukan kembali belakang, bukan berarti menikmati kemunduran, bukan. Kembali ke belakang tentu saja memperhatikan, mengevaluasi, kemudian mengambil feedback yang positif, yang unggul. Jadi bukan meratapi ke belakang hal-hal yang kurang baik atau menyesali keadaan yang lalu. Kalau menyesali kesalahan kemudian berbalik untuk berbuat baik, itu bagus. Nah, ini. Kemudian ketika kita melihat kejayaan itu yang tampil, itu yang tampil biasanya kita berbagai sisi ya. Ya, sisi yang pertama karena ini berkaitan erat dengan kedudukan. Jadi berkaitan dengan kedudukan kita, di mana kita berada, posisi kita ada di mana, negara kita di mana, seluas apa negara kita, sekokoh apa negara kita. Nah, ini yang diawali dengan yang dikenal orang perluasan negara. Jadi yang dikenal orang perluasan negara.

Jadi yang dikenal dengan perluasan negara atau ekspansi. Tetapi dalam Islam yang saya ketahui, ya tentu saja dengan dalil-dalil yang ada, yang dilakukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mengajak, jadi mengajak orang-orang di sekitarnya untuk memeluk Islam, untuk bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga yang dilakukan dengan berkirim suratnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada raja-raja di sekitarnya. Jadi tidak dengan peperangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian kita terus saja ke masa-masa selanjutnya sampai mungkin beberapa peperangan yang juga termasuk terkenal. Meskipun di sisi lain juga ada peperangan yang miris, ya miris buat kita, karena di saat besarnya, di saat jayanya Islam, ternyata justru ada duri, jadi ada permasalahan di dalam diri, seperti pada perang Siffin. Perang Siffin antara khalifah dengan, ya kalau kita lihat mungkin gubernur, antara presiden dengan gubernur. Tetapi kasus ini bukan masalah kenegaraan sebenarnya, tapi lebih kepada kasus-kasus yang sebetulnya bisa diislahkan, hanya saja karena ya itu tadi keras kepala. Ya tidak salah juga karena menuntut keadilan. Jadi dalilnya menuntut, dasarnya menuntut keadilan. Nah, karena tidak bisa dipertahankan lagi, lalu terjadi perang itu. Tetapi yang lebih menarik yang harus kita perhatikan adalah perang-perang besar. Jadi perang-perang besar seperti Ain Jalut, perang Mu'tah, itu kan yang perang-perang itu tidak dilakukan di dalam negara Islam, dalam hal ini adalah Madinah, Mekah Madinah. Tapi perang-perang yang dilakukan di luar

0: daerah. Dan kalau saya perhatikan itu tempatnya jauh dari Arab. Seperti Mu'tah itu kan diperkirakan sekarang ada di daerah Yordania. Ain Jalut itu di Palestina. Itu kan jauh dari Madinah ke atas. Sedangkan zaman dulu adalah apa, tidak ada kendaraan kecuali unta, kuda, dan sejenisnya. Atau malah berjalan kaki. Kemudian belum lagi perang-perang besar. Jemaah yang dirahmati Allah, nah dalam perang-perang itu kita perhatikan ternyata Islam dengan pertolongan Allah itu memberikan kemenangan, tetapi bagi kita, bagi sosok seorang muslim, kemenangan itu bukan kemenangan menguasai, menjajah, atau mengintimidasi yang kalah. Tidak. Kalaupun ke arah, kalaupun orang menyebut adalah berperang, berperang dan misalnya terjadi pembunuhan, tidak lain adalah yang terbunuh adalah orang yang memang tidak mau diajak kepada kalimat Allah. Nah, kalaupun jadi misalnya kalah dan tidak melawan, ya tidak apa-apa. Nah, tidak ada masalah. Yang jelas sudah ada yang paling tidak pemimpinnya, rajanya, presidennya siap. Siap untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalaupun tidak juga nanti masih ada waktu. Nah, akan tetapi bukan perang itu yang jadi fokus kita hari ini, tidak. Tetapi bagaimana mungkin, jadi kalau kita melihat situasi perang kala itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dimenangkan. Di sesuatu yang tidak mungkin dimenangkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, sebelum kita nanti lihat ayatnya, kita bahas yang lain dulu. Artinya, kita bicara kejayaan Islam. Itu versi ekspansi. Versi untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Nah, ini juga versi sama seperti versi menegakkan kalimat Allah di muka bumi, tapi dalam bentuk lain. Nah, kita lihat di masa jayanya ilmu, ilmuwan. Kita pernah mendengar Ibnu Jaber, ya, Aljabra, matematikawan, penemu Aljabar. Nah, itu. Padahal itu nama Arab yang kemudian jadi Al-Jabar. Masih masuk sebenarnya. Kalau kita Jabar, nama Allah juga ini. Kemudian Ibnu Sina dan yang lainnya. Optis misalnya. Jadi pada masa-masa itu bisa seperti itu. Nah, ini mengapa sih sebenarnya? Ini yang harus kita gali. Nah, kalau Indonesia sebetulnya hebat juga. Kita mungkin pernah mendengar penemu struktur, ya, struktur apa, cakar ayam, cakar bebek, kemudian 5G, kemudian bahan bakar air, ya, banyak. Nah, ini yang dari hal ini juga menunjukkan kejayaan Islam. Kalau orang-orang yang melakukan ini, orang yang menemukan ini adalah Muslim. Nah, masa seperti ini perlu dibangkitkan, perlu diangkat kembali dengan berbagai cara, tapi dengan cara yang positif. Nah, ini makanya perlunya kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ini perlunya kita kembali. Jadi kepada Al-Quran dan hadis, kita berusaha, terutama hadis, itu mempelajari hadis-hadis yang sudah terseleksi dengan baik. Nah, kalau di kami itu ada tarjih. Nah, jadi hadis-hadis yang sudah ditarjih, sudah kredibel. Dengan mengamalkan yang sesuai aslinya, nah, sesuai yang dikehendaki Nabi, ini mengarahkan, nah, mengarahkan kita kepada kejayaan itu. Nah, kita lihat bagaimana kejayaan itu bisa kita raih. Kita bisa lihat ke surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, hajaru, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Jadi sesungguhnya, ya, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar yang dirahmati Allah, berhijrah, kalau waktu itu hijrah itu adalah pindahnya Nabi kita dan rombongan dari Makkah ke Madinah. Mungkin ada beberapa orang yang, kenapa kok malah meninggalkan Makkah? Padahal Makkah itu kan pusat peribadatan. Di sana ada Ka'bah, ada rumah Allah. Kenapa? Nah, ini kenapa kok malah ditinggalkan? Tetapi kembali lagi, ketika ini adalah perintah Allah, maka tidak ada lain kecuali sami'na wa ato'na. Nah, ini ternyata kalau kita lihat, ya, ini perkiraan saya saja. Ketika kita keluar dari satu tempat, jadi ketika kita keluar dari satu tempat itu biasanya kita bisa melihat ke tempat lain. Contoh Samarinda, ya. Ketika kita berada di Samarinda ini, ya, kita mungkin setahun, dua tahun, dan seterusnya itu ya begini-begini saja menurut kita, karena kita berada di dalam. Tetapi ketika kita berada di luar, merantau, kita nanti mendengar berita, oh, Samarinda begini-begini, oh, sekarang sudah ada ini. Nah, itu kelihatan sekali. Jadi bisa dipantau. Ya, mungkin ada pepatah seperti ini. Semut di ujung sana kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Padahal ini benar. Jadi peribahasa ini benar. Kenapa? Nah, kalau gajah di dekat pelupuk mata, apa yang mau dilihat? Kan nutupi mata, betul juga. Semut di ujung sana di teropong kelihatan. Tapi kalau gajah di pelupuk mata, bagaimana mau kelihatan? Nutupi mata, betul juga ini. Tetapi maksud peribahasa itu tidak begitu, kan? Artinya yang di luar kita, yang jauh dari, ketika kita berada di luar, kita bisa melihat, menonton, memperhatikan. Ini perkiraan saya. Tetapi kembali lagi, hijrahnya Nabi ini perintah Allah. Ya, tentu saja ini bagian dari strategi, ya. Melihat bagaimana keadaan Arab, sehingga nanti bisa diambil hal-hal yang diperlukan. Nih, kalau kita lihat hijrah itu. Tetapi sekarang kan kita bisa memaknai hijrah dalam bentuk lain. Misalnya dari kemiskinan kepada kecukupan, bukan kekayaan ya. Kalau cukup itu bisa kaya. Ya, cakaya belum tentu cukup kan gitu. Jadi kecukupan dari kemalasan kepada kebaikan, dari maaf, dari kekurangan dalam ilmu menjadi kecerdasan dalam ilmu. Nah, ini bentuk hijrah kita. Kemudian berjuang di jalan Allah juga begitu. Tidak harus dimaknai dengan berperang seperti tadi yang saya di awal. Tapi kan juga ada kemajuan itu bukan hanya dengan berperang, dengan ilmu, dengan mengungkap ilmu Allah menjadi lebih bermanfaat. Nah, ini sebenarnya sudah banyak buktinya. Jadi tidak harus dengan berperang. Untuk bisa ke negara lain tidak harus berperang. Nah, contoh seperti Muhammadiyah sendiri. Muhammadiyah sendiri itu punya cabang istimewa. Jadi kalau namanya cabang istimewa itu kan ada di Mesir, ya Malaysia, Hong Kong, Australia, Amerika. Nah, ini jadi ada cabang. Jadi Muhammadiyah ini tidak repot. Mendunia, jadi bukan cuma Indonesia saja, juga mendunia. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, jadi sekarang tidak mesti dengan apa yang orang sebut jihad itu kital, tidak. Dengan diri kita, dengan mengeksploitasi ya. Dengan menggali potensi yang ada dalam diri kita. Nah, bagaimana itu akan menjadi atau memakmurkan. Nah, memakmurkan orang lain. Nah, ini juga yang cita-cita kita. Jadi, baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Nah, ini juga yang kalau ayat tadi kan, wallahu ghafurur rahim. Jadi innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi perbuatan-perbuatan itu, jadi berhijrah ya kan. Jihad fi sabilillah. Itu semua aja adalah kita mencari rahmat Allah. Dengan adanya rahmat Allah, maka ini mendatangkan ampunan. Nah, cita-cita kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, wa rabbun ghafur. Jadi hidup dengan ampunan Allah. Ya, ini kan harus bisa ke arah ini ya, karena kalau keadaan-keadaan itu sudah memenuhi, jadi syarat-syaratnya bisa nah kalau syarat-syarat sudah terpenuhi, misalnya jadi negara sudah aman, baik, adem, ayem, tentram, penghasilan cukup, pokoknya enaklah sudah, tidak ada pikiran yang macam-macam lagi sehingga harus iri, dengki, merusak orang lain. Gak ada lagi yang seperti itu sudah. Kenapa lagi yang mau seperti itu? Sudah, semua sudah tercukupi, semua sudah aman. Nah, kalau sudah keadaan seperti ini kan, tinggal bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tinggal bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Tentu dengan mendekatkan diri kepada Allah, zikrullah, zikir kepada Allah dengan sebaik-baiknya, taat kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ini akan mengarahkan kita kepada rahmat Allah. Nah, dengan seperti ini kan tentunya, ini kehidupan kita, kehidupan yang tenang dunia dan akhirat. Nah, ini yang sering juga Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Tapi ingat, nah, syarat-syaratnya juga harus dipenuhi. Nah, ini misalnya lagi ada ayat ini di surah Muhammad ya, ayat 7 ya. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, kemudian lagi kita bisa ke surah As-Saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Nah, ini jadi kita bisa apa mengambil kesimpulan dari beberapa ayat ini, yang sebenarnya juga masih ada beberapa ayat lain yang bisa kita jadikan motivasi, jadikan dasar kita berpijak untuk kembali menjadikan diri ini adalah diri yang berjaya. Tentu saja kejayaan itu adalah kita kembalikan milik Allah, dititipkan kepada kita. Bagaimana dengan kejayaan itu kita menjadi makhluk yang terbaik? Nah, syaratnya apa? Itu tadi yang tadi. Jadi beriman kepada Allah, berjuang di jalan Allah, hanya mengharapkan rahmat Allah, berharap Allah ampuni, kemudian melakukan tugas-tugas apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah perintahkan. Kemudian dalam bergerak, bersatu, berkumpul bersama dalam organisasi yang digambarkan seperti bangunan yang kokoh. Nah, untuk bisa bersatu itu kan juga tidak gampang. Kalau tujuannya macam-macam, sepertinya sulit untuk bersatu. Tapi kalau tujuannya adalah sama, lillahi ta'ala, untuk menegakkan kalimat Allah, nah, ini mudah saja. Kalau sudah bersatu, maka musuh-musuh Islam ini bukan hal yang sulit. Jadi kerusakan, kejatuhan itu kan apa, bukan hal yang apa ya, yang sulit. Maksudnya begini, artinya kejatuhan itu sebenarnya sukar, tetapi jadi hal yang mudah. Kenapa? Karena kejatuhan itu justru dihancurkan oleh orang dari dalam sendiri. Nah, ini yang berbahayanya. Nah, seperti itu. Baik pendengar yang dirahmati Allah, jadi kita coba mengambil apa, menggali potensi diri kita, kemudian kita menampilkannya. Dan bisa jadi dari tampilan-tampilan ini adalah sekarang mungkin tidak, tapi satu saat maka akan orang mengatakan, oh ini salah satu bentuk kejayaan Islam. Contoh misalnya anak-anak yang menggali potensi diri dengan mengembangkan tahfiz, anak-anak yang menang olimpiade sampai ke luar negeri misalnya, itu kan bagian dari itu. Belum lagi sekarang ini kan juga ada ini, kita sudah melalui beberapa masjid yang bisa melayani jamaahnya dengan baik, mungkin seperti Jogokaryan dan yang lainnya ya. Nah, ini satu saat ke depan orang, oh ini salah satu bentuk ya itu kejayaan Islam ya, karena memang kejayaan Islam itu kan begini, taat kepada Allah dan Rasulnya, ini poin awal, jadi ikhlas berbuat, kemudian seberapa besar manfaatnya bagi makhluk yang lain. Ya, terutama kita lihat adalah manusia, karena manusia yang banyak berinteraksi dengan ini. Dan seberapa besar manfaat yang diberikan kepada makhluk Allah, ya, terutama manusia. Nah, ini mudah-mudahan kita menjadi bagian dari ini. Terima kasih, silakan Mas Dedi.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz dan pendengar. Kita akan buka sesi interaktif ya untuk Anda yang ingin bergabung di 0517434495, 0517436566 atau di WhatsApp kami 0811554976. Tapi seperti biasa, kita dengarkan yang satu ini dulu. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abu Zubaid, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murji'ah, satu kelompok yang berpendapat bahwa amal tidak termasuk iman, sehingga kemaksiatan tidak membahayakan iman. Maka dia berkata, Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih bersama kami di Mutiara Pagi ya, dengan topik kembali meraih kejayaan dalam Islam ya, bersama Ustaz Kiai Ibrahim ST ya, dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di pagi hari ini. Kita coba sapa Pak Ustaz, ada yang mau bergabung? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dedi ini
0: ya. Ya, Pak Ahmad Irwan, silakan.
1: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak, sebarusan saya menyimak di acara Selingan kan, berbuat jujur katakan di sana. Salah satu begitu, kalau memang berbuat jujur hal kecil apapun juga senang Pak, merasa tidak dikejar-kejar kan. Justru yang hidup yang merasa dikejar, hidup yang tidak ada kejujuran. Salah satu contoh, maaf nih Mas Edia, ini bukan rasa umum lagi ya. Diberi amanah, misalkan oleh Allah diberi amanah oleh pemerintah kita untuk memegang MBG. Ternyata disalahgunakan, Mas. Kan sekarang udah ini udah bukan rasa umum lagi nih. Nah, sejauh mana Pak dosa mereka? Kan nafsu. Nafsu manusia itu kan tidak puas-puasnya. Sudah ini, sudah tetap aja ada kurang-kurang. Nah, sejauh mana Pak? Tidak yang ketika ketidakjujuran dosa mungkin beda Pak. Ketidakjujuran dengan golongan bawah, misalnya yang ketidakjujuran di golongan atas yang sekarang diberi amanah oleh pemerintah kita, oleh presiden untuk memegang MBG, ternyata disalahgunakan. Nah, bagaimana?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diberi amanah tapi tidak menjalankan amanah itu Pak Ustaz ya. Memperkaya diri sendiri Pak Ustaz, ini seperti kasus yang baru saja terjadi Pak Ustaz. Tapi ditahan dulu karena ada satu penelpon lagi, kita coba sapa. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Teddy.
0: Iya, Pak Nano silakan.
3: Oke, siap. Ustaz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi Ustaz, tadi saya sempat menyimak yang disampaikan Ustaz terhadap yang musuh dari dalam. Jadi kalau kita ini kan, ya saya hanya sering membaca-baca, mendengar-dengar di medsos itu Ustaz, kalau kita ini sebenarnya sesungguhnya itu dijajah oleh bangsa sendiri gitu ya. Ya barangkali seperti yang diutarakan kurang lebih teman saudara saya dari Bandung Timur ini, Ahmad Elwan itu, kejahatan kita ini kan bukan kejahatan yang bunuh-membunuh, tetapi dengan apa ya, dengan kelakuan para-para pemimpinnya itu kan termasuk jahat juga gitu ya. Jadi gimana komentarnya Ustaz itu? Barangkali ini Mas Didi ya, makasih. Assalamualaikum. Gitu ya.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, ya, silakan Pak Ustaz langsung ditanggapi.
2: Ya, terima kasih nih. Saya menggabungkan dua penanya sekaligus. Ya, kembali. Kita harus ingat yang pertama ini di Al-Baqarah ya. 21 atau 20 ya? 21 sepertinya ini. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini harus kita perhatikan, kita lihat. Siapa yang dimaksud? Oh, ternyata adalah Nabi Adam. Adam ya. Kalau dia tulisan Arab itu panjang, Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam. Kalau di Al-Quran cuma Adam saja, ada alaihissalamnya ya. Tapi ini kan kita, karena kita di alaihissalam, atasnya keselamatan. Jadi pada dasarnya kita ini adalah dari satu orang. Ini dikuatkan lagi di An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Kan begitu. Kalau melihat seperti ini, nah, sebetulnya kita simpel saja. Kalaupun kemudian saat ini terbentuk ada bangsa, ada daerah, sehingga orang sering, oh ini orang Sunda, orang Banjar, orang Dayak, dan seterusnya. Oh ini bangsa Arab, ini bangsa, kan begitu. Sehingga ini akan memunculkan seolah-olah ada teritorial sendiri. Tetapi ketika kita memaknai ya, bahwa semua itu adalah anak cucu keturunan Adam, nah, maka kita bahwa itu adalah bagian dari kita. Nah, seperti kasus tadi ada yang Bapak mengatakan kita dijajah oleh bangsa sendiri, itu juga tidak salah. Ya, karena ini memang sudah bagian dari manusia. Jadi kita lihat manusianya. Mungkin pernah dengar cerita Habil dan Kobil. Nah, coba, ini yang masih dekat. Ini belum cucu ya, masih anaknya Adam. Jadi Habil dan Kobil. Nah, ini bagaimana peristiwa itu sampai terjadi. Nah, tadi juga sudah saya singgung ada perang Siffin. Nah, perang antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Nah, ini. Itu kan enggak jauh-jauh. Apalagi ya kita sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini ya memang kita harus kembalikan lagi. Jadi memang problem kita bagaimana mengembalikan orang-orang tersebut ya dari berbagai kalangan. Nah, kembali yang tadi Nabi ketika melakukan perluasan daerah, melakukan ekspansi, itu kan tidak dengan perang sebenarnya, tapi diajak dulu untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka bisa kita simpulkan, kalaupun terjadi kejadian seperti ini, jadi tidak ada kata lain, tidak ada hal yang lain kecuali kembalikan lagi kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang-orang yang kita mungkin ya sebagian orang mengatakan, oh ini menjajah kita, ini begini menindas kita, ya itu tadi. Saya yakin orang-orang tersebut ketika melakukan, jadi oknum-oknum tersebut ketika melakukan yang seperti itu, saat itu dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia melepaskan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini yang memang harus. Nah, tinggal kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena kita kan akan terus. Jadi bagaimana mungkin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan bisa kita rasakan. Nah, jadi kita kembali ke tentu saja melalui kalau kita kan ada apa yang namanya MPR, DPR atau wakil rakyat. Ya, kita bagaimana? Nah, disinilah bagaimana kita memberi aspirasi kita kepada wakil-wakil kita. Nah, bagaimana wakil-wakil kita yang ada sekarang, jadi yang sudah ada, bagaimana supaya benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau lepas dari itu ya seperti ini kejadiannya. Nah, ini jadi kalau dibilang masih mending, orang Jawa bilang masih untung ya. Coba kalau kita lihat perang Siffin itu betapa mengerikannya itu. Sudah sampai seperti itu. Kan hanya masalah menuntut agar Khalifah Ali segera menyelesaikan kasus pembunuhan Khalifah sebelumnya. Kan hanya seperti itu. Nah, tapi kalau ada menganggap remeh, disalahkan orang juga. Ali mungkin berpendapat yang lebih penting adalah ini dulu. Nah, tapi yang lain tidak mau. Nah, sehingga kan muncul, oh berarti Muawiyah begini. Jadi akan sibuk. Padahal kita tahu sendiri, ketika Fathu Makkah itu Abu Sufyan dengan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Nah, Rasul sendiri sampai seperti itu. Nah, kalau sudah begini, siapa yang disalahkan? Tentu tidak ada. Kembali lagi bahwa apa yang terjadi sampai hari ini, jadi siapapun akan bisa saling menjajah, saling mengintimidasi. Jangan berharap orang luar, tidak mungkin, tidak harus seperti itu. Bisa jadi ya antara dalam keluarga ada anak, ada saudara, ada semua terjadi, yaitu tadi. Karena ketika mereka melakukan itu ya mereka karena tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka rasa inilah yang harus dipertahankan. Dan bagaimana cara-cara kita sekarang dan ke depan dengan belajar dari yang sudah ada, menekankan hal ini. Nah, tentu saja orang lain juga, maksudnya orang-orang yang punya kepentingan, kedengkian terhadap Islam, juga tentu saja akan menentang ini. Dan ini dicari orang-orang yang terdekat. Nah, ini kan jelas, walam tardo'an kera Yahudu walam nasoro hatta tattabi'a millatahum, itu kan sudah jelas itu. Walaupun sudah jelas bahwa petunjuk yang benar itu adalah petunjuk Allah. Nah, ini tugas kita di sini. Saya yakin kalau semua yang wakil-wakil kita, pelaksana-pelaksana, pejabat negara, taat kepada Allah dan Rasulnya, ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu seperti yang kita idam-idamkan, itu Allah berikan kepada kita. Ya, ini jawaban saya. Terima kasih pada Pak Nano dan Pak Irwan ya. Iya. Atau Pak Irwan.
0: Pak Ahmad Irwan.
2: Pak Ahmad Irwan. Ya, iya. Terima kasih. Baik. Bapak keduanya.
0: Terima kasih Pak Ustaz sudah menjelaskan ya. Dan silakan kembali untuk Anda yang ingin berpartisipasi di 0541-736-566, 0541-743-495 ya. Dan juga untuk Anda bisa mengirim pesan ya melalui WhatsApp kami 0811-5544-976. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi ya di pagi hari ini. Iya, dan ada penanya Pak Ustaz, kita coba baca ya. Ini melalui via WhatsApp Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz izin bertanya, dari Mahyudi di Samarinda. Ya, bagaimana umat Islam dapat kembali menghidupkan semangat ilmu pengetahuan dan inovasi seperti umat-umat Islam terdahulu, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana umat Islam dapat kembali menghidupkan semangat semangat ilmu pengetahuan dan inovasi untuk umat Islam terdahulu, Pak Ustaz? Silakan ditanggapi.
2: Iya. Jadi sama seperti tadi di ayat awal pembuka kita kan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Nah, ini. Jadi kejayaan kita, kebangkitan kita itu tidak lain kita hidup dalam ampunan Allah. Jadi siapkah kita berhijrah? Nah, siapkah generasi saat ini berhijrah? Jadi kalau dari Bapak tadi, pertanyaan ke satu, kedua, kita dikatakan kita dijajah oleh orang sendiri kan gitu. Benarkah? Tapi saya bilang tidak begitu. Ya, masuk akal juga karena kita ini sebenarnya. Jadi siapapun yang menjahili yang lain itu kan pada dasarnya keturunan Adam juga. Hanya kemudian terpisah-pisah oleh daerah teritorial yang kita sebut ada daerah, negara, bangsa dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menjadikan semua itu kembali, dikembali bahwa siapapun mereka, nah itu tidak dibenarkan untuk menindas orang lain, kan begitu. Nah, kemudian orang-orang yang berhijrah, jadi hijrah sekarang, hijrah tentu saja salah satunya adalah dengan mempelajari Al-Quran dan hadis. Hadisnya mencari hadis-hadis yang terbaik. Dalam hal ini tentu saja sahih, hasan, nah, sampai di situ dulu. Yang lainnya jadi pelajaran dulu, diteliti. Yang doif ini gimana? Doif di mana? Mengapa doif dan seterusnya? Cek. Belum lagi yang apa? Yang mungkar-mungkar ini. Nah, ini. Jadi semua kita pelajari, tapi yang kita amalkan adalah yang makbulah, yang bisa diterima. Nah, dari hal ini saja sebenarnya kita mengetahui, misalnya, kenapa kok muncul hadis palsu, misalnya hadis dhaif yang model begini. Nah, kan kita harus tahu dulu. Oh, kita kan, oh, kenapa ya kok begini? Oh, rupanya orang ini suka begini. Nah, ini salah satu analisanya kan begitu. Oh, orang ini suka begini, ya, suka begitu. Oh, kenapa kok ini hadis-hadis pemerintahan kok begini? Oh, mungkin ini hadis-hadis untuk menguatkan kedudukan pemerintahan, untuk menyanjung, maaf, mencari muka dan seterusnya. Nah, kan ke hadis dhaif itu kan bisa kelihatan sih. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Nah, ini kita akan bisa melihat dari waktu hadis itu misalnya muncul tahun berapa segala. Nah, kita akan bisa melihat keadaan kayak seperti itu bagaimana nih. Nah, ini bisa kita terapkan di masa sekarang. Mengapa bisa seperti? Jadi kita kembali melihat, oh begini begini. Mungkin ada yang mengatakan, ya maaf, oh karena pejabat ini begini. Nah, kalau gitu bagaimana kita mentakwakan pejabat? Nah, bagaimana mentakwakan pelajar? Karena tadi kaitannya ilmu ini agar bisa maju. Bagaimana itu? Nah, ini terus kita usahakan. Kita yang dulu bagaimana, kemudian coba kita sekarang cari formulasi yang tepat untuk ke arah sana. Tapi ingat, kegagalan yang terjadi, yang saya ketahui saat ini, tidak lain adalah yang dimunculkan oleh orang-orang di dalam diri kita atau dalam kelompok kita, yang orang-orang tersebut sudah dimanipulasi, diprovokasi oleh musuh-musuh Allah. Nah, kalau sudah seperti ini kan sulit. Misalnya dalam satu sekolah, semua pengen maju, enggak taunya ada beberapa orang oknum dengan dalih kebaikan begini, lalu padahal malah membuat mundur. Hanya kan tidak bisa. Ketika dia tidak bisa begitu, maka kemudian apa yang disampaikan kepada murid-murid tentu akan berbeda dengan orang-orang yang memang di komunitas itu ingin maju totalitas. Nah, ini kan berbeda. Nah, jadi memang kembali bagaimana kita melihat masa lalu kita, masa lalu yang dulu-dulu, bagaimana kejayaan itu bisa diangkat. Jadi yang hal yang terpenting adalah wujudkan ketakwaan kepada Allah, taat kepada Rasul, itu wujudkan dulu. Kalau itu tidak diwujudkan, itu rasa-rasanya sulit itu. Nah, kemudian komunitas terbesar tentu saja adalah komunitas yang takwa kepada Allah, taat kepada Rasul. Tetapi zaman sekarang kan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang di luar itu dan ada di komunitas kita. Bagaimana? Nggak usah repot. Semua punya peran masing-masing. Jadi posisikan mereka pada ya posisi yang semestinya. Nah, ini ya jangan salah. Ya misalnya maaf, non muslim dijadikan pengkaji Islam, ini kan aneh, jelas tidak pada tempatnya. Bagaimana mau maju kan? Oh, enggak, tapi itu orangnya merdeka, bebas, baik orangnya. Enggak bisa begitu. Nah, ini kalau kita ingin membangkitkan atau mau memajukan, mengembalikan kejayaan itu kembali, tentu kejayaan itu versi saat ini. Nah, itu. Jadi yang jelas kejayaan itu kan tidak lain adalah bagaimana orang-orang di dalamnya sukses. Nah, kalau bahasa tadi kan penuh ampunan Allah. Jadi kalau penuh dengan ampunan Allah itu dunia saja, karena Allah mengampuni, maka Allah akan menghapus kesulitan-kesulitan lahir dan batinnya. Allah ampuni sebenarnya. Tidak cukup, Allah cukupi. Karena Allah mengampuni. Belum lagi nanti di surga. Nah, seperti itu. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Ustadz. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali di 0541743495 maupun 0541736566 juga di WhatsApp kami 0811554976. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi untuk acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Ya Pak Ustadz, ada WhatsApp lagi Pak Ustadz, mungkin saya akan bacakan lagi. Ini mungkin ya, terakhir nih Pak Ustadz ya.
2: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, nah bagaimana peran tokoh agama dan ulama dalam membimbing umat menuju kejayaan Islam? Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Dari Muhammad Dafik di Mugerejo. Silakan Pak Ustadz.
2: Iya, jadi keadaan kita sekarang tentu lebih kompleks dari yang dulu. Tetapi kalau kita kembalikan bahwa kita ini juga manusia sama seperti zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW masa itu, ya manusia yang sama tidak berbeda. Bedanya Nabi bersama para sahabat, kita tidak. Tapi Nabi, jadi Allah sudah sudah ada Al-Quran, Nabi ada hadis-hadisnya. Nah kita kembalikan ke sini, ya memang tidak, ini kalau menurut saya ya boleh jadi harga mati ya. Untuk seperti yang diinginkan penanya tadi, ya tentu saja kembali ke sini, kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah tentu saja juga pemikiran-pemikiran ulama. Nah ini, tetapi ingat, di satu sisi kita ingin meningkatkan kualitas kita, maka di sisi yang lain akan muncul penghambat, penghalang, bahkan menghancurkannya. Dan ini kan sudah terbukti. Siapa sih yang memusuhi Nabi? Kan bukan orang jauh-jauh. Nah ini, siapa sih? Nah, sampai sekarang pun kan terbukti. Siapa sih yang justru malah membuat umat Islam ini dalam keadaan, ya dalam tanda petik ya, sebagian orang mengatakan seperti ini, kan juga bukan orang jauh-jauh. Untuk membuat umat Islam yang lain tidak nyaman, itu tidak perlu bangsa lain, tidak perlu orang lain, justru orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini memang tugas kita semua. Tapi saya yakin selama kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, jadi dalam hal ini makanya kita ada istilah purifikasi, kembali kepada yang asli. Jadi melihat kembali kepada hadis-hadis yang sahih. Bagaimana cara-cara itu, cara-cara yang Rasul lakukan. Nah, untuk ke arah yang diinginkan penanya tadi. Nah, kalau ini sudah dilakukan, saya yakin tentu saja proses itu menjadi salah satu penilaian apakah cepat atau lambat, tetapi yakin. Jadi di Asaf itu kan ada ya, waman adlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Nah ini. Jadi ini kebaikan, kemakmuran itu akan terjadi dan pasti terjadi kalau kita memang mau ke arah sana. Ya memang mudah dan sulit itu kan proses kehidupan. Justru disitulah letak seberapa besar penghargaan Allah, pahala Allah. Oke, kayaknya waktunya udah cukup ini. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin silakan ditutup dengan doa Pak Ustaz di pagi hari ini.
2: Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ya, demikian tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ya, bagaimana kita sebagai umat Islam ya bisa meraih kejayaan dalam Islam ya, dan sudah disampaikan oleh Ustadz Ibrahim tadi ya, panjang lebar dan juga memberikan penjelasan ya dari penanya-penanya kita. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi dapat menambah ilmu kita tentunya, dan dengan harapan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Tetap sehat, tetap semangat Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RS Samarinda, enggak di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Didi Purnama dan rekan Ilham pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Ya, pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, ya, Anda pasti sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, ya. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman ada

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
2: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam

0: Ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
1: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut, biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
2: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama kami di pagi hari ini. Tentunya kami sudah suguhi lagu-lagu penyemangat Anda di pagi hari ini. Hari Minggu, hari libur Anda ya. Dan untuk Anda mungkin yang sebagian masih berkutat dengan aktivitas Anda, tetap semangat ya, walaupun hari libur kita berkarya ya. Dan hari Minggu ini cukup cerah kota Samarinda. Dan untuk Anda mungkin yang bersiap ingin jogging atau ke Car Free Day ya, jangan lupa ya, ketika meninggalkan rumah, apakah sudah aman rumah untuk ditinggalkan ya. Jangan sampai kita lupa mengunci pintu, atau lupa mematikan lampu, atau lupa mematikan kompor ya. Yang penting rumah sudah beres, keluar rumah, pergi jogging, pergi menikmati suasana Car Free Day ya, pergi menikmati atau berkulineran di wisata belanja ya. Car Free Day-nya ada di Gor Segiri kalau di Samarinda, dan juga untuk Wisbel-nya biasanya ada di Gor Kadrioning Sepaja ya. Jadi tetap semangat untuk Anda yang saat ini masih berkarya, beraktivitas ya, apalagi yang di Wisbel ya, subuh-subuh ya, untuk para UMKM tuh pasti sudah bersiap-siap ya. Semoga hari ini menyenangkan untuk Anda, dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat menemani aktivitas pagi Anda. Dan pendengar, jangan lewatkan pukul 7 kami akan hadirkan rangkaian informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
4: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
4: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
3: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
4: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
4: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
3: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
4: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
3: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
4: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: 97,6 FM
5: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
5: Informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi di Minggu 7 Juni 2026.
2: Apakah itu nanti disimpulkan oleh beberapa ketua fraksi atau apakah mau membentuk pansus atau tidak? Tapi itu kan harus melalui kesepakatan dan tidak bisa ditemukan oleh cuma salah satu komisi atau salah satu fraksi.
3: Kendalanya memang di sana kan terkait keberadaan materialnya memang susah. Geografis di sana itu yang memang sangat menyulitkan. Makanya selama ini ya kita bangun dari awal ini terus, bukan tidak dibangun.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Timur masih mengkaji wacana pembentukan panitia khusus untuk mengevaluasi tata kelola program beasiswa gratis POL. Wacana ini muncul menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan anggaran program tersebut. Berikut laporannya.
4: Wacana pembentukan panitia khusus atau pansus DPRD Kalimantan Timur mengemuka setelah Badan Pemeriksa Keuangan menemukan persoalan dalam tata kelola program beasiswa gratis POL yang diinisiatori oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam laporan hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan kelebihan pembayaran sebesar 1,05 miliar rupiah serta dana 2,1 miliar rupiah yang tidak tersalurkan kepada penerima manfaat. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Nur Hadi Saputra di Samarinda mengatakan, pembentukan panitia khusus masih memerlukan pembahasan dan kesepakatan lintas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur.
2: Berapa teman-teman, apakah itu nanti disimpulkan oleh beberapa ketua fraksi atau apakah mau membentuk pansus atau tidak? Tapi itu kan harus melalui kesepakatan dan tidak bisa ditemukan oleh cuma salah satu komisi atau salah satu fraksi. Tapi kan bisa saja, ini bisa saja. Ya. Seperti kita ingin membentuk pansus itu mungkin saja untuk pansus LHP juga.
5: Oh, mungkin kan ya,
2: mungkin saja. Dan sempat ada omongan sih seperti itu. Tapi kan masih berpertimbangan-pertimbangan dan perdebatan ya. Nah, bisa hanya cuma satu fraksi yang mengusulkan, termasuk juga dari komisi itu kan, guys. Ya, kita memberikan apresiasi lah, sudah mendapatkan yang WTP kan. Oh, tetapi kan tetap juga harus menjadi evaluasi pemerintah provinsi bahwa tidak ada pemerintahan yang berjalan dengan sempurna. Prestasi ini kan juga bukan hal yang sangat luar biasa, kenapa? Karena sudah sering juga diraih oleh provinsi lain juga.
4: Nari menegaskan temuan BPK RI harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Provinsi Kaltim meski kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. DPRD berharap evaluasi terhadap program gratis POL dapat memperbaiki tata kelola anggaran dan memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang berhak. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Jalan Buangan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ditarget tembus akhir 2026 setelah puluhan tahun terisolasi. Peningkatan jalan sepanjang 34 km itu diharapkan ikut mengubah status 3 desa tertinggal di wilayah tersebut menjadi desa berkembang. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar, Andreas Trisno.
6: 88 tahun lo merdeka tuh ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin 2 kali meninggalnya di jalan itu.
7: Harapan masyarakat di Kampung Draya, Tanjung Soke, dan Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk menikmati akses jalan yang layak mulai terwujud. Kepastian ini diungkapkan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin. Ia menyebut Pemkab Kubar dan Pemprov Kaltim telah berkolaborasi menyediakan anggaran sekitar 145 miliar rupiah untuk membuka akses ke 3 desa tertinggal tersebut. Pemerintah menargetkan konektivitas jalan Bongan hingga Kampung Gerunggung dapat terbuka penuh pada akhir tahun 2026 sehingga tidak ada lagi desa tertinggal dan terisolasi di Kutai Barat. Bupati Edwin mengatakan pembangunan ruas jalan Bongan Gerunggung akan membuka akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman.
8: Besar harapannya ketiga desa tertinggal ini dapat meningkat statusnya menjadi desa berkembang.
7: Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Litbang Kutai Barat Meri Sadila menyebut, saat ini dari total ruas sekitar 45 km, baru 10 km lebih yang berstatus jalan mantap. Sisanya masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui terutama saat musim hujan. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kutai Barat, Mikael Hermawan, mengatakan pembangunan dilakukan secara bertahap dari arah simpang kilometer 88 menuju Kampung Gerunggung. Menurutnya, pembangunan jalan ke wilayah tersebut selama ini terhambat status kawasan hutan yang harus memerlukan izin dari pusat. Namun, kini jalur Bongan Gerunggung sudah diubah dari KBK menjadi APL sehingga pemerintah bisa melakukan pembangunan secara tuntas.
3: Kendalanya memang di sana kan terkait keberadaan materialnya memang susah. Geografis di sana itu memang sangat menyulitkan. Makanya selama ini ya kita bangun dari awal ini terus. Bukan tidak dibangun. Cuman ketika kita membangun dari dalam, tidak bisa memang. Kita harus perbaiki step by step dari muaranya sini.
5: Yang pasti tadi tuntas. Tuntas dalam artian terbuka. Koneksinya ke Gerunggung.
7: Terpisah Kepala Kampung Deraya, Syahrani, menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Ia berharap pembangunan dapat terus berlanjut hingga seluruh ruas benar-benar mantap dan dapat dilalui sepanjang tahun. Pasalnya jika musim hujan, perjalanan ke pusat kecamatan saja memakan waktu seharian. Bahkan sempat ada warga yang meninggal di jalan akibat sulit dapat pertolongan.
6: 88 tahun loh merdeka, kok ada masyarakat yang mati di jalan karena jalan aja itu. Nah, terutama masyarakat saya kemarin dua kali meninggalnya di jalan itu. Cuma kalau memang dari pihak pemerintah dengan adanya wacana mereka untuk pergi jalan itu, ya saya sangat berterima kasih juga dan bersyukur itu.
7: Masyarakat berharap pembangunan berjalan sesuai target agar kawasan yang selama puluhan tahun terisolasi tersebut dapat terhubung dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antar Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyerahkan bantuan revitalisasi sarana dan prasarana kepada 123 sekolah di Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.

0: Bantuan revitalisasi tahun ini menyasar 21 sekolah reguler, 16 sekolah luar biasa, serta 5 sanggar kegiatan belajar, melengkapi 102 sekolah yang telah direhabilitasi pada tahun 2025. Pembangunan berfokus pada ruang kelas baru, sanitasi, dan digitalisasi demi memuliakan para siswa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan, pembenahan fasilitas ini memastikan tidak ada ketimpangan di daerah pelosok.
1: 26 yang sudah mulai kita laksanakan itu untuk 11.744 dengan anggaran 14 triliun. Nah, yang sedang kita ajukan insya Allah segera akan disetujui oleh Kementerian Keuangan, sudah juga didukung oleh Komisi 10, itu tambahan 60.000 satuan pendidikan. Jadi kalau semuanya dapat kita terima anggarannya, tahun ini kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifa mengatakan, sebagai mitra dengan Kementerian Pendidikan, selalu memberikan dukungan dan melakukan pengawasan, serta memastikan anggaran tersedia.
2: Saja tugas kami memastikan bahwa program yang sudah dicanangkan ini bisa berjalan baik sebagai fungsi pengawasan, dan memastikan anggarannya tersedia sehingga apa yang ditargetkan bisa tercapai.
0: Di tempat yang sama, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud pun menegaskan komitmennya sebagai kepala daerah Kaltim untuk terus mengawal program pemerintah pusat ini dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan terkait revitalisasi sekolah hingga menyentuh daerah terpencil.
3: Terutama di daerah-daerah 3T dan daerah-daerah yang terpencil, pusat berat tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri akan segera dilaksanakan revitalisasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melaksanakan komunikasi dengan pemerintah pusat agar realisasi di Kalimantan Timur lebih cepat berhasil.
0: Secara nasional, Kemendiknasmen menargetkan 71.744 satuan pendidikan direvitalisasi pada tahun 2026 yang diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026, Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN mengikuti video conference bersama Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat dan 6 gubernur di Indonesia. Berikut kita simak laporannya.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan mengikuti video conference bersama Bapak Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat dan 6 gubernur lain di Indonesia. Kepala OIKN Basuki Hadi Muljono mengatakan, kebersihan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan dan pengelolaan IKN. Karena itu, berbagai upaya dilakukan secara konsisten agar budaya menjaga lingkungan dapat tumbuh di tengah masyarakat.
6: Kami sengaja di sini karena Kadin tadi pagi melakukan survei untuk kebersihan lingkungan hidup di sini sehingga nanti kami ingin jadikan contoh masjid yang ramah lingkungan. Melakukan survei kami mendapatkan hanya 330 kg sampah, yang artinya memang kondisinya sudah bersih. Untuk kebersihan ini kita memang harus keras, tapi juga harus merupakan gerakan. Inilah gerakan yang ingin kami lakukan di IKN.
5: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi komitmen otorita dalam membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan di IKN. Menurutnya, upaya yang dilakukan Kepala Otorita IKN Basi bersama seluruh jajaran patut menjadi contoh yang baik bagi daerah lain.
7: Pak Basuki juga begitu concern terhadap lingkungan hidup dan pasti tidak usah banyak panjang lebar saya bicara, jauh lebih mengerti beliau dan saya akan mendukung pasti dan saya senang sekali mendengar tadi ada keharapan ingin menanam dari yang sebelumnya hutan monokultur menjadi lebih seperti dikembalikan ke awalnya, itu adalah satu keinginan yang baik sekali dan kita sepenuhnya mendukung.
5: Menteri Jumhur berharap budaya hidup bersih dan penghijauan yang dikembangkan di IKN dapat terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Dari Ibu Kota Nusantara RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang kerjasama antara KSP, Credit Union, Daya Lestari dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang saat ini menjadi program strategis nasional. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong terjalinnya kerjasama antara Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Daya Lestari dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di daerah. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, Heni Purwaningsih mengatakan, keberhasilan Credit Union Daya Lestari menjadi bukti koperasi mampu menjadi agen pembangunan ekonomi inklusif. Pengalaman tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang tengah dibentuk di berbagai daerah. Menurut Yeni, Pemprov Kaltim memiliki kewenangan membina koperasi yang anggotanya lintas kabupaten dan kota. Karena itu, pihaknya akan mendorong sinergi antara koperasi yang telah berkembang dengan koperasi desa dan kelurahan agar tercipta ekosistem koperasi yang saling mendukung.
9: Nah, nanti ke depan kita harapkan juga bahwa karena mereka juga fokus kepada pembangunan sosial dan juga pembangunan ekonomi, bagaimana peran koperasi KSP Credit Union Daya Lestari ini bisa juga masuk ke dalam program-program strategis atau program-program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, seperti diketahui sekarang ini kan sedang pemerintah fokus pada program strategis nasional yang juga harus dikawal oleh pemerintah daerah, yaitu adalah koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah, kita harapkan juga nanti ada peluang-peluang kerjasama yang bisa dibangun antara koperasi KSP CU Daya Lestari dengan koperasi-koperasi desa kelurahan Merah Putih ada di.
8: Kerjasama tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kelembagaan koperasi desa dan kelurahan, tetapi juga membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan usaha, hingga akses pembiayaan bagi anggota koperasi. Selain itu, sinergi antara kedua pihak diyakini dapat memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kelurahan yang menjadi fokus program pemerintah. Dengan dukungan koperasi yang telah mapan, koperasi desa diharapkan mampu berkembang lebih cepat dan mandiri. Pada peringatan hari ulang tahun ke-25 Credit Union Daya Lestari, Heni berharap koperasi tersebut terus tumbuh menjadi lembaga yang sehat, tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Ia juga berharap Credit Union Daya Lestari dapat mengambil peran lebih besar dalam mendukung keberhasilan program koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
4: Kegiatan Korve atau Kerja Bakti Memberikan Lingkungan kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kita simak laporannya.
5: Kegiatan Korve atau Kerja Bakti Membersihkan Lingkungan akan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di Ibu Kota Nusantara. Semangat tersebut digaungkan Otorita Ibu Kota Nusantara saat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 melalui aksi bersih-bersih di kawasan Masjid Negara IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono mengatakan, budaya menjaga kebersihan lingkungan harus menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat. Karena itu, program Korve yang saat ini digalakkan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto harus menjadi gaya hidup warga Nusantara.
10: Jadi, saya kira apa yang sedang kita lakukan, menurut kan seperti lihat semua kan, 2 minggu sekali kami nanam pohon ya. Jadi Korve juga dulu di ASN 1, tiap Jumat Korve, cuma berapa bulan bersih. Sehingga sekarang kalau Korve paling dapat berapa kilo. Itu jangan bangga kalau dapat sampah 1 ton terus tepuk tangan. Itu berarti jorok ya. Ya enggak? Jadi saya kira teman-teman tadi sudah dengar semua apa yang jadi program pemerintah untuk Indonesia Asri. 2 hal cuma, penanaman pohon dan kebersihan. Dan kebersihan ini harus keras dan gerakan. Harus mulai dari hulunya. Kalau dulu orang tua kita dan dari lubang dipakar, sehingga yang dibuang ke luar rumah hampir zero waste. Zero waste itu sejak dulu, ya kan? Nanam pohon, kelahiran pasti ada 2 pohon yang ditanam. Ada anak lahir, puputan itu nanam pohon, bilang paus, ada serah terima jabatan, kita nanam pohon.
5: Melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, OIKN berharap kesadaran menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan semakin tumbuh, sehingga budaya hidup bersih dan hijau dapat menjadi identitas baru bagi masyarakat Ibu Kota Nusantara. RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
4: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
11: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: Panitia penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Balikpapan melaporkan 8 jemaah haji meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berikut laporannya.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Embarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Embarkasi Balikpapan, Haji Soeharto, kepada RRI Sabtu 6 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di tanah suci.
2: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
1: PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Sementara itu, Embarkasi Balikpapan mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni 2026 pukul 23:10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Embarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Demikian, RR Samarinda, Nisorkula melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia,

Sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Timur masih mengkaji wacana pembentukan panitia khusus untuk mengevaluasi tata kelola program beasiswa Krespol. Wacana ini muncul menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan anggaran program tersebut. Jalan Bongan Gerunggung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ditarget tembus akhir 2026. Setelah puluhan tahun terisolasi, peningkatan jalan sepanjang 34 km itu diharapkan ikut mengubah status 3 desa tertinggal di wilayah tersebut menjadi desa berkembang. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kabupaten kerja yang bertugas, saya Didi Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengar siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya. Kami ada peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur tanggal 7 Juni 2026 ya. Yang terupdate tadi pukul 6.30 ya, setengah 7 tadi ya, 1 jam yang lalu ya. Ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya, yang disertai angin kencang dan petir ya, kilat atau petir pada pukul 7.20 waktu Indonesia Tengah di Kabupaten Paser, Penajam Utara, Penajam, Waru, Babulu, Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Paser, Longkali, Kabupaten Kutai Kartanegara, Enggana, Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, Balikpapan Selatan dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, ini dari perkiraan BMKG Provinsi Kalimantan Timur. Pendengar tetap bersama kami, masih kami sajikan lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Minggu pagi Anda.

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas, dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu nggak sih, kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
7: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
6: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
7: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
6: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
8: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
9: Di sana.
10: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
9: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
10: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
9: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang yang mampu kayak kita.
10: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
11: Bang, dimakan kuenya.
12: Kue apa nih, Bang?
11: Ini namanya roti gambang.
12: Ini roti gambang asli Betawi ya?
11: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
12: Terus kenapa namanya roti gambang?
11: Nah, kenapa dinamai roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong begitu.
12: Wah, pantas enak nih roti.
11: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
12: Iya, Bang.
11: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
12: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
13: sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
14: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim, demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh